0: DKI Jakarta Sugandi Afandi RRI Plot 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
3: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional, Presiden Prabowo menjawab, kepala negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
3: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
4: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
5: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
3: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
6: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.

Semarang. UIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiaimatul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. UIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Huldori mengatakan penyisihan kemarin

0: peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang selepasnya kembali normal. Kemudian Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: atau tebek atau tebek?
1: Apa
0: enak ya jadi kamu? Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan semoga segala aktivitas yang Anda jalani pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan juga produktif ya. Nah pendengar, memasuki pagi hingga siang nanti, cuaca di Labuan Bajo diperkirakan masih terasa panas ya. Bagi Anda yang berada di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga melindungi diri dari paparan sinar matahari secara langsung. Anda dapat menggunakan topi, payung, tabir surya atau sunscreen, serta mencukupi kebutuhan air minum agar tubuh tetap terhidrasi. Sementara itu pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di dalam ruangan, mungkin Anda sudah mulai terasa ngantuk begitu ya, terutama ketika memasuki pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Nah, bagi Anda yang sedang menikmati kopi, ya, secangkir kopi bisa menjadi teman untuk menemani aktivitas. Namun pendengar, jangan lupa tetap memperhatikan waktu istirahat dan juga tidak mengonsumsi kopi secara berlebihan. Dan untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mungkin pagi ini belum sempat sarapan, yuk sempat sarapan terlebih dahulu ya. Maksud kami, sempatkan sarapan terlebih dahulu. Tubuh membutuhkan energi agar agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih baik dan juga penuh semangat ya. Nah pendengar, tetaplah bersama kami ya, karena saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi menjelang siang nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform sekarang.

Saat ini akan kami hadirkan informasi terkait cerdas mengelola stres pasca bencana. Nah, mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, beberapa waktu terakhir kita tentu menghadapi situasi bencana alam yang tentu memberikan dampak bagi banyak masyarakat ya, termasuk anak-anak yang masih berada di tempat pengungsian. Selain memperhatikan kesehatan fisik, kita juga perlu memberikan perhatian terhadap kesehatan mental anak. Sebab pengalaman bencana dapat menimbulkan rasa takut, cemas, sedih, bahkan membuat anak merasa tidak aman. Lalu bagaimana cara orang tua dan juga orang-orang di sekitar kita untuk membantu anak menghadapi stres setelah bencana? Oke, yang pertama langsung saja kita bahas ya, yaitu berikan rasa aman kepada anak. Orang tua dapat mendampingi anak, berbicara dengan lembut, dan juga meyakinkan mereka bahwa ada orang-orang yang akan menjaga serta melindungi mereka. Kehadiran orang tua atau pendamping cukup penting ya, ataupun sangat penting agar anak-anak tidak merasa sendirian. Yang kedua yaitu berikan kesempatan kepada anak untuk bercerita. Nah, mendengar, jangan coba-coba untuk memaksakan anak supaya segera melupakan pengalaman yang menakutkan ya. Dengarkan cerita mereka dengan sabar, tanpa menghakimi atau menganggap remeh perasaan mereka. Jika anak mengatakan takut, kita dapat merespons dengan kalimat, "Tidak apa-apa, jangan merasa takut ya. Kamu tidak sendirian, kami ada di sini untukmu." Oke, yang ketiga yaitu bantu anak untuk menjalani rutinitas sederhana. Ya, meskipun berada di tempat pengungsian, usahakan anak tetap memiliki waktu untuk makan, tidur, bermain, belajar, dan juga berinteraksi dengan teman-temannya sesuai kondisi yang memungkinkan. Rutinitas sederhana dapat membantu anak merasa lebih nyaman dan juga memiliki rasa keteraturan di tengah situasi yang berubah. Yang keempat yaitu berikan kesempatan untuk bermain. Nah, mendengar, bermain merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan perasaan anak begitu ya, dan juga bisa mengurangi rasa ketegangan pada anak. Jadi orang tua dan juga relawan dapat mengajak anak untuk menggambar, bernyanyi, bermain kelompok, atau melakukan kegiatan menyenangkan yang aman. Namun, jangan memaksa anak untuk bermain apabila mereka belum siap. Yang keberikutnya yaitu orang tua perlu memperhatikan apabila anak terus-menerus merasa takut, sulit tidur, sering menangis dan juga menarik diri, atau mengalami perubahan perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Apabila kondisi tersebut berlangsung atau semakin berat, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan tenaga kesehatan begitu ya, atau tenaga profesional yang bersedia di posko pengungsian. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap anak memiliki cara dan juga waktu yang berbeda ya untuk menghadapi pengalaman bencana begitu. Karena itu mari kita memberikan pendampingan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan juga perhatian. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan dan juga tempat tinggal yang aman, tetapi juga membutuhkan rasa dicintai, didengarkan, dan juga dilindungi. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan pengungsian yang lebih ramah bagi anak, agar mereka dapat kembali merasa aman dan juga perlahan bangkit dari pengalaman yang telah mereka lalui.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira. Dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

0: kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kami merasa terganggu sekali, jadi karena kami mohon untuk bagaimana.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi.
5: 92,1 Pro.
4: Dengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi 18 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait menjaga kebersihan air dan juga makanan di tempat pengungsian. Nah pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, setelah sebelumnya kita membahas pencegahan diare pada anak, kali ini mari kita membicarakan hal yang tidak kalah penting ya, yaitu menjaga kebersihan air dan juga makanan, khususnya bagi masyarakat yang masih berada di tempat pengungsian. Pendengar, kita tahu bahwa dalam situasi bencana alam, masyarakat dapat menghadapi berbagai keterbatasan ya, termasuk ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, dan juga tempat penyimpanan makanan. Padahal, air dan juga makanan yang tidak terjaga kebersihannya dapat menjadi sumber penyebaran penyakit seperti diare, muntaber, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Lalu, apa saja yang perlu kita perhatikan? Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, gunakan air minum yang berasal dari sumber yang aman dan telah dipastikan kebersihannya. Hindari mengonsumsi air yang belum diketahui kualitasnya. Jika air perlu dimasak, pastikan air tersebut direbus hingga mendidih sebelum dikonsumsi. Dan juga simpan air minum dalam wadah yang bersih dan juga tertutup agar tidak terkontaminasi. Yang kedua yaitu jaga kebersihan tangan. Nah pendengar, hal ini cukup sederhana ya, tapi biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air bersih, terutama sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan juga sesudah menggunakan toilet ya. Bagi orang tua juga jangan lupa membantu dan juga mengawasi anak-anak agar mereka terbiasa untuk menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga yaitu perhatikan kebersihan makanan. Nah pendengar, makanan yang dibagikan di tempat pengungsian perlu dipastikan kebersihan proses pengolahan, penyimpanan dan juga penyajiannya. Jadi hindari mengonsumsi makanan yang sudah basi, berbau tidak sedap atau telah terlalu lama berada pada suhu ruang begitu ya. Jadi jika makanan sudah diragukan kebersihannya, sebaiknya tidak diberikan kepada anak-anak. Yang keempat yaitu gunakan peralatan makanan yang bersih. Nah pendengar, pastikan sebelum makan, pastikan piring, sendok, gelas dan juga peralatan makanan lainnya dicuci dengan air yang aman dan juga dijaga kebersihannya. Pastikan piring, sendok, maksud kami jangan menggunakan peralatan makanan yang kotor secara bergantian tanpa dicuci terlebih dahulu. Dan yang berikutnya yaitu jaga kebersihan lingkungan tempat pengungsian. Nah, pendengar, sampah perlu dibuang pada tempat yang telah disediakan begitu ya. Toilet dan juga tempat pembuangan limbah juga harus dijaga kebersihannya. Hindari membuang sampah di sekitar sumber air karena dapat mencemari air dan juga meningkatkan resiko penyakit. Oke pendengar RRI dimanapun Anda berada, apabila ada anak atau anggota keluarga yang mengalami diare, muntah, demam atau tanda-tanda kekurangan cairan, segera laporkan kepada petugas kesehatan di posko pengungsian. Jangan menunggu kondisi semakin parah, terutama jika ada yang mengalami gangguan kesehatan adalah bayi begitu ya, anak-anak, lansia atau orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dan pendengar, menjaga kebersihan air dan juga makanan bukan hanya tanggung jawab petugas ya, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana seperti mencuci tangan, menggunakan air yang aman, menjaga kebersihan makanan, dan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat membantu melindungi kesehatan keluarga dan juga masyarakat di tempat pengungsian. Mari bersama-sama menjaga kebersihan, karena air yang aman, makanan yang sehat, dan juga lingkungan yang bersih merupakan bagian terpenting dan juga perlindungan kesehatan masyarakat, terkhususnya untuk anak-anak. Oke pendengar, tetap bersama kami karena saya Yulin Amul masih menemani Anda hingga menjelang pukul 11 ya, dengan menghadirkan beragam musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora terdengar sampai ke Sumatera, lebih dari 2.000 km jauhnya. Abu vulkaniknya membubung tinggi hingga 40 km ke atmosfer, dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh cm. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas. Sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika, salju turun di bulan Juli, tanaman gagal panen, dan jutaan orang kelaparan. Bahkan, kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia, seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari bencana besar itu,

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RR,

Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

0: kesehatan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat
0: menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Ennis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Ennis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Ennis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Ennis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Ennis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Ennis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda semua. Dan terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI Indi. Baik, pendengar saya Nona Nia siang hari ini menemani Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita sering kali ya lebih memperhatikan kondisi tubuh secara keseluruhan. Namun ada satu bagian tubuh yang memang tidak boleh kita abaikan karena menjadi pintu masuk makanan dan juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mulut dan gigi. Nah, gigi yang sehat bukan hanya soal penampilan atau senyum yang menarik. Kesehatan gigi dan mulut ya juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengunyah makanan, berbicara dengan baik, serta menjaga kualitas hidup. Sayangnya pendengar, masalah gigi seperti gigi berlubang ya, karang gigi, gusi berdarah, apalagi bau mulut ya, hingga sakit gigi masih sering dianggap sebagai masalah ringan dan baru ditangani ketika sudah menimbulkan rasa sakit. Lalu seberapa penting sebenarnya kesehatan gigi dan mulut bagi kesehatan tubuh? Apa saja kebiasaan sehari-hari yang dapat merusak gigi dan bagaimana cara merawat gigi dengan benar agar tetap sehat? Nah, untuk membahasnya pendengar Pro 1 secara lebih lengkap ya pada program Indonesia Sehat saat ini, kita telah bersama narasumber Dokter Gigi Bartolomeus Hermopan ya. Dokter Gigi, selamat siang Pak Dokter.
2: Selamat siang Kak Nia.
1: Apa kabar Pak Dokter siang hari ini?
2: Baik, sehat selalu.
1: Luar biasa, terima kasih ya sudah bersama Pro 1 siang hari ini berbagi informasi kesehatan bersama pendengar RRI dimanapun berada. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dengan tema yaitu sehat dimulai dari mulut, mengapa kesehatan gigi penting bagi tubuh. Nah Pak Dokter ya, kita mulai dari hal yang paling mendasar, mengapa ya kesehatan gigi dan mulut sebenarnya sangat penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Silakan Pak Dokter.
2: Ya, baik. Terima kasih Kak Nia. Jadi terima kasih karena Pro 1 sudah menyiapkan waktu untuk membicarakan atau mendiskusikan terkait masalah kesehatan gigi. Seperti tema yang disampaikan tadi, bahwa kesehatan gigi dan mulut itu sebetulnya menjadi juga termin ya untuk status atau derajat kesehatan secara umum. Iya. Kenapa kesehatan gigi dan mulut itu sangat mempengaruhi kesehatan kita secara umum? Karena ya mulut itu adalah jendela masuknya ya pelabuhan ya buat tubuh kita sebenarnya. Pelabuhan impor. Jadi apa yang masuk di mulut tentu itu yang akan menjadi konsumsi kita, tubuh kita secara umum. Karena itu tentu saja kalau pintu masuknya tidak sehat, maka kondisi kotak kita di dalam juga pasti tidak akan sehat. Seperti iya. Itu kira-kira.
1: Oke, nah banyak orang ya Pak Dokter nih masih menganggap bahwa kesehatan gigi ini hanya berkaitan dengan gigi berlubang ya atau sakit gigi. Sebenarnya apa saja yang termasuk dalam kesehatan gigi dan mulut Pak Dokter?
2: Ah baik. Ya, kan ya, ini kesehatan gigi dan mulut ini tidak hanya soal gigi berlubang. Ada penyakit-penyakit gigi dan mulut lainnya yang sering dialami masyarakat. Mungkin di antara kita yang mendengar hari ini juga pernah mengalami, misalnya selain tadi gigi berlubang, ada juga radang gusi. Ya, kita sebutnya gingivitis ya. Jadi ada radang gusi, kemudian ada juga karang gigi. Nah ini paling banyak nih.
1: Iya, jadi benar.
2: Hampir ya, hampir semua orang itu pasti ada karang gigi gitu ya. Lalu yang berikut itu ada penyakit infeksi jaringan pendukung gigi yang kita sebut dengan periodontitis, jaringan pendukung. Artinya ada tulang dan serat-serat di sekitar gigi ya. Nah, lalu yang berikut, ini yang sering menjadi perhatian pribadi masing-masing, itu bau mulut atau halitosis. Jadi bau mulut ini sering mengganggu hubungan sosial kita. Kadang-kadang kita jadi kurang pede ketika berhadapan dengan orang lain hanya karena bau mulut ya. Lalu yang terakhir ya, ada juga abses gigi ya, gigi yang bernanah akibat infeksi, baik itu di gusinya maupun kadang-kadang sampai ke bagian luar di rahang kita kelihatan ya, bengkak gitu ya. Ya saya kira itu masalah-masalah yang sering kita jumpai di masyarakat terkait dengan kesehatan gigi.
1: Iya. Baik. Nah, kira-kira nih Pak Dokter, apa tanda-tanda sederhana yang menunjukkan bahwa kondisi gigi dan mulut seseorang ini mulai mengalami masalah dan perlu mendapat perhatian?
2: Iya. Yang pertama, semakin banyak keluhan terkait dengan gigi, tentu saja tadi yang sudah disebutkan, maka itu adalah tanda awal bahwa kita ini ada masalah sebenarnya. Contoh misalnya, kalau sudah ada bau mulut, sebenarnya ada masalah. Ya, lalu ada radang gusi, sering rasa nyeri atau berdarah pada saat sikat gigi, itu tanda-tanda bahwa kita juga ada masalah dengan gigi kita. Jadi awalnya sih sebenarnya ada rasa nyeri kalau makan gitu ya. Kemudian sering tidak nyaman gitu ya. Kadang-kadang muncul sendiri sakitnya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya persoalan gigi, tapi kita semua masing-masing pasti pernah rasakan. Ya, pernah rasakan bagaimana dengan berbagai macam tipe yang kita alami tadi. Mungkin yang berat belum barangkali, tapi hal-hal yang ringan pasti ada. Seperti contoh aja bau mulut ya, itu juga sudah ada tanda gitu. Nah, tapi lebih dari itu, rasa nyeri itu sudah, itu baru orang mencari perawatan kalau giginya sudah rasa nyeri, biasanya begitu kan ya.
1: Iya. Iya. Nah, dari pengalaman Pak Dokter nih menangani pasien, kira-kira masalah gigi dan mulut apa nih yang paling sering dialami oleh masyarakat?
2: Paling banyak sih sebenarnya karang gigi ya.
1: Karang gigi.
2: Hampir 90% ya. Itu masalah karang gigi. Lalu yang kedua tentu gigi berlubang itu banyak. Ya kalau menurut survei, kalau kita yang datang di praktek ini kan orang-orang yang betul-betul berat aja. Sudah berat sekali baru datang. Tapi di masyarakat sebenarnya surveinya itu sekitar 57% kita rakyat Indonesia ini mengalami masalah kesehatan gigi. 57%, berarti dari 100 orang ya 57 orang gitu. Nah, jadi yang paling banyak tentu pasti karang gigi yang paling banyak.
1: Oke. Okay. Nah, gigi berlubang merupakan masalah yang memang cukup umum ya Pak Dokter. Nah, kira-kira ya, apa sebenarnya penyebab utama gigi berlubang dan mengapa kerusakan tersebut ini bisa terus berkembang jika tidak ditangani dengan baik?
2: Baik. Gigi berlubang ini awalnya sih sebenarnya terjadi karena lapisan gigi kita yang putih itu, yang email itu, itu terkikis oleh asam. Asam ini dihasilkan oleh plak dan bakteri. Plak itu ada, plak itu terdiri dari ada sisa makanan di situ, kemudian ada air liur, ada bakteri juga. Jadi plak ini yang menyebabkan dia menghasilkan asam. Nah, jadi tahu saja asam itu bisa melubangi. Sink aja kalau kena air hujan yang asam pasti karat. Nah, gigi juga demikian. Jadi asam yang dihasilkan oleh plak dan bakteri itu menyebabkan gigi kita keropos. Dia mulai berlubang sedikit demi sedikit karena hasil produk dari bakteri itu. Nah, awalnya memang kita tidak menyadari gitu bahwa ini, karena plak itu tidak kelihatan karena dia mikro, sangat kecil ukurannya, yang tidak bisa dilihat mungkin di bawah mikroskop. Nah, dan karena kita tidak menyadari itu, maka hari demi hari kalau kita tidak memiliki kebiasaan baik untuk menyikat gigi atau membersihkan gigi dan mulut, ataupun karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih banyak mengandung gula, maka plak dan bakteri itu lebih banyak terbentuk. Semakin banyak terbentuk, maka proses menjadi lubang karies gigi itu makin tinggi. Jadi sebenarnya hal sederhana yang kalau kita dari awal sudah bisa mengantisipasi, mungkin tidak akan terjadi.
1: Okay.
2: Karena itu kan soal Gitu, jadi gitu kan ya.
1: Oke. Dan kira-kira ini bagaimana dengan karang gigi dan juga gusi berdarah nih Pak Dokter? Apakah kondisi tersebut boleh dianggap biasa atau justru merupakan tanda-tanda adanya masalah kesehatan mulut, Pak Dokter?
2: Ya, saya kira hampir sama bahayanya. Mm-hmm. Cuman kalau karang gigi itu kan plak yang telah mengeras, yeah, ya, sisa-sisa makanan dari yang plak mengeras, dia menjadi karang, jadi menjadi membatu gitu ya. Mm-hmm. Nah itu bahayanya, dia itu menekan gusi, kan dia menempel di ujung akar gigi atau di bagian-bagian permukaan gigi, dia akan menempel, dia akan menekan gusi, sehingga gusi kita itu menjadi teriritasi, yang kita sebut dengan radang gusi, nivitis, yeah, jadi awalnya. Jadi dia menekan terus sampai memenuhi bis, kadang-kadang kalau berat dia akan masuk ke dalam saku gusi atau lapisan antara gigi dan tulang. Ada di situ perlekatan. Jadi kalau dia sudah masuk ke situ, maka kemungkinan gigi goyang itu tinggi. Gigi goyang, orang bilang, oh ini giginya tidak berlobang, tapi kenapa goyang? Karena plak itu, karena karang gigi itu masuk merusak perlekatan antara gigi dan tulang itu, karena dia merusak gusi.
1: Okay. Nah, bau mulut juga sering ya membuat seseorang merasa tidak percaya diri nih Pak Dokter. Kira-kira apa yang menjadi penyebab bau mulut dan kapan kondisi tersebut perlu diperiksa ke dokter gigi?
2: Ya, bau mulut ini hampir semua orang memiliki bau mulut, hanya kadarnya berbeda-beda.
1: Iya.
2: Karena yang pertama sekali tentu kondisi yang pertama itu tergantung dari kondisi rongga mulut. Apakah ada karang gigi, ada gigi berlobang, itu semakin banyak itu semakin bau gitu ya.
1: Jadi
2: orang yang giginya tidak berlobang bisa juga bau mulut, tapi mungkin karena ada gangguan lain di dalam pernapasannya barangkali, atau di tonsilnya gitu. Nah, cuman bau mulut ini mengganggu karena memang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial kita. Jadi orang kadang-kadang tutup, ya kita tersinggung juga kalau pas berdekatan dengan orang lalu tutup mulut atau memakai masker, ya kurang percaya diri kan, pasti ada bau mulut. Nah ini memang saya kira perawatan dasarnya ya kita harus membersihkan gigi kita dengan baik. Kalau ada gigi yang berlobang itu segera ditambal, atau ada karang gigi segera dibersihkan untuk menghilangkan penyebab-penyebab lokalnya. Ya, kecuali memang dia berasal dari paru-paru atau apa, ya itu secara umum lah harus diobati gitu kan. Tapi kalau untuk lokalnya kita harus meminimalkan karang gigi, plak, juga mengobati atau menambal gigi-gigi kita yang sudah karies atau sudah berlobang. Saya kira itu tiga hal penting yang perlu disampaikan di sini kepada kita semua untuk menjaga kebersihan gigi kita. Dan dalam hal ini khusus untuk mencegah atau mengurangi bau mulut gitu.
1: Baik, ini Pak Dokter ada yang bertanya dari Iwan ya di seputaran Jalan Melati Ende. Selamat siang Pak Dokter ya. Selamat siang juga untuk Kak Nia. Iwan mau tanya ya terkait dengan kita nih biasanya sudah banyak ya menyikat gigi setiap hari, tetapi masih ya mengalami gigi berlubang. Apakah menyikat gigi ini sudah cukup atau menjaga kesehatan gigi Pak Dokter? Dan Pak Dokter, lalu bagaimana nih cara menyikat gigi yang benar? Mulai dari pemilihan sikat gigi, ya penggunaan pasta gigi, hingga teknik menyikatnya seperti apa Pak Dokter? Terima kasih, selamat siang dari Iwan di Jalan Melati.
2: Bagus sekali pertanyaannya Kak Iwan ini ya, bagus sekali karena ini terkait dengan, nah kalau gigi sudah berlubang, dia sifatnya irreversible, tidak bisa kembali menjadi bagus.
1: Iya.
2: Kecuali dengan menambal. Jadi kalau sudah berlobang, serajin apapun kita menyikat gigi, ya giginya tetap berlobang.
1: Iya benar.
2: Jadi kalau sudah gigi sudah berlobang, sebaiknya ditambal atau dirawat. Nah, sudah rajin sikat gigi tapi gigi juga tetap berlobang.
1: Itu dia.
2: Berarti ada kesalahan di situ, ada kesalahan dalam teknik menyikat giginya, ada juga kesalahan dalam diet. Jadi dietnya biasanya pasti tinggi gula, cemilan banyak gitu kan, atau minum-minuman yang mengandung gula.
1: Yeah.
2: Nah itu menjadi tempat hidupnya bakteri yang sangat enak tuh di rongga mulut. Sehingga dia terbentuk plak yang tadi kita jelaskan. Ya, jadi kalau kita mau sudah lubang, ya tetap harus memang harus disikat. Dan untuk sikat gigi ini, pemilihan sikatnya biasanya kita mencari bulu sikat yang agak halus, gitu ya, yang halus, yang bisa menjangkau seluruh permukaan. Jadi menyikat gigi bukan cuma di bagian luarnya saja, di bagian bibir, tapi juga bagian dalam, langit-langit, lidah, dan itu kita harus juga disikat dengan baik. Ya, jadi biasanya dengan cara diputar, ada beberapa metode menyikat gigi, tapi sering orang dengan cara ya artinya bagian luar itu dengan naik turun ya, vertikal. Nah, sedangkan bagian dalam itu dengan cara horizontal biasanya, atau dengan cara memutar. Jadi bagian permukaan gigi juga perlu disikat. Jadi selain bagian luar supaya kelihatan putih, bersih, gusi juga sehat, bagian dalam dan bagian permukaan atas gigi juga perlu disikat. Kemudian paling tidak ya di antara sela-sela gigi juga kalau bisa pelan-pelan gitu, supaya jangan juga berdarah. Ya, saya kira itu kan ya.
1: Oke, baik. Ya, dan ini kami bacakan kembali ya, satu pesan WA dari Merlin di Jalan Altari. Selamat siang Kak Nia dan juga Pak Dokter ya. Merlin mau bertanya nih, kapan ya kira-kira waktu yang paling tepat untuk menyikat gigi dalam sehari Pak Dokter? Dan apakah menyikat gigi ini terlalu sering juga bisa memberikan dampak tertentu? Dan juga nih Pak Dokter ya, mau tanya kira-kira seberapa besar sih pengaruh makanan dan minuman manis terhadap kesehatan gigi? Dan adakah Pak Dokter jenis makanan atau minuman yang sebaiknya dibatasi untuk menjaga gigi tetap sehat? Terima kasih Pak Dokter, ditunggu jawabannya. Ya, selamat siang.
2: Oh ya, baik. Ini pertanyaannya bagus-bagus juga, ini dari Kak Merlin juga bagus.
1: Iya.
2: Jadi ini pertanyaan mendasar sih sebenarnya ya bagi kita. Yang pertama saya mungkin yang saya ingat bahwa makanan dan minuman yang terlalu tinggi kadar gula itu kurang bagus untuk kesehatan gigi. Kenapa? Karena gula atau glukosa, karbo yang dihasilkan yang ada di dalam gula itu menjadi substrat, menjadi tempat hidupnya bakteri. Plak. Nah, jadi dikurangi. Banyak juga harus mesti banyak minum air putih juga. Lalu ya dampaknya itu karena glukosanya itu bisa menjadi tempat hidup yang aman buat bakteri. Plak. Lalu yang kedua, kapan sih waktu yang bagus untuk menyikat gigi?
1: Iya.
2: Sebenarnya menyikat gigi ini yang paling tepat itu kalau setelah kita makan. Ya, kalau satu hari tiga kali makan biasanya ya itu rajin tuh kalau tiga kali.
1: Iya.
2: Biasanya setelah habis makan pagi, terus habis makan siang kalau ada kesempatan, atau habis makan malam. Ya, biasanya dua kali lah karena kita kan sibuk. Siangnya tidak sempat. Jadi mesti dilakukan minimal dua kali lah sehari. Sebelum tidur malam atau setelah makan malam, dan pagi setelah makan pagi, sarapan pagi. Perbanyak minum air putih, kemudian ya sebagai anjuran juga bisa mengkonsumsi buah ya kayaknya. Kalau buah yang dihasilkan, glukosa yang dihasilkan oleh buah biasanya tidak terlalu mengandung glukosa yang nyaman untuk bakteri. Misalkan beda ya roti atau nasi atau apa itu cemilan, wah itu nyaman. Tapi kalau misalnya kita makan apel gitu kan, itu juga ada pembersihan secara alami dari makanan yang kita makan. Jadi serat, makanan yang mengandung serat itu cocok buat kita, lain untuk kesehatan juga, kesehatan gigi dan gusi. Ya saya kira itu ya dari Kak Merlin ya.
1: Oke, baik. Oke, baik. Ini Pak Dokter, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan mengonsumsi makanan ataupun minuman manis ya sebelum tidur, kemudian langsung tidur nih tanpa membersihkan gigi?
2: Oh itu, itu peluang untuk mendapatkan masalah kesehatan giginya cukup tinggi tuh kalau begitu. Minuman manis kemudian tidak disikat, itu minum apa aja, susu atau minum yang bukan susu ya, minuman-minuman karbon yang mengandungnya apa, gula ya, atau teh saja misalnya, ya sudah kalau malam itu dia kan masih menempel di sekitar, ya itu menjadi tempat yang bagus buat buat ini buat bakteri plak ya. Jadi itu jadi sebenarnya tidak dilarang untuk mengkonsumsi, apalagi permen. Anak-anak kan suka permen. Jadi anak-anak nih sekarang, kalau tidak makan permen kan rasanya belum disayang. Gak masalah sih sebenarnya, cuman ya, diharapkan orang tua juga mengajarkan anak untuk membersihkan gigi, karena potensi sekarang ini anak umur 2 tahun aja giginya sudah hancur.
1: Iya.
2: Nah, karena dikasih permen kan. Baru lahir, mungkin amannya cuma sebulan lahir, sudah itu langsung gigi rusak. Nah, jadi itu yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau anak-anak punya gigi sudah rusak, itu banyak soalnya nanti. Bisa ke arah stunting juga jadinya, jatuhnya. Kan jadi nafsu makannya kan menurun gitu. Jadi belum lagi gangguan tidur, gangguan ya pokoknya banyak sekali. Dan paling banyak sih sebenarnya anak-anak di atas umur 2-3 tahun itu sudah punya gigi yang rusak, yang hitam sudah semua. Nah, ini kesalahan kita sih sebenarnya. Jadi kan ya mau diingatkan bahwa gak usah jauh-jauh untuk atau kita gak usah belajar banyak deh tentang kesejahteraan bangsa. Kalau lihat gigi aja sudah mulai rusak pada anak-anak, sudah sebenarnya sudah jadi cermin bahwa kesejahteraan bangsa kita sebenarnya tidak baik-baik saja.
1: Iya. Baik. Ini Pak Dokter, ada masyarakat yang baru pergi ke dokter gigi ketika giginya sudah sakit ya. Nah, apakah rasa sakit ini merupakan satu-satunya tanda bahwa kita membutuhkan pemeriksaan dokter gigi begitu?
2: Ya, memang buat kami yang dokter gigi yang praktek ini nyaman nih kan ya, masyarakat datang bawa duit juga kan. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya bukan itu ya. Bukan kalau itu, ya. Masyarakat ini sebenarnya kalau kita mau supaya hemat juga, karena kalau udah datang pada saat sakit pilihannya kan dua, kalau nggak bisa ditambal dicabut, cabut berarti setelah itu pasang gigi palsu gigi. Kan mahal tuh, bisa pengalaman saya itu ya 1-2 gigi itu udah ambil udah berapa ratusan ribu atau sampai jutaan orang bisa bayarkan. Nah itu kan daripada kita buang duit banyak, bukan juga kasih rezeki buat kami juga yang dokter gigi, tapi sebaiknya kita mencegah gitu. Jadi berkunjung ke dokter dalam kondisi sehat, kami juga malu minta duitnya. Bilang aja, mau periksa gigi dok? Oh iya, sakit apa gini? Oh ini keluhan. Kan lebih nyaman pulang dok, ini, oh gak apa-apa, ini biar obat kumur aja. Okay. Ya sekian, kan lebih murah. Dan kita juga lebih enak. Tapi kalau datang udah bengkak, ya kalau tidak, susah juga tuh. Nah ini ladang nih, ladang dokter gigi jadinya nih orang ini. Jadi saya berharap kita masyarakat itu mulai sadar bahwa kayaknya saya harus mencari perawatan gigi itu pada kondisi-kondisi awal gitu ya. Jangan tunggu sakit deh. Nah, kalau bisa rasa gimana atau secara rutin, jadi dia seperti cek apa aja. Secara rutin saya ada masalah gigi saya pergi cek gitu.
1: Nah, Pak Dokter, kira-kira nih seberapa penting pemeriksaan gigi secara rutin meskipun seseorang merasa giginya ini tidak bermasalah?
2: Oh itu harus dilakukan, penting sekali. Karena itu tadi, karena kita baru menyadari ada masalah ketika sudah sakit kan. Dan pada saat terjadi proses gigi berlubang itu gak ada rasa sakitnya. Karena itu kita tahu bahwa oh kalau dokter gigi periksa betul-betul, dia tidak hanya melihat keluhan, dia akan melihat semua gigi satu persatu. Dia lihat gigi depan, belakang, oh ada masalah. Nanti kadang-kadang masyarakat takut kalau dokternya tidak dok, hanya yang depan saja. Itu sebenarnya nggak begitu. Jadi harusnya diperiksa satu persatu. Oh ini masalahnya ini di bagian sini, seharusnya begini. Ya kalau ada duit silakan dirawat, kalau enggak kan ada BPJS juga itu. Kan bisa. Jadi sebenarnya bukan masalah duit sih sebenarnya, tapi masalah kita mau atau tidak gitu. Mau untuk perawat gigi. Kalau dokter pasti siap waktunya, karena memang sudah tugasnya, panggilannya untuk memeriksa kesehatan gigi. Begitu kira-kira kan ya.
1: Iya, baik. Pak Dokter, lanjut ya. Ada pula nih anggapan bahwa gigi susu pada anak ini tidak perlu terlalu diperhatikan ya, karena nantinya akan tanggal dan digantikan dengan gigi permanen. Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Dokter melihat anggapan tersebut?
2: Nah, ini ini kan keliru.
1: Keliru sekali ya Pak Dokter ya.
2: Keliru sekali. Karena gigi susu maupun gigi permanen itu sama pentingnya.
1: Iya.
2: Apakah kita jamin, maaf ya, anak kita akan hidup sampai dewasa? Artinya sebenarnya kualitas hidup itu harus sudah mulai sejak anak itu lahir. Juga giginya harus diperhatikan dengan baik. Gak boleh itu, karena tadi saya sudah contoh satu, kalau anak gigi anak itu rusak mulai dari umur 2 atau 3 tahun, maka kualitas hidup anak itu sampai tua tidak akan bagus. Pasti dia akan stunting, kesulitan belajar, kurang makan, gitu kan? Dampaknya pasti ke masa dewasanya, masa tuanya. Masa tuanya kalau dia sudah umur dari umur 6 sampai 12 tahun tidak bisa belajar di sekolah dasar, berarti dia tidak bisa masuk SMP dong.
1: Iya.
2: Berarti gigi itu tidak hanya penting pada saat usia dewasa, tidak hanya gigi permanen, gigi anak pun penting. Karena kalau tidak, anak itu paling tidak suka kalau sudah sakit gigi, dia mau apa saja dia tidak mau pasti. Mau kasih permen, mau dibujuk, itu sepanjang malam pasti menangis.
1: Iya.
2: Dan yang terganggu juga pasti kita orang tua. Nah, karena itu selalu menjaga. Jadi kemudian jangan nggak dirawat, karena gigi sulung itu menjadi cikal bakal akan tempat tumbuhnya gigi permanen. Jadi kalau misalnya gigi sulungnya tidak dirawat dengan baik, terlalu cepat jatuh atau terlalu cepat dicabut misalnya rusak, maka tidak ada panduan tuntunan bagi gigi permanen untuk tumbuh. Sehingga bisa saja gigi permanennya lama tumbuh atau lokasi tumbuhnya tidak bagus, tidak rapi.
1: Iya.
2: Bisa tumbuh di pala, di langit-langit lah, bisa tumbuh di bagian lidah lah. Jadi giginya berjejal. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, karena itu ada waktu-waktu tertentu gigi sulungnya harus dicabut supaya gigi permanennya tumbuh gitu ya. Jadi seperti itu.
1: Baik.
2: Kan ya.
1: Oke. Nah, Pak Dokter, untuk para orang tua nih, kira-kira kapan ya sebenarnya anak ini mulai atau perlu diperkenalkan dengan kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut?
2: Pada usia 2 tahun itu sudah harus mulai diajar. Diajar sikat gigi, diajar. Mungkin kalau ada sikat gigi anak kan yang halus bulunya.
1: Iya.
2: Kan mereka senang juga dengan odol Pepto-Dent. Cuman kadang-kadang mereka telan gitu kan, manis kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi harus sudah diajarkan sejak umur 2 tahun, 3 tahun gitu, diajarkan untuk menyikat gigi. Ya. Nah, supaya mereka bisa memiliki kebiasaan yang baik.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya kira begitu ya.
1: Jadi itu juga membangun kebiasaan yang baik ya untuk menyikat gigi pada anak sejak dini begitu ya Pak Dokter?
2: Ya, betul.
1: Oke. Nah, apakah kebiasaan atau pola perawatan gigi orang tua di rumah juga dapat mempengaruhi kebiasaan anak begitu?
2: Oh iya, kan dia menjadi patron ya, jadi patron. Contoh. Jadi biasanya kalau orang tua jarang sikat gigi, anak juga mama saja tidak sikat gigi, bapak saja tidak sikat.
1: Ya, benar.
2: Walaupun kita suruh juga dia tidak mau, makanya
1: membuat perbandingan begitu ya.
2: Iya, dibuat perbandingan. Jadi selain itu diingatkan terus, belum pergi sekolah sikat gigi dulu.
1: Iya.
2: Tapi kalau dilihat bapak pergi kerja belum sikat gigi kan sama juga, bapak itu tidak ini.
1: Okay.
2: Jadi semua kebiasaan kita, semua apa yang kita lakukan itu kan menjadi cermin sebenarnya buat anak-anak kita. Kalau bapak merokok, gigi menghitam, anak itu pasti dia merokok, bapak merokok. Giginya hitam. Kalau saya punya hitam kan tidak apa-apa kan gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Dokter. Oke. Ada lagi.
2: Silakan.
1: Okay. Sudah. Baik, Pak Dokter, ini kita kembali ke topik kita ya. Hari ini sehat dimulai dari mulut. Bagaimana masalah kesehatan gigi dan mulut yang tidak ditangani dapat mempengaruhi kesehatan aktivitas orang sehari-hari?
2: Ya. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu sudah pasti ya. Rasa sakit, rasa nyeri itu pasti akan mempengaruhi aktivitas orang.
1: Yeah.
2: Akan mempengaruhi produktivitas kerja. Kalau bisa jadi alasan tuh tidak pergi kantor karena sakit gigi.
1: Iya.
2: Atau kalau alasannya pergi ke dokter gigi baik, tapi tidak. Alasannya sakit gigi dan tinggal di rumah dalam kondisi bengkak. Lalu diambillah ramuan-ramuan dari nenek-nenek. Dibuat, ini juga sudah sembuhnya lama, tidak pergi kantornya lama. Jadi dia mempengaruhi produktivitas kita pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, bang, sakit gigi itu mempengaruhi kondisi umum. Ada penyakit-penyakit tubuh kita ini yang lain, yang umum, itu disebabkan oleh sakit gigi. Misalnya penyakit jantung yang namanya endokarditis. Penyakit jantung endokarditis ini itu terjadi infeksi pada katup jantung. Karena mikroba atau bakteri yang ada di mulut itu, di dalam karang gigi yang lubang itu, dia masuk melalui darah. Jadi sudah parah nih dia punya sakit gini lubangnya. Sudah tembus tuh, sudah perforasi istilah kami ya. Sudah tembus itu pembuluh darahnya. Jadi itu bakteri akan masuk melalui lubang kecil ujung gigi itu ke pembuluh darah di gigi, terus ke pembuluh darah

0: mengantisipasi. Jangan-jangan penyakit jantung yang banyak di Indonesia ini karena 57% gigi berlubang.
1: Gigi berlubang, ya.
0: Gak mungkin terjadi penyakit jantung tiba-tiba jantung kalau gak ada gigi berlubang.
1: Iya.
0: Mungkin saja terjadi, ini mungkin. Penyakit jantung sih banyak, tapi kalau endokarditis ya. Oleh karena itu harus diwaspadai, ini harus ditahu. Oh, ternyata kalau saya tidak kalau saya memiliki penyakit penyakit masalah gigi, ini berbahaya juga untuk kesehatan umum saya. Jadi perlu kesadaran kolektif, kesadaran bersama kita sebagai masyarakat untuk kita sampaikan, nah, supaya jangan sepelekan nih masalah-masalah kesehatan gigi ini, walaupun kecil gitu ya. Ya, saya kira begitu kan ya. Jadi kaitannya seperti itu ya, karena nanti spesifik lah kalau dijelaskan yang lain ala lain.
1: Ya. Oke,
0: saya kira begitu kan ya.
1: Iya, ini Pak Dokter, kalau kita ingin memulai dari sekarang nih, kira-kira apa saja kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut?
0: Yang pertama pastinya yang pertama adalah sikat gigi rutin. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan yang mengandung gula yang terlalu banyak pemanis-pemanis itu. Yang ketiga, banyak makanan yang berserat, sayur, buah itu. Lalu yang keempat, jangan sepelekan kalau ada masalah kesehatan gigi. Ya, karena saya tadi bilang kalau gigi sudah berlubang dia tidak bisa kembali normal kecuali ditambal. Jadi dia tidak bisa, wah tunggu gigi sampai gigi tutup kembali tersendiri, tutup sendiri lubang, yang enggak ada itu ceritanya. Ya. Jadi harus tiga hal itu saya kira yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir tentu untuk selalu memeriksa gigi, walaupun kondisi gigi kita tidak sakit, kita perlu memeriksa gigi kita. Terutama untuk anak-anak, anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, untuk menjaga kesehatan gigi dengan baik.
1: Baik. Ya, Pak Dokter, ini satu pertanyaan dari pendengar ya, di Anita di seputaran Jalan Ahmad Yani Ende. Selamat siang Pak Dokter dan juga Kak Nia. Mau bertanya ya, ini selain menyikat gigi nih Pak Dokter, apakah penggunaan benang gigi atau pemeriksaan profesional seperti pembersihan karang gigi juga diperlukan? Dan kira-kira nih Pak Dokter, bagaimana cara memilih sikat gigi dan pasta gigi yang sesuai untuk orang dewasa maupun anak-anak? Terima kasih dari Anita di Jalan Ahmad Yani.
0: Oh iya, baik. Yang pertama, untuk pemakaian benang gigi itu diperbolehkan benang gigi, tapi harus tahu caranya, nanti takutnya luka gusinya. Iya. Ya. Jadi cara pemanfaatan benang gigi, cara itu khusus benang gigi ini kan untuk membersihkan sela-sela gigi karena sulit oleh sikat kan. Iya. Karena kadang-kadang gigi kita rapat, hanya boleh oleh benang gigi boleh. Enggak, sisa-sisa makanan atau plak bisa keluar dari antara itu. Tapi itu pemanfaatannya tergantung, kalau sudah biasa. Kalau tidak biasa kadang-kadang sulit sih. Nah, itu benang gigi. Yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan cara mencari memilih sikat gigi. Pasta gigi. Kalau pasta gigi sih rata-rata semuanya pasta gigi itu mengandung fluoride bahan dasarnya. Fluoride. Jadi kalau bahan dasarnya ada fluoride, ya kita tidak bisa pilih merek nih. Banyak nih, semuanya mengandung fluoride. Apa-apa saja semuanya ada fluoride-nya. Jadi semua ada keuntungan ya. Kalau yang lain itu kan cuman promosi aja. Nah, ada yang ada rasa ada yang rasa rumput lautnya, itu tambahan aja supaya. Tapi yang paling penting lihat itu odol atau pasta gigi mengandung fluoride tidak. Yang paling utama. Karena fluoride itu mencegah gigi berlubang. Jadi dengan ada fluoride itu aktivitas tadi mikrobiologis plak berkurang. Pembentukan asamnya menjadi lebih rendah. Itu.
1: Oke. Ya. Dan kalau pemilihan sikat giginya seperti apa, Pak Dokter?
0: Pemilihan sikat

0: gigi yang paling penting itu jangan yang kasar ya, yang bulunya kasar, mm-hmm. tapi yang halus lah, yang bisa menjangkau seluruh permukaan rongga mulut. Mm-hmm. Ya, jangan juga yang kadang-kadang ada yang kasar sekali. Kalau yang harga murah-murah biasanya kasar, tapi sakit juga gusi karena anu dia. Ya, jadi ya banyak kok. Nanti kalau disebut merek kan gak etis. Jadi iya, banyak iya. sekali. Mm-hmm. Sikat gigi yang kita bisa rasa, oh ini kayaknya halus ya bulu sikatnya,
1: lembut ya.
0: Nah, ini yang dipakai lembut gitu ya. Nah. Lalu frekuensi tadi itu 2 atau 3 kali dan lama menyikat gigi itu, nah, itu yang penting ya. Kayaknya lama menyikat gigi ini ya sekitar bisa sampai dengan 30 sampai 60 detik lah. Jangan terlalu lama juga nanti gusinya ini. Yang penting bahwa sudah menjangkau semuanya. Jadi saya kira itu ya. Jadi soal frekuensi dan lama menyikat giginya yang kemudian jumlah pasta giginya biasanya sebanyak seperti apa itu?
1: Selebar itu?
0: Tidak selebar itu juga kacang ya, kacang. Kacang. Nah, seperti itu. Okay. Jadi tidak juga harus penuh satu sikat dari depan sampai belakang bulunya di ada juga yang begitu. Ada juga yang karena saking mau menghemat dipencet-pencet tinggal sedikit, aduh sedikit saja. Kan rata-rata.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, kalau terlalu sedikit efektivitasnya juga kurang bagus. Jadi mesti minimal ya sebanyak itu, sebesar kacang ya.
1: Oke, Nah itu dia Pak Dokter, saya mau tanya juga.
0: Kacang tanah, iya.
1: Sebelum di akhir perbincangan kita nih Pak Dokter ya, itu merupakan kesalahan-kesalahan yang paling umum begitu ya dalam merawat gigi yang masih sering dilakukan masyarakat dan sebaiknya mulai ditinggalkan. Nah, selain kesalahan seperti tadi itu, yang lain yang bagaimana itu Pak Dokter?
0: Ya saya kira tidak ya, saya kira ini kesalahan paling fatal sih sebenarnya dari kita adalah kebiasaan menyikat gigi aja.
1: Iya.
0: Membersihkan gigi itu yang pasti. Mm-mm. Kemudian pola makan. Mm-mm. Lalu konsumsi minuman-minuman yang mengandung gula yang tinggi itu juga ya menjadi. Kemudian yang terakhir saya pikir yang lebih penting, kalau kita orang dewasa sudah terlambat katakanlah untuk mencegah gigi berlobang, paling tidak untuk anak-anak kita sedini mungkin dibiasakan menyikat gigi, dibelikan sikat gigi sebelum pergi sekolah wajib gigi, kemudian saat pencabutan gigi sulung itu yang paling sering terjadi. Anak-anak kan tidak suka, biasanya takut, itu harus dilakukan. Kalau sudah goyang itu harus dilakukan. Karena kalau tidak nanti giginya akan mencari jalan lain sehingga tidak cantik nanti kemudian, karena giginya berjejal gitu ya.
1: Iya.
0: Ada yang tumbuhnya terlalu mancung, ada yang terlalu ke dalam, ada yang bisa sampai seluruh mulut penuh gigi gitu kan. Jadi itu yang perlu dihindari saya kira.
1: Baik, terakhir nih Pak Dokter, untuk seluruh pendengar ya RRI ini dimanapun berada yang ingin memiliki gigi dan juga mulut yang sehat, kira-kira nih apa pesan utama dokter yang perlu diingat dan diterapkan mulai hari ini?
0: Ya, oke. Biasakan membersihkan gigi, menyikat gigi, memeriksakan diri ke dokter, dan membersihkan karang gigi. Hindari makanan yang manis, dan kurangi jajan atau cemilan. Itu aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya yang telah meluangkan untuk berbagi pengetahuan dan juga edukasi kesehatan kepada pendengar RRI ini dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi ya Pak Dokter. Ya, selamat baik. Siang dan salam
0: sama-sama,
1: sukses.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang Kenya.
1: Oke. Baik pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, kebiasaan sederhana ya seperti membersihkan gigi dan juga mulut ya dengan benar, memperhatikan pola konsumsi makanan dan minuman serta tidak menunda pemeriksaan ketika muncul keluhan merupakan bagian penting dari perawatan kesehatan gigi. Nah, tentunya dari perbincangan bersama dengan Dr. Gigi Bartolomeus Hermopan, kita memahami bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut bukan hanya tentang memiliki senyum yang indah ya, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan lupa ya jaga kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan

Association of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan

0: Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Haruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxine Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datangnya.

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya, saat ini masih menemani Anda di luar atas siang ini di edisi Jumat 18 September 2026 ya. Salam semangat dan salam bahagia untuk kita semua bersama kami Pro 1 RRND. Musik informasi kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Baik pendengar, Gubernur NTT dorong HKTI perkuat pertanian dan regenerasi petani. Yang mana pendengar, hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana, Rabu 16 September 2026. Karena menurut Melki, pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian NTT sehingga membutuhkan dukungan bersama mulai dari penguatan kelembagaan petani hingga penerapan inovasi dan teknologi. Karena itu, HKTI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di seluruh wilayah NTT. Pendengar, Gubernur juga menekankan pentingnya regenerasi petani di tengah perubahan sektor pertanian yang semakin modern, ya, dan generasi muda didorong untuk melihat pertanian bukan sekadar pekerjaan tradisional, tetapi sebagai sektor ekonomi masa depan yang dapat dikelola secara modern, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Sementara itu, pendengar, DPD HKTI NTT di bawah kepimpinan Fernando Jose Osorio Soares menyatakan komitmennya untuk turun langsung ke 21 kabupaten dan 1 kota. Langkah tersebut dilakukan untuk mendengar aspirasi petani dari lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan dan mendorong solusi konkret yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Baik, informasi selanjutnya pendengar ya dari Flores Timur, yang mana aktivitas Gunung Lewu Tobi laki-laki menunjukkan kecenderungan menurun berdasarkan hasil evaluasi hingga pertengahan September 2026. Kondisi tersebut mendorong penurunan status gunung api dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada sejak Rabu 16 September 2026. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase melalui Kasih Humas AKP Eliaser A. Kalilado mengatakan perubahan status membawa ketenangan bagi masyarakat, dan meski aktivitas vulkanik menurun, potensi erupsi masih ada sehingga warga diminta tetap memperhatikan perkembangan gunung api. Pendengar, Polres Flores Timur mengajak masyarakat menjaga kewaspadaan tanpa panik serta memantau perkembangan aktivitas gunung secara berkala, dan informasi resmi dapat diperoleh melalui PVMBG, Badan Geologi, Pos Pengamatan Gunung Lewu Tobi Laki-Laki, dan kanal pemerintah.

yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Baik pendengar, masih kami hadirkan ya informasi untuk Anda yang berikutnya dari laman rri.go.id ya. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan protein hewani menjadi salah satu bahan pangan yang paling perlu mendapat perhatian dalam program makan bergizi gratis MBG. Hal ini dikarenakan bahan tersebut dinilai paling rentan mengalami kerusakan. Dan Sudaryono menyebutkan bahwa sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang rusak, terutama lauk yang didominasi protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging. Karena itu, BGN memperketat pemeriksaan bahan baku sejak proses penerimaan. BGN juga tengah ya membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas protein hewani yang membutuhkan penanganan kasus tetap terjaga. Namun ia memastikan bahwa pangan dibeli dengan harga yang wajar dan tanpa praktik markup ya. Jadi pengawasan bahan baku menjadi penting. Hal ini karena proses memasak yang benar tidak akan menjamin keamanan makanan apabila bahan yang digunakan sudah rusak. Dan terkait dengan hal ini, BPOM menyiapkan 41.150 sampel ya untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program MBG, yang mana Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan sejumlah sampel tersebut dihitung berdasarkan jumlah ya SPPG yang mencapai sekitar 27.000 unit. Pengambilan sampel dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan serta mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Pendengar ya, terkait dengan jumlah sampel tersebut ya telah dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang saat ini mencapai sekitar 27.000 unit, yang mana Kepala BPOM mengatakan bahwa surveillance juga menjadi bagian dari upaya BPOM mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian yang luar biasa ya seperti keracunan makanan. Dan langkah ini diharapkan dapat membantu proses mitigasi dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Dan adapun pengawasan keamanan pangan MBG dilakukan sesuai peraturan Presiden nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG, dan ini kata Taruna tercantum dalam pasal 24 ayat 2 hingga 7. Jadi pendengar, pembagian porsi anggaran BPOM sekitar 500 miliar rupiah akan dibahas secara bersama, dan hal ini tetap mempertahankan tugas pokok dan fungsi BPOM di luar pengawasan MBG.

penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi

konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau.

0: sige. Ke uno.
1: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang ini saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak dari Jakarta. Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5. And that's those carpets.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Yeah, more ruthless than relentless. I think.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak

0: Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya.

0: bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpopke Cibubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini. Di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2-2 dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng IGD Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya 900-an ya. Kira-kira kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita siapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Enitia Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya dia sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan dia di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dari perkataan Hasan al-Basri dapat diketahui bahwa tanda Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal ini merupakan teguran bagi seorang supaya jangan sampai menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, karena itu adalah tanda Allah berpaling dari dirinya. Terlebih apabila seseorang bermaksiat atau melakukan hal yang memudarati, tentu Allah Azza wa Jalla akan berpaling lebih jauh lagi dari hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

Saat pria mengucapkan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya, maka artinya saya tanggung dosa-dosanya si Fulana dari orang tuanya. Dosa apa saja yang telah dia lakukan, dari tidak taat sampai berbuat maksiat, dari tidak menutup aurat hingga meninggalkan sholat. Semua yang berhubungan dengan si Fulana aku tanggung, dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung. Serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku. Jika sang pria berhasil, janji Allah adalah surga dan mengumpulkan keluarganya saat di dunia di sana. Jika gagal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku adalah suami yang fasik, ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Hadis riwayat Muslim.

0: tanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi.

hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami. Di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surgamu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmatmu, di kediaman para walimu, berdampingan dengan hamba-hambamu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan dari akun Facebook Daftar Sekarang yang membagikan tautan dan mengklaim adanya program bantuan lansia 2026-2027 dengan nilai bantuan hingga 15 juta rupiah. Unggahan tersebut mengajak masyarakat segera mendaftarkan nama melalui tautan yang dicantumkan dalam postingan. Dilansir dari tarmbackhoax.id, hingga Jumat 18 September 2026, unggahan tersebut telah mendapat sekitar 140 tanda suka, 130 komentar, dan dibagikan ulang hampir 10 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Pada halaman tersebut juga terdapat gambar berisi kriteria yang umumnya digunakan dalam informasi lowongan pekerjaan. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian menelusuri klaim menggunakan kata kunci bantuan untuk lansia sebesar 15 juta tahun 2026. Melalui mesin pencari Google, hasil penelusuran tidak menemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya program bantuan lansia sebesar 15 juta rupiah seperti yang diklaim. Penelusuran dilanjutkan menggunakan kata kunci program bantuan untuk lansia. Pada 2026, penyaluran bantuan sosial pemerintah menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN dengan sejumlah program nasional. Kami ulangi, dengan sejumlah program sosial dapat menyasar kelompok masyarakat sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan yang beredar melalui media sosial, terutama apabila disertai tautan yang meminta data pribadi. Informasi mengenai bantuan sosial sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi Kementerian Sosial dan layanan cek bansos pemerintah. Tautan yang beredar mengarah ke laman tidak resmi dan meminta pengguna memasukkan data pribadi. Sementara tidak ditemukan informasi kredibel mengenai program bantuan lansia hingga 15 juta rupiah seperti yang diklaim. Unggahan berisi tautan pendaftaran program bantuan lansia tersebut merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 1 RRI ini bisa Anda dengarkan.

Prodata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenain, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan prip tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini. Atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: dan perawatan kesehatan.
1: Kau tahu dari mana? Jangan kau sembarang ngaceh.
0: Pakcik, kau ini terlambat informasi sudah mojot. Itu sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Terus, kau tahu cara buat kah? Apalagi daun kelori?
0: Wah, gampang saja, Pakcik. Kau tinggal rebus air 2 cangkir sampai mendidih. Terus kau kasih masuk daun kelor 2 genggam. Nah, kalau sudah dingin, kau saring. Cara penggunaan untuk dewasa 2 kali sehari 1 cangkir. Sementara untuk tuan anak kecil ini toh, 2 kali sehari setengah cangkir.
1: Oh, Pakcik, kau juga eh?
2: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Kita jumpa lagi di program acara Bincang Budaya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, Indonesia ya dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya, termasuk budaya pangan ya. Dan di setiap daerah terdapat beragam pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, mulai dari umbi-umbian, jagung, sorghum ya, pisang hingga berbagai jenis kacang-kacangan dan hasil hutan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, di tengah tantangan perubahan iklim ya, alih fungsi lahan serta meningkatnya ketergantungan pada pangan tertentu, pangan lokal kembali mendapat perhatian sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat. Lalu bagaimana menjaga agar pangan lokal ini tetap lestari dan juga diminati khususnya oleh generasi muda? Juga apa peran keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dalam mengembangkan pangan lokal sebagai bagian dari masa depan bangsa? Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah bersama kita saat ini Ibu Yunina M. Malelak Saduk. Beliau adalah pemerhati dan juga aktivis pangan lokal sekaligus kader Posyandu. Selamat siang, Ibu Yuni.
4: Selamat siang, Kak Antonia. Selamat siang para pendengar semua yang terkasih. Salam sehat selalu.
3: Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar, Ibu Yuni?
4: Baik.
3: Baik, oke, terima kasih menyempatkan waktu siang hari ini ya bersama Pro 1 RRND di program Bincang Budaya. Baik, Ibu Yuni, sebagai awal kebersamaan kita di program Bincang Budaya siang hari ini, nah bagaimana ya Ibu Yuni memaknai pangan lokal dalam konteks budaya masyarakat Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur, Flores?
4: Baik, terima kasih. Melihat makanan bukan sekedar bahan pengisi perut untuk kenyang atau sumber gizi, melainkan sebagai cermin identitas, sejarah dan sistem nilai. Setiap daerah memiliki cara dalam mencegah atau dalam mengolah, menyajikan dan memaknai makanannya seperti ubi, jagung, sorghum, jewawut, pisang dan sebagainya.
3: Dan ini Ibu Yuni, mengapa juga pangan lokal ini dapat disebut sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan juga dilestarikan?
4: Karena lahir dari proses adaptasi pengetahuan leluhur-leluhur kita dan tradisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Pangan lokal kaya akan nilai gizi yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya daun kelor. Kandungan vitamin di dalam daun kelor itu sangat banyak. Vitamin C itu sangat tinggi dari jeruk, yaitu 7 kali lipat. Dan untuk vitamin A-nya 4 kali lipat dari wortel. Dan 4 kali lipat kalsium itu dari susu. Dan 3 kali lipat potasium atau kalsium dari pisang. Lalu 2 kali lipat protein dari yogurt. Dan 3/4 zat besi daripada bayam. Itu salah satu contoh kecil mengapa perlu kita ini lestarikan budaya pangan lokal itu.
3: Benar. Ya, dan juga bagaimana nih menurut pengalaman Ibu Yuni ya, kondisi pemanfaatan pangan lokal ya di masyarakat saat ini, apakah mulai berkurang atau mungkin justru ya kembali diminati?
4: Menurut pengamatan terkini daripada kami yang turun-turun survei ke lokasi, pengamatan terkini ini bahwa pangan lokal lokal di Indonesia, khususnya di daerah kita itu sudah mulai kembali diminati, terutama di tengah-tengah tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan kelestarian lingkungan tersebut.
3: Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu Yuni, kira-kira apa nih, apa saja jenis pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan ya di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Flores ini seperti apa Ibu Yuni?
4: Nah, contohnya seperti jenis umbi-umbian ya, jagung, pisang, sorghum, jawawut, dan tanaman ini sangat tangguh dan cocok di lahan yang berbatu, apalagi menghadapi iklim kering atau iklim tropis seperti kita di NTT.
3: Iya. Nah, tentunya ya, mengapa nih pangan lokal ini dinilai penting ya dalam mendukung ketahanan pangan, terutama menghadapi perubahan iklim dan juga tantangan ekonomi, Ibu?
4: Karena lebih adaptif terhadap alam setempat, tahan terhadap cuaca buruk dan krisis iklim, terus mengurangi ketergantungannya impor, terus membantu petani kecil di pasar di sekitar kita. Ketahanan pangannya berkolaborasi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta itu sebagai kuncinya.
3: Dan apa juga keunggulan pangan lokal dibandingkan pangan yang bergantung ya pada pasokan dari luar daerah, Ibu?
4: Dipetik itu kalau di pangan lokal itu kita dipetik saat matangnya optimal, dan kesegarannya juga lebih terjaga, terus jejak karbon rendah, serta kontribusinya langsung terhadap ekonomi petani dan ketahanan pangan di daerah.
3: Oke. Dan sebagai kader Posyandu nih Ibu ya, kira-kira bagaimana nih Ibu melihat manfaat pangan lokal bagi pemenuhan gizi keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak?
4: Kalau pangan lokal untuk keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak itu, yang pertama itu mudah didapat, murah, segarnya tetap ada, kaya akan nutrisi. Terus untuk ibu hamil itu sangat mendukung pertumbuhan janin atau menjaga kesehatan ibu yang biasanya kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari selama dalam masa kandungan dan 730 hari setelah lahir atau dalam masa pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk ibu menyusui itu mendapatkan ASI yang sangat berkualitas karena nutrisi kandungan gizi dalam vitamin dalam pangan lokal itu sangat-sangat tinggi sekali seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan.
3: Oke. Nah, apakah terdapat juga contoh nyata ya masyarakat yang berhasil memanfaatkan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, Ibu Yuni?
4: Adanya demi untuk apa namanya? Konteks nyata itu ya. Untuk konteks nyata itu kita ada berbagai kelompok-kelompok itu diberikan pelatihan, diberikan pelatihan untuk bisa mengolah bahan pangan lokal itu menjadi sesuatu yang nilai jualnya sangat tinggi. Dan inovasi-inovasi produk itu atau kekinian dikreasikan menu-menunya. Pangan lokal itu seperti ubi menjadi camilan modern yang disukai para remaja, edukasi kreatif, libatkan influencer, ada anak-anak muda ini untuk memperkenalkan kuliner tradisional ke dalam gaya hidup modern agar pangan lokal tampak menarik.
3: Nah, kalau untuk saat ini ya pasti ada tantangan. Menurut Ibu nih, apa ya menjadi tantangan terbesar dalam melestarikan budaya konsumsi pangan lokal ya saat ini?
4: Tantangannya adanya dominasi pola makan modern, terus inovasi visualisasinya yang kurang menarik, serta minimnya promosi.
3: Itu yang menjadi tantangan Ibu ya?
4: Ya, menjadi tantangan.
3: Nah, kalau begitu,
4: karena anak-anak zaman sekarang ini lebih suka makanan-makanan modern, misalnya ada ciptakan kreasi menu baru yang bukan pangan lokal, itu sangat-sangat menarik sekali. Tapi karena pangan lokal ini minimnya kita kurang berpromosi, Kak. Kurang promosikan. Dan kita tidak mempunyai, tidak ada inovasi yang membuat makan pangan lokal itu menarik.
3: Kalau begitu menurut Ibu promosi ini seperti apa nih biar anak-anak generasi muda ini minat ya dengan pangan lokal?
4: Ya, misalnya kayak camilan, kita membuat camilan dari ubi-ubian, contohnya keripik ubi ungu, atau kudap camilan dari kelor, seperti itu, seperti mistiknya, stiknya, lalu kue kering dari sorghum, dari jewawu, camilan-camilan seperti itu. Itu yang perlu generasi muda itu mengetahui, bahwa lewat pangan lokal ini bisa, kita bisa membuat jadi camilan yang modern, dan itu akan mempunyai nilai jual yang tinggi ketika kita mempromosikan itu.
3: Iya, baik. Nah, kira-kira bagaimana nih cara menumbuhkan minat generasi muda agar bangga ya mengonsumsi pangan lokal?
4: Itu seperti tadi saya bilang, bahwa kita menghimpun mereka, kita memberikan edukasi kepada mereka, sehingga mereka berminat untuk mengolah pangan lokal itu menjadi makanan atau camilan yang sangat berguna dan sangat modern, dan mempunyai menjelaskan bahwa mempunyai nilai gizi yang baik.
3: Nah, menurut Anda apa yang menjadi peran pemerintah, sekolah, komunitas, ya, dan juga keluarga dalam memperkuat gerakan pangan lokal ini?
4: Kalau menurut saya, pemerintah itu sangat berperan penting, yaitu membuat kebijakan, membuat anggaran dan aturan yang mendukung produksi dan distribusi pangan lokalnya. Pemerintah mungkin memberikan pelatihan kepada para kelompok ibu tani atau kepala kelompok-kelompok ibu rumah tangga, maupun generasi muda yang mungkin mereka saat ini belum mendapat pekerjaan, itu perlu. Dan yang kedua, sekolah itu memberikan edukasi kepada anak-anak. Mereka memberikan edukasi kepada anak bahwa inilah contoh pangan lokal yang ada, bisa dibuat seperti makanan, bisa dibuat camilan dan makanan atau ini kudapan. Bahkan kita bisa menjelaskan bahwa nilai gizi dari pangan lokal pangan lokal A dan B, nilai gizinya sangat tinggi dan bisa dijual. Dengan itu maka bisa membantu, misalnya kita mengedukasi kepada anak sekolah atau orang yang, anak-anak muda yang belum bekerja, bisa membuat camilan itu dan bisa menghasilkan uang, istilahnya bisa mencari uang khusus sendiri tanpa meminta kepada orang tua.
3: Baik.
4: Terus komunitas itu menggerakkan aksi nyata di masyarakat dan keluarga, membiasakan kalau komunitas itu menggerakkan aksi nyata di masyarakat, lalu keluarga itu membiasakan konsumsi.
3: Ya, baik. Ya, nah jika tentunya ya Ibu Yuni, apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat ya, dan apa yang ingin Ibu sampaikan agar pangan lokal ini tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari?
4: Baik, terima kasih lewat bintang-bintang budaya pada siang hari ini. Saya minta supaya mari Bapak Ibu, Kakak Ade, Bapak Saudara terkasih, mari kita mengkonsumsi pangan lokal seperti ubi, jagung, pisang, dan kelor yang ada di sekitaran kita. Itu karena apa? Masih dalam keadaan yang segar, belum kena yang namanya karbon, dan kaya akan nutrisi gizi yang seimbang, bahkan mudah terjangkau dan sangat aman. Karena tadi di dalam itu ada yang dikenal dengan menu B2SA, artinya beragam, bergizi, seimbang, sehat dan aman. Nah, ini yang tadi saya bilang kepada Imo, kepada pemari, kita konsumsi makanan atau pangan lokal ini karena dia kaya akan nutrisi gizi seimbang, terjangkau, sehat dan aman. Maksudnya aman itu dia tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pengawet yang lainnya. Karena jangan kita mengkonsumsi pangan lokal ini merupakan satu langkah yang tidak hanya kita menjaga kesehatan tubuh, mencegah penyakit, tapi juga kita melestarikan budaya pangan lokal serta mendukung ekonomi pertanian di daerah kita tercinta, Nusa Indah Toleransi.
3: Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuni atas waktunya siang hari ini bersama kami Prosatu RRND dalam program Bincang Budaya. Ya, selamat siang dan salam sukses selalu.
4: Ya, selamat siang, salam sehat untuk kita semua.
3: Baik, pendengar ya, demikian perbincangan kami siang hari ini di program Bincang, beri program ya, Ya, bincang budaya. Tentunya kita belajar bahwa pangan lokal bukan sekedar sumber makanan, tetapi juga identitas budaya, kekayaan hayati, dan juga modal penting untuk mewujudkan ketahanan pangan di masa depan. Nah, melestarikan pangan lokal berarti menjaga warisan leluhur sekaligus membangun masa depan yang lebih sehat, ya, mandiri, dan berkelanjutan. Semoga saja perbincangan kita, ya, siang ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih mengenal, mencintai, dan juga mengonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nona Nia, ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pamit undur diri dalam program Bincang Budaya. Salam budaya, salam sehat, dan sampai jumpa di perbincangan Bincang Budaya edisi selanjutnya.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: Osake khas ulir untuk menyimpan tikar keramat, Senajau sebagai tempat istirahat dan makan, dan Una Atakore atau rumah tengkorak untuk menyimpan tengkorak. Kisah tentang tengkorak ini bermula ketika masyarakat di kampung adat suku Blolong terserang wabah penyakit pada ratusan tahun lalu. Selain ceritanya yang unik, kampung tengkorak suku Blolong juga terkenal memiliki panorama alam yang indah.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam.

itu unik? Ayo, eksplor terus Flores dan Lembata mu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRIND edisi Jumat 18 September 2026. Sari berita. Masyarakat maupun wisatawan ditegaskan tidak melakukan aktivitas di zona bahaya Gunung Ilelewotolo, Kabupaten Lembata. Penegasan itu disampaikan menyusul aktivitas vulkanik gunung yang masih tinggi dan erupsi yang terus terjadi hingga Kamis. Pemerintah daerah Flores Timur siapkan dua skema relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, yakni relokasi

0: pendaki, pengunjung maupun wisatawan untuk mendekati kawasan gunung. Mereka diminta tidak memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ilelewo Tolok. Larangan juga berlaku hingga radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas gunung. Pengamat Gunung Api Ilelewo Tolok, Stanislaus Arkian, mengatakan penegasan tersebut penting karena aktivitas vulkanik gunung masih cukup tinggi. Menurut Stanislaus, gempa permukaan masih mendominasi aktivitas Gunung Ilelewo Tolok, meliputi gempa letusan, gempa hembusan, dan tremor non-harmonik.
1: Sampai dengan pengamatan kami pada hari ini, gempa-gempa yang masih mendominasi Gunung Api Ilelewo Tolok adalah gempa-gempa permukaan, yaitu gempa-gempa letusan, gempa hembusan, dan gempa tremor non-harmonik. Gempa-gempa ini cukup masih tinggi. Untuk itu kami dari pos pengamatan Gunung Api Ilelewo Tolok selalu menghimbau kepada para pengunjung atau pendaki ataupun wisatawan agar selalu mematuhi rekomendasi dari Badan Geologi, yaitu tidak boleh melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Api Ilelewo Tolok.
0: Stanislaus menegaskan rekomendasi tersebut bukan sekadar imbauan, tetapi menjadi batas aman yang harus dipatuhi selama Gunung Ilelewo Tolok masih berstatus waspada. Hingga Kamis sore, Gunung Ilelewo Tolok masih mengalami erupsi, salah satunya tercatat pada pukul 17.31 WITA. Erupsi tersebut menghasilkan kolom abu sekitar 300 meter di atas puncak dengan warna putih hingga kelabu dan condong ke arah barat. Selain erupsi, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas pada sektor selatan, tenggara, barat, serta timur laut. Pendaki dan pengunjung diminta tidak mengambil risiko dengan mendekati zona bahaya serta mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Ilelewo Tolok melalui informasi resmi pos pengamatan dan Badan Geologi. RRI Ende Ricardus Kota melapor.
2: Pemerintah daerah Flores Timur siapkan dua skema relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewu Tobi laki-laki, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Laporan Rama Suci.
3: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mencatat sebanyak 2.310 KK terdampak erupsi Gunung Lewu Tobi laki-laki. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Saul Paulus Lagon, mengatakan skema relokasi mandiri diperuntukkan bagi 238 KK yang memiliki lahan pribadi dan siap dibangun. Pemerintah akan membangun rumah bagi warga di atas lahan milik masing-masing. Sementara itu sebanyak 2.072 KK akan mengikuti skema relokasi terpadu. Warga akan ditempatkan di kawasan relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam skema ini, Pemkab Flores Timur bertanggung jawab menyiapkan lahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sementara pembangunan rumah dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4: Untuk pola penanganan relokasi, terdapat dua pola, yaitu pola terpadu dan mandiri. Pola terpadu sebanyak 2.072 KK dan pola mandiri sebanyak 238 KK. Untuk pilihan mandiri atau pilihan terpadu, kembali ke pilihan para penyintas. Untuk terkait dengan mandiri, bagi penyintas yang punya lahan dan siap dibangun, maka pemerintah membangun rumah di atas lahan pemilik dari penyintas tersebut. Sementara yang terpadu sebanyak 2.072, kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan yang memenuhi syarat administrasi maupun teknis yang selanjutnya dibangun oleh Kementerian PKP.
3: Saul menambahkan untuk mendukung relokasi terpadu, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 52,98 hektar. Lahan tersebut tersebar di 3 lokasi, yakni kawasan Kuhe seluas 5 hektar, Todo 52,98 hektar, dan Walang seluas 22 hektar. Saul mengatakan kesiapan lahan menjadi bagian penting dalam proses relokasi. Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis diperlukan agar pembangunan hunian bagi warga terdampak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. RRI Endera Masuci melapor.
2: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende, Kamis 17 September 2026. Laporan Nicholas Makumeli.
5: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende pada Kamis 17 September 2026. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwaga.

0: yang mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat aspek keselamatan. Dalam amanatnya, Menhub menegaskan keselamatan merupakan tanggung jawab moral sekaligus standar wajib yang tidak boleh dikalahkan oleh rutinitas administratif. Insan perhubungan juga dituntut berani menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman, serta segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Menurut Menhub, transportasi bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi penghubung antar pulau, desa dan kota, sentra produksi, sekolah hingga rumah sakit. Konektivitas juga berperan menghadirkan pelayanan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil, sekaligus membantu menekan biaya logistik.
1: Ya.
0: Juga turut menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada pelayanan publik yang humanis. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital harus dibarengi dengan penerapan nilai-nilai citra manusia perhubungan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Pada momentum Harhubnas ke-55, Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang bekerja di balik layar untuk menjaga keselamatan transportasi, termasuk petugas persinyalan, navigasi, dermaga, dan pengawas kapal. Ia juga mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum gerakan bulan keselamatan transportasi untuk membangun budaya keselamatan secara konsisten sepanjang tahun. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah
2: kabupaten. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan sistem mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten ND masih berorientasi pada pengisian jabatan yang lowong, bukan pengembangan karir aparatur sipil negara ASN. Kondisi tersebut perlu diubah agar penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Laporan Rovinus Vula.
4: Penegasan itu disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda saat melantik dan mengukuhkan 45 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten ND yang berlangsung di Aula Garuda Lantai 2 kantor Bupati ND pada Rabu 16 September 2026. Bupati Yosef mengatakan pemerintah daerah perlu membangun sistem manajemen kepegawaian yang mampu mencari, menjaring, mengembangkan sekaligus mempertahankan ASN terbaik. Sistem tersebut diharapkan dapat memastikan setiap pegawai memperoleh ruang pengembangan karir sesuai kemampuan dan prestasinya. Sebanyak 45 pejabat yang dilantik saat ini sebagian ditempatkan untuk mengisi kebutuhan jabatan yang masih kosong di sejumlah perangkat daerah.
5: Pemerintah Kabupaten ini diharapkan untuk merancang sebuah sistem yang benar di dalam mencari, menjaring, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik dalam pemerintah. Tujuannya memang adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kalau sekarang ini kita terjebak di dalam masalah kepentingan dan kebutuhan. Jadi saya sebenarnya yang ini 45 ini hanya untuk mengisi kekosongan sehingga ada yang mutasi, ada yang pengangkatan. Hanya untuk mengisi tadi kalau di dalam SK itu kepentingan dinas, bukan pengembangan karier. Kalau sekarang kita hanya melihat ini orang sudah lama kerjanya, jadi dia harus dikasih peluang untuk naik jabatan. Nah, makanya nanti ke depan saya berharap semua kita mengikuti pembangunan manajemen talenta. Jadi orang bisa naik pangkat bukan karena dia kerja lama, tapi kan memang karena kompetensi dan kinerja.
4: Menurut Bupati Yosep, pola pengembangan karir ASN tidak boleh semata-mata berdasarkan pada lamanya masa pengabdian. Kenaikan pangkat dan jenjang jabatan harus mempertimbangkan kompetensi serta kinerja yang ditunjukkan setiap pegawai. Karena itu Bupati Yosep meminta seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende mengikuti arah pembangunan manajemen pemerintahan yang menempatkan kemampuan dan capaian kerja sebagai bagian penting dalam pengembangan karir. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar organisasi pemerintah dapat diisi oleh aparatur yang sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan. Ia menekankan bahwa penataan aparatur diarahkan untuk menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. RRI Enderovins Fula melapor.
3: Banyak area publik dan sarana jembatan di luar kota Bajawa dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah menjadi sorotan warga. Salah satunya jembatan di Desa Sobo 2, Kecamatan Golewa Barat yang kini dipenuhi tumpukan sampah. Meski pemerintah desa telah melarang lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan. Laporan Feriso.
1: Sejumlah area publik dan sarana jembatan di luar kota Bajawa, Kabupaten Ngada yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah kini menjadi sorotan warga. Salah satunya jembatan di Desa Sobo 2, Kecamatan Golewa Barat yang kini dipenuhi tumpukan sampah. Meski pemerintah desa telah melarang lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena kebiasaan buang sampah sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Warga diduga memanfaatkan suasana sepi pada malam hari untuk membuang sampah di sekitar jembatan sehingga persoalan tersebut terus berulang. Salah satu warga di Sesubut 2, Vence Gawe, mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kepedulian seluruh pihak diperlukan agar fasilitas publik tetap bersih dan lingkungan sekitar tidak semakin rusak akibat sampah. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih tegas menangani persoalan sampah melalui aturan yang kuat dan penerapan yang konsisten.
6: Kami mengapresiasi bahwa pemerintah desa sudah memasang pelang larangan di sini, tapi bagi kami memasang pelang belum tentu cukup, tapi aksi nyata dalam kebersihan lingkungan sangat diperlukan. Maka bantuan berbagai pihak untuk membersihkan sampah di tempat ini sangat-sangat kami butuhkan. Larangan sebagai manusia sebenarnya itu berangkat dari kesadaran kita masing-masing supaya jangan membuang sampah di tempat ini. Tapi keadaan dan kesempatan yang membuat orang semua menjadikan tempat ini sebagai tempat membuang sampah. Mari kita sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan akhir. Itu adalah himbauan dari kami sebagai warga masyarakat Desa Sobo 2.
1: Masalah sampah kini menjadi tantangan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran warga, diperlukan penyediaan lokasi serta sarana penampungan sampah yang memadai dan dikelola dengan baik. Dengan langkah ini, area publik seperti jembatan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan lingkungan di sekitar Desa Sobo 2 tetap terjaga dari kerusakan. Herarian De Ferisoo melaporkan.
3: Aktivitas gempa susulan di Flores, Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan menurun seiring berlangsungnya fase peluruhan gempa. Kondisi tersebut terlihat dari frekuensi kejadian dan magnitudo gempa susulan yang secara umum terus berkurang. Laporan Suimam.
7: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Arif Tiastama, mengatakan gempa susulan bermagnitudo 6 hingga 7 tidak mungkin terjadi. Menurutnya, pola statistik menunjukkan frekuensi dan kekuatan gempa susulan menurun selama fase peluruhan berlangsung. Arif menjelaskan, fase peluruhan merupakan periode ketika aktivitas gempa susulan berangsur melemah setelah gempa utama terjadi. Secara statistik, frekuensi gempa susulan akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu setelah gempa utama. Penurunan frekuensi tersebut diikuti dengan kecenderungan magnitudo gempa susulan yang semakin kecil. Pola ini menjadi bagian dari parameter pemantauan untuk melihat perkembangan aktivitas kegempaan setelah terjadinya gempa utama.
8: Gempa berikutnya pasti lebih kecil daripada gempa sebelumnya, tetapi untuk gempa-gempa dengan magnitudo yang besar, yang 6 koma itu tidak mungkin karena lebih besar dari yang dominan. 75% itu kan di bawah 3 magnitudo. Jadi mungkin 3 koma, 4 koma masih muncul dalam beberapa hari ke depan, tetapi semakin jarang. Jadi tidak boleh dibalik ya, seolah-olah pasti akan terjadi gempa besar, berikut tidak seperti itu ya. Yang bisa dikatakan adalah berdasarkan perilaku rangkaian gempa, semakin bertambah waktu secara umum, aktivitas cenderung semakin jarang dan semakin kecil.
7: Ia melanjutkan, rangkaian gempa susulan merupakan proses alamiah yang terjadi akibat penyesuaian kerak bumi setelah gempa utama. Pemantauan terhadap aktivitas kegempaan tetap dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di wilayah Flores dan sekitarnya. Ditambahkan, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi mengenai gempa yang belum terverifikasi. Informasi mengenai perkembangan aktivitas gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG serta mengikuti arahan keselamatan dari pemerintah.
3: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Jumat 18 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air.

dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari?

0: Anda semua, iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.

0: pecinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Nandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI.

RRI, pada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dormu alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan mengudara, walaupun

0: Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kemiskinan digital
1: kita berbicara
0: yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia. Di tengah riuhnya disinformasi, RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabah.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: apa? Tuh, misalnya
1: makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah, level makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang sawah-sawah itu. Makanya gaya. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai.

mendengar setiap roh satu RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan dua lagu dangdut ya di Florata sore ini, tepatnya dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mendengar setiap roh satu RRI ND di

ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga yang ada di Aimiring ada sekitarnya, dan juga yang ada di Nagekyo sekitarnya, kemudian juga ada di Ende sekitarnya, ada juga yang di Sikamaumere, ada juga yang di Larantuka dan Lembata, serta juga yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan selamat sore dan terima kasih masih tetap terus bersama kami ya. Dan untuk Anda yang sore hari ini masih bersantai ria ya, atau masih menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas dan juga selamat bersantai untuk Anda semua. Dan pastinya di dalam program acara Pro Dangdut kami menyiapkan berbagai lagu ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda nih pastinya. Ada banyak lagu yang sudah kami siapkan. Akan tetapi untuk Anda yang ingin request lagu, juga dengan senang hati kami akan memutarkan lagu sesuai dengan request Anda. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 44

0: 6. Dan saat ini sudah ada yang terhubung ya melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Mama Nabila.
0: Mama Nabila, wah Mama Nabila ya. Di mana ini Mama Nabila? Iya.
1: Di Wirajaya, Kakak.
0: Di Wirajaya, ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa kabar Mama Nabila di sore hari ini?
1: Iya, kabar baik saja, Kakak.
0: Kabar baik ya, puji Tuhan. Ini baru pertama kali telepon atau sudah pernah sebelumnya ya?
1: Sudah pernah sering-sering telepon di kantor.
0: Oke, baik Mama Nabila. Oke, okay. Mama Nabila mau lagu apa sore hari ini? Mama Nabila?
1: Ini lagu dangdut.
0: Ya, dangdut yang apa ini judulnya nih? Bisa kami siapkan nih lagunya nih.
1: Di batas kota ini, Om.
0: Di batas kota ini, woi, siapa itu? Itu adik itu ya. Dengar dangdut juga tuh.
1: Itu anak.
0: Oh, siapa itu? Adik siapa namanya?
1: Mereka tuh pendengar setia RRI.
0: Oi, oh, pendengar setia RRI ya. Wah. Iya. Di hari Minggu di jam 10 itu ada idola anak, nanti bisa gabung juga ya di Pro 1 RRI ND.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Di hari Minggu bilang.
0: Oke, okay, iya. Lagunya di batas kota ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Untuk siapa lagunya? Salam-salamnya Mama Nabila.
1: Salam-salamnya untuk keluarga besar di Manggarai. Heem. Ya, di Bima juga, Bima Sila. Salam sehat semua dari kami buat mereka.
0: Oke. Ada ya. Lagi?
1: Ya, pokoknya keluarga besar juga di Indah juga, di Perwira, di Purere. Dari kami di sini aja ya, salam sehat semua untuk mereka.
0: Oke, baik. Ada lagi?
1: Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Mama Nabila nih sudah bergabung ya sore hari ini. Oke, siap. Baik, terima kasih nih ya sudah bergabung. Dan di belakang Mama Nabila, siapa lagi yang ingin bergabung? Kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Adalah kita Mas Dito. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dengan Om Papi ya.
2: Iya. Wah, Mas Dito Om kembali Papi. Bersuara kembali.
0: Iya, apa kabar Om Papi? Kita lama sekali tak
2: puji
0: jumpa
2: Tuhan.
0: Ini
2: satu bulan loh, Om Papi. Iya Mas Dito, pengaruh kemarin toh.
0: Iya
2: yang
0: ini
2: tidak bisa pengaruh bincangan itu, maka saya berdiam diri dulu.
0: Berdiam diri dulu. Gimana kabarnya? Aman ya Om Papi ya?
2: Satu bulan aman
0: ya?
2: Bola warung.
0: Oke. Aman ya. Yang penting aman ya. Karena saya mencari-cari nih, kemana ini Om Papi ini? Saya kan juga di rumah itu juga mendengarkan siaran Pro 1 juga kan, jadi
2: iya.
0: Saya pantau terus, kok tidak pernah gabung. Jangan-jangan memang kebetulan gak ketemu saya. Ternyata memang tidak bergabung ya. Waduh, yang
2: iya,
0: penting aman ya Om Papi ya.
2: Bergabung. Iya.
0: Oke, aman, puji Tuhan aman, kalau terkenal, selalu aman iya. Kendali Om Papi. Syukur saya ikut senang dengarnya kalau aman ini. Gimana cuaca sore hari ini? Iya. Panas ya?
2: Mendung lagi, mendung sekarang ya? Maksudnya ya, tadinya panas, iya.
0: Sekarang mendung ya. Setelah ini mungkin ya, menyusul
2: lagi mendung manja.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi gimana kemarin pasca gempa Om Papi di Wolowaru semua ya, aman ya?
2: Iya, goyang-goyang
0: saja ya.
2: Iya,
0: aman. Tidak aman, ada aman, dampak aman. Lainnya ya. Mungkin ya, bangunan
2: tidak ada dampak
0: aman
2: yang
0: ya.
2: Lain untuk Wolowaru dan sekitarnya aman.
0: Oke, okay, baik Om Papi. Puji Tuhan kalau semua aman ya dan tidak ada korban iya. Atau apapun lah yang merugikan gitu ya. Oke, okay, iya. Baik Om Papi. Sore hari ini lagunya apa nih Om Papi?
2: Supaya selalu bergoyang-goyang boneka dari India Mas Dito.
0: Judulnya apa Om Papi? Mohon maaf.
2: Boneka dari India.
0: Oh, boneka dari India. Oke, siap Om Papi. Salam-salam ya Om Papi.
2: Buat Mas Dito bersama Mbak di rumah, mengucapkan selamat. Kalau selamat bertugas, tetap semangat. Salam sehat dari Wolowaru. Buat Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, terus ada Mama Ino, Mama Ciko, ada Bunda Ima, terus ada Ibu Yuli, Ibu Yanti, terus ada Bapak

0: setting dan buat semua pendengar setia dari Pro 1 ini tanpa terkecuali dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowarung. Buat Mas Ditonya, terima kasih, boleh kembali ke studio.
1: Oke, baik, terima kasih kembali Om Papi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ini ya. Salam sehat selalu dan salam juga untuk keluarga yang ada di Wolowaru dan juga semua pendengar yang ada di Wolowaru ya Om Papi ya. Dan saat ini kita beralih ke line telepon kembali, sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon kita. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Oke, siap Bung Maksi. Kabare ape-ape wae ge Bung Maksi.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Bagaimana kabar sebaliknya nih, Bung Maksi?
2: Baik, dia di mana nih? Lagi yang tadi panas, sekarang agak sedikit mendung-mendung sedikit.
1: Tadi panas, ini mendung. Kok di durian masih panas ya. Benar ini ya, Bung Maksi. Ya,
2: hari ini
1: tadi Wolowaru juga sudah mendung, panas mendung. Sekarang ya, Dona sudah ND-nya yang belum ini.
2: Foto tadi panas juga tadi siang.
1: Iya ya.
2: Jadi saya ada ke antara sama ke dokter mata, panas.
1: Oke, baik Bung Maksi. Ini terima kasih laporan cuacanya nih. Ya. Oke, Bung Maksi, sore hari ini kita mau digoyangkan lagu apa nih, Bung?
2: Saya meminta lagu dari Titik Sendoro dan Muksin Halatar. Judulnya Ngidam.
1: Ngidam judulnya ya?
2: Ya.
1: Ngidam apa lagi?
2: Titik Sendoro dan Muksin Halatar.
1: Ngidam apa lagi, Bung Maksi?
2: Ngidam-ngidam ya. Dari Muksin Halatar sama Titik Sendoro.
1: Oke. Ngidam makan apa nih, Bung?
2: Saya kira mereka berdua itu. Ngidam durian nanti lagunya itu.
1: Oke. Siap. Salam-salamnya, Bung Maksi, sekarang.
2: Terima kasih untuk Mas Dito bersama rekan anak saya itu di pihak Ventino sekarang itu di RRI.
1: Oke.
2: Okay. Untuk balik buat ini Kabupaten Wolowaru, Naima di Mangere, Mas Lubaria, Mas Peri di Banawa, Juli di Dolo, sama yang di Mangote, Bung Horis, Pak Telordes, atas kesan Solo di Nuala Londona, Bapak dan Mas Mari. Itu saja Bung Dito. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali.
1: Oke, baik, terima kasih dan selamat sore kembali dan selamat menikmati Pro Dangdut sore hari ini ya untuk Bung Maksi dan pendengar semua ya, dan terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Pro 1

0: Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui WhatsApp. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore Mas Pito.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore kembali untuk Bung Yeri yang ada di Detu Elu. Apa kabar Bung Yeri?
1: Oke. Puji Tuhan, kabar baik.
0: Puji
1: bagaimana
0: Tuhan,
1: kabar Mas Ditonya?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik nih Bung Yeri. Saya
1: oh, syukur puji
0: nih,
1: Tuhan.
0: Kalau selalu kabarnya baik ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bung Yeri, sore ini lagunya
1: saya
0: apa
1: ini,
0: Bung?
1: Keberapa?
0: Penelpon ke berapa?
1: Penelpon ke oh, syukurlah.
0: Iya.
1: Pertama tadi
0: dari Mama Nabila.
1: Mama Nabila, setelah Mama Nabila Bapak Maksi kan?
0: Ah, Bapak Maksi barusan. Kemudian setelah Mama Nabila Om Papi tadi.
1: Oh, berarti saya penelpon ke sudah mulai dari tadi atau barusan ini?
0: Ini barusan sih, 15 menit yang lalu tadi untuk.
1: Oh, iya, oke lah.
0: Tadi kami hadirkan lagu dulu, dua lagu tadi di awal.
1: Oh, tapi yang maksudnya yang acara terima telepon ini barusan ya?
0: Iya, barusan.
1: Oke, syukurlah.
0: Oke.
1: Mas aku ya.
0: Ya Bung?
1: Gimana Mas?
0: Aman.
1: Bagaimana?
0: Aman. Semua aman Bung.
1: Oke.
0: Oh
1: iya.
0: Mari
1: Bung. Mau request lagu dulu ya?
0: Boleh.
1: Aku request lagu Keagungan Tuhan aja deh dari Imam okay. S. Arifin.
0: Oke. Okay. Imam S. Arifin ya, Keagungan Tuhan ya?
1: Iya. Okay. Sama siapa? Sama Aventino benar?
0: Betul, sama Bung Aventino.
1: Oh iya, berarti tebakan saya pas ya.

0: Mas Galuh di Jawa Timur, ada Ramla di Buton Tengah, ada Bang Hadi di Nias, untuk Teh Dinda di Bogor, Marina di Atambua, Wiga di Wonosobo, untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera maupun Netkes yang sore hari ini lagi mendengarkan siaran, dengan ucapan selamat sore. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Buat masnya, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali Bung Yeri yang ada di Datu Elu. Oke, baik. Pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sebelum kami akan mengajak Anda bergabung kembali bersama Pro Dangdut sore hari ini, kami akan menghadirkan lagu ya di dalam ruang dengar Anda. Pastinya lagu-lagu dangdut yang akan menggoyangkan kita semua ya di dalam ruang dengar Anda, dengan alunan musik dangdut yang pastinya membuat semangat Anda di sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik.

dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau dobby border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa.

manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ini. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bersama saya Dito Utama dan juga Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda di sore hari ini. Dan kami kembali mengajak Anda kembali ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin menghubungi kami, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore. Halo. Sayang sekali, sepertinya terputus ya. Kita akan coba beralih ke telepon WhatsApp nih, sudah ada yang tersambung juga. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Biasa, Elsa Maria di Bajawa.
2: Dengan kakak Elsa Maria yang ada di Bajawa. Apa kabar kakak Elsa sore hari ini?
3: Nah, kabarnya seperti kemarin.
2: Seperti kemarin
3: sedang
2: ya.
3: Sedang menikmati panas di Bajawa. Bajawa sebenarnya dingin, tapi sekarang panas.
2: Masih panas
3: mau
2: ya karena.
3: Mau pingin lagi minum es, kata sudah takut kapok kemarin.
2: Oke, Kak Elsa. Lagi. Yang penting selalu jaga kesehatan ya, selalu jaga iman dan imun.
3: Amin.
2: Oke. Okay.
3: Takut nanti hari Minggu kalau suaranya serak enggak bisa siaran di divisi radio.
2: Oke, okay, Kak Elsa. Oke. Okay. Di Pro 1 sekarang mau lagu apa nih, Kak Elsa, di sore hari ini? Dangdut ya sore hari ini.
3: Lagu Terajana.
2: Terajana. Oke, okay. Terajananya untuk siapa
3: dari
2: nih, Kak Elsa?
3: Tuti Wibowo.
2: Oke. Okay. Terajana, ya. Gitu ya?
3: Iya, itu Kak, ya benar.
2: Oke,

0: teman-teman disabilitas dari Labuan Bajo sampai Lembata. Terus yang berikut untuk sendiri saja yang lagi santai lagi dan ntar lagi mau jalan-jalan sore bersama keponakan.
1: Oke, baik Kak Elsa. Siap
0: ya. Terima kasih kakak.
1: Oke.
0: Saya tunggu lagunya.
1: Baik, sudah terposisikan ya lagu Tera Jana ini. Ini ada berbagai versi nih. Kami putarkan dari Roma Irama ya, Kak Elsa ya.
0: Iya, boleh.
1: Oke, Tera Jana dari Roma Irama. Oke, terima kasih banyak dan salam untuk semuanya Kak Elsa. Oke, di belakang Kak Elsa, siapa lagi yang ingin bergabung, kami masih menanti ya. Dan sudah ada yang langsung tersambung nih melalui line telepon, line telepon seluler maksud kami. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Bro Dangdut, selamat sore. Wah, sayang sekali terputus kembali ya. Kita akan mencoba kembali yang sudah terhubung selanjutnya nih. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Erlina dari Rowena Barat.
1: Ibu Erlina dari
2: Rowena Barat.
1: Rowena Barat ya. Oke. Gimana kabarnya Ibu? Ibu Erlina.
2: Puji Tuhan.
1: Kabar baik ya. Oke, baik. Yang penting selalu baik nih kabarnya nih Ibu Erlina ya.
2: Iya.
1: Oke. Ibu mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagu 5 menit lagi
1: atau gimana ya lagunya?
2: Iya.
1: Gitu kah? Oke. Saya tuh kadang lagu itu judulnya mirip-mirip. Kadang nanti diputarkannya itu saya pastikan dulu lagunya yang kayak gini kah? Oh, betul. Gitu Bu Erlina. Oke. Iya. Sekarang salam-salam ya Bu Erlina untuk siapa saja
2: salam-salam
1: ini?
2: Salam-salam. Untuk Mama Nabila di Unentenga bersama suaminya. Untuk Mama Dolin di Aisha bersama suaminya. Untuk Mama Bagus, Mama Putra, Mama Anggur. Untuk Mama Oris. Untuk Mama Farah. Atas Santi di Aisha. Untuk Lilis di Pulibari. Dan untuk Mas itu sama operatornya.
1: Bung Aven.
2: Bung Aven, salam kenal, asalnya dari mana?
1: Bung Aven asalnya dari Ende ya, kalau tidak salah.
2: Dari Ende saja,
1: sekitar Ende saja ini. Dari daratan Flores pastinya.
2: untuk Mama Devi, Bapak Devi di Samba. Salam sehat selalu. Dan untuk semua pendengar Rodangdut.
1: Oke,
2: terima kasih, selamat sore. Rodangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita dan selamat sore kembali ya untuk Mama Erlina yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Di belakang Mama Erlina juga sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Wah, ini kalau sudah gini Mas Galuh ini pasti nih. Jawa Timur merapat dan bergoyang ya. Oke, apa kabar ini Mas Galuh di sore hari ini?
3: Kabarnya baik-baik saja Bang.
1: Kabar baik ya, oke alhamdulillah ya. Puji Tuhan jika
3: kabar
1: selalu baik.
3: Kabar balik gimana di Pengtibur?
1: Ya?
3: Kabar balik gimana?
1: Kabar balik kami di sini semua juga selalu baik-baik saja. Selalu sehat dan selalu bahagia nih Mas Galuh.
3: Mudah-mudahan selalu kreatif terus ya.
1: Amin. Dan selalu ikuti Pro 1 RRI ini ya Mas Galuh ya. Nanti telepon juga. Iya. Banyak sekali ya acaranya di Pro 1 RRI ND itu.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Sari udah masuk kan?
1: Belum.
3: Masih udah masuk.
1: Belum. Iya.
3: Udah tahu nih dia kok enggak.
1: Waduh.
3: Masuk nih. Nanti tampilnya ada.
1: Oke, nanti diambil ya.
3: Iya. Atau nanti. Boleh, kan?
1: Boleh, diambil boleh.
3: Oh, sebentar ya Bang Gito.
1: Oke, baik, boleh. Dan ini sembari menanti, mungkin ada yang ingin bergabung ya di line telepon 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Oke, halo selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, Bung.
0: Selamat sore.
1: Oke, untuk Mas Galuh ini tadi masih menyambungkan ya, dan saat ini sudah ada penelpon dulu yang akan bergabung, bisa ditunggu sebentar ya Mas Galuh ya. Tadi yang sudah bergabung ini. Oke, okay. Ini dengan siapa di mana ini? Oma Seril ya sepertinya yang sudah bergabung sore hari ini ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Oma Seril, apa kabar sore hari ini?
0: Puji Tuhan, kabar Oma.
1: Puji baik, Tuhan, baik Oma ya. Oke. Oke, Oma Seril mau lagu apa sore hari ini, Oma?
0: Lagu yang judulnya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
1: Oke, baik, ini lagu andalan ya, Oma ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, sekarang salam-salamnya, Oma.
0: Yang pertama untuk Mas Dito bersama Bung Aventino yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Dan untuk semua teman-teman yang sudah lewat dari tadi maupun yang belum bergabung, ucapannya selamat sore semua.

0: selamat sore kembali Oma Seril yang sudah bergabung bersama kami dan terima kasih banyak. Dan kita beralih kembali ke Mas Galuh nih yang masih tersambung ini ya bersama Pro Satu RRI.
1: Halo.
0: Sore Mas Galuh. Iya, tadi langsung.
1: Ya ini ada Sari juga, Mam.
0: Oke, baik Mas Galuh dan Kak Sari.
2: Halo, halo Mas Dito.
0: Halo, selamat sore. Apa kabar baik di sini kami semua, Mbak Sari?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya, Mbak Sari?
2: Alhamdulillah sehat
0: ya Mbak Sari ya. Oke. Alhamdulillah kita selalu sehat dan ikut senang juga jika mendengar kabar semua pendengar itu selalu sehat dan bahagia ini Kak Sari ya. Oke. Dan di sore hari ini mau lagu apa nih Mas Galuh sama Mbak Sari ini?
2: Kalau Sari ingin lagunya dari Elvi Sukaisih, Milikmu.
0: Elvi Sukaisih ya. Oke. Milikmu. Oke, Mas Galuh, mungkin satu lagu, lagu
1: Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu. Wah, rindu Kakak Sari nih sepertinya nih ya.
1: Iya, jelas dong.
0: Oke, mungkin dari kakak berdua ini ada yang mau kirim-kirim salam nih, dua sejoli yang saling cinta ya, yang bergabung nih, langsung jadi satu. Oke. Ada kirim-kirim salamnya?
1: Silakan cari. Cari.
2: Ya, salamnya buat Mama Jair Karila, buat Mama Dipa juga, buat Yiri, buat Bang Marcel juga, buat Siti, buat semuanya aja. Buat Bang Dito sama operatornya, makasih atas waktunya, selamat sore.
0: Oke, baik, selamat sore. Kak Sari, ini lagunya judulnya Milikmu ya. Halo? Oke, sudah terputus ya. Oke, ini kami putarkan lagu Selalu Milikmu ya dari Ika Nurjanah. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, ini banyak sekali lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia Pro 1 RRI ND. Ini ada sekitar 10 lagu yang sudah masuk dan kita siap putarkan di sore hari ini dan pastinya akan menemani Anda di sore hari ini dan pastinya juga menemani waktu sore Anda ya. Dan pastinya kita bergoyang bersama di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda ya. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming kami di rri.co.id atau di rri.co.id. Dan kami akan membaca bacakan juga pesan WhatsApp yang sudah masuk ini di Pro 1 RRI ND ya. Dan kami akan bacakan ini dari Kakak Mia Everett ya di Wolowegu. Dan ini pesannya, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau kirim salam buat penggemar RRI ND di mana saja berada, salam kenal untuk semuanya. Untuk Mas yang bertugas, selamat sore, lagunya Ikutan Saja. Oke, ini Kakak Mia Everett ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami nih. Kemudian juga ada dari siapa kembali nih yang ingin bergabung ya, mungkin ada dari Bunda Ima yang mengirimkan pesan suara. Kita akan langsung dengarkan pesan suara dari Bunda Ima.
3: Dangdut, dangdut saudara kita. Dari Bunda Ima menyapa. Lagunya Ikutan Aja ya. Dan salam semua buat semua pendengar ya. Selamat sore, salam sehat. Tuhan memberkati buat

0: pesan suara yang dikirimkan oleh Bunda Ima ya di sore hari ini. Oke, baik mendengar Pro 1 di edisi Pro Dangdut sore hari ini kami akan menghubungkan satu penelpon lagi yang ingin bergabung di dalam ruang dengar ini karena ini lagunya sudah banyak sekali dan mohon maaf sebelumnya untuk Anda yang belum tersambung bersama Pro 1 RRI ND. Mungkin ada satu penelpon lagi ingin bergabung bisa di 0821-445-11957 dan di line WhatsApp kami ada di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti satu penelpon kembali ya untuk yang ingin bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Mama Ciko di Somali.
0: Mama Ciko, ya. Oke. Mama Ciko, apa kabar sore hari ini? Bagaimana kondisi di sana ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Kalau cuaca hari ini lagi cerah-cerah dari pagi.
0: Cerah-cerah, ya. Oke, baik, Mama Ciko. Oke, Mama Ciko, mau lagu apa sore hari ini, Mama?
1: Lagu dari Hedi Diana, Aku Ogah Ah.
0: Aku ogah ah, okay. Okay. Salam-salam sekarang Mama Ciko.
1: Salam yang pertama buat Mama Nabila, keluarga mengucapkannya selamat sore. Buat yang di Bulurian, usia di Malambawa, Bunda Ima di Maumere, dari Putramu, Ustaz Abdiel, Bapak Manda di Manuri. Okay. Buat tetangga ku Mama Inyo diucapannya selamat sore. Pokoknya salam dibagi rata bagi teman-teman penggemar Pro Dangdut yang ucapannya selamat sore. Mau ucapan provisial.
0: Oke.
1: Okay. Untuk RRI, semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk provisiat ya untuk RRI ini dari Mama Ciko ya. Oke, okay, baik. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan kita setelah ini akan mendengarkan lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya di sore hari ini. Pastinya lagu yang akan menemani Anda di sore hari ini. Untuk pendengar yang belum sempat tersambung bersama Pro 1 RRI ND, kami mohon maaf ya karena banyak sekali pendengar yang sudah bergabung. Dan harapan kami juga semua pendengar ini bisa tersambung ya bersama RRI ND karena kita keterbatasan waktu. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda ya pastinya ya setelah ini yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan ini lagu sudah antri sekitar ada masih 7 lagu yang akan kita putarkan di sore hari ini. Dan mohon maaf sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI ND yang belum sempat tergabung di dalam ruang dengar Anda. Mungkin Anda bisa bergabung nanti di dalam program lainnya, yakni Anda bisa bergabung juga di program obrolan kami dan juga dialog kami ya. Dan Anda bisa juga untuk menyampaikan kepada narasumber mungkin terkait dengan opini ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan pantau terus program-program dari Pro 1 RRI ND. Anda juga bisa berinteraksi dengan kami di studio ya melalui berbagai program kami setiap harinya. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita akan ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search yang menunjukkan video tersebut merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang bersih tegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19. Dan rekaman serupa juga pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official, Voido.id dan Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, setelah ini kita akan ikuti program ekonomi digital ya.

0: Dan pastinya di program Ekonomi Digital Anda bisa juga bergabung bersama kami ya, mungkin untuk bertanya atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami dan juga narasumber. Dengan senang hati kami menanti Anda ya, nanti di dalam ruang dengar Anda. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI Indah, tetaplah terus masih bersama kami karena kami akan menghadirkan banyak sekali program ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami selalu menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Florata sore dan juga di 24 waktu Indonesia Tengah nanti malam. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Indah, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ekonomi digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang.

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, dan kembali hadir bersama saya Dito Utama dalam program Ekonomi Digital, ruang berbagi informasi dan inspirasi seputar perkembangan teknologi, ekonomi, dan juga bagaimana dunia digital ini membuka berbagai peluang baru bagi masyarakat luas. Dan pendengar RRI, saat ini memulai usaha ini tidak selalu membutuhkan toko besar ya, atau tempat usaha yang strategis. Sebuah telepon genggam dan koneksi internet pun dapat menjadi pintu untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen yang lebih luas. Dan media sosial yang selama ini kita gunakan untuk berkomunikasi dan berbagi cerita, kini juga telah menjadi salah satu sarana bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan membangun kepercayaan pelanggan dan membuka peluang pasar baru pastinya pendengar. Namun juga tentu tidak cukup hanya memiliki akun media sosial, pelaku UMKM juga perlu mengetahui bagaimana membuat konten yang menarik, membangun komunikasi dengan calon pelanggan, menjaga kepercayaan konsumen hingga mengubah perhatian di media sosial ini menjadi peluang usaha. Nah, di sini pendengar, bagaimana sebenarnya cara memanfaatkan medsos ya, atau mengembangkan UMKM, dan apakah harus memiliki banyak pengikut, dan dari mana pelaku usaha pemula itu harus memulai? Dan sore ini dalam program Ekonomi Digital kita akan membahas sebuah topik, memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon ada kakak Rachel ya, Rachel panggilannya ya, Rachel Stefani Halim, seorang pelaku UMKM Go Digital yang akan berbagi pengalaman dan tips bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mendukung perkembangan usaha. Dan kita akan sapa narasumber yang sudah hadir di ujung telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore Kak Rachel.
2: Iya, selamat sore Kak Dito.
1: Selamat sore, apa kabar sore hari ini Kak Rachel? Kak Rachel ya panggilannya atau Rachel? Bagaimana?
2: Iya, boleh.
1: Bisa ya. Semua ya. Saya ini panggilnya siapa baiknya nih? Akrabnya siapa biasanya nih? Saya mengikuti saja ini.
2: Oh, boleh Rachel, boleh. Tapi ada teman yang panggil Rachel juga boleh.
1: Rachel, oke. Rachel aja ya. Oke, baik Kak Rachel ya. Oke. Iya. Yang penting kabar sore hari ini baik. Ini terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu nih bersama Pro 1 RRI ND nih di sore hari ini Kak Rachel ya.
2: Iya, sama-sama. Okay.
1: Iya. Oke, okay, dan ini dengar-dengar saya dapat info nih Kak Rachel ini seorang pebisnis juga ya di dunia digital ini tentunya nih. Ada banyak sekali produk yang dikembangkan oleh Kak Rachel, dan ini salah satu bisa juga disebut sebagai UMKM. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan digital ini, bisa diceritakan dulu nih bagaimana awal mula Kak Rachel ini memulai usahanya nih dulu. Silakan Kak Rachel.
2: Iya, jadi perkenalkan, saya Rachel Stefani. Saya sebenarnya adalah seorang tunanetra ya, Kak Dito. Jadi disabilitas. Dan saya memulai usaha saya itu sebenarnya waktu, sebenarnya saya dari sekolah pun saya udah senang usaha sih gitu. Saya udah senang usaha, cuman yang seriusnya itu justru waktu masa pandemi COVID-19 itu di tahun 2020. Nah, di situ saya sudah menikah dan pekerjaan utama saya sebelumnya itu sebagai seorang trainer akhirnya terhenti karena ada pembatasan kan waktu itu. Nah, waktu itu saya berpikir apa yang saya bisa lakukan supaya saya masih bisa tetap produktif dan bisa tetap menghasilkan seperti itu. Dan saya terpikir bahwa yang terdekat dari saya adalah dapur rumah saya sendiri. Akhirnya mulailah dari situ. Saya mulai apa yang saya bisa dulu. Waktu itu saya membuat chicken nugget karena kebetulan saya sering buat chicken nugget buat anak saya.
1: Oh gitu. Gitu. Ya?
2: Okay. Iya. Jadi mulai dari situ deh peralatan yang ada di rumah ya itu aja yang saya pakai. Lalu saya mulai berkreasi sendiri. Saya coba. Dan saya coba tawarkan ke teman-teman dulu nih awalnya. Dan ternyata respon mereka baik. Nah, dari situ saya mulai meluas gitu.
1: Oke. Baik, ini menarik sekali di awal mulanya. Jadi awal mulanya dulu itu ada di saat pandemi COVID ya.
2: Iya.
1: Oke. Wah, kalau boleh tahu nih Kak Rachel, Kak Rahel ya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Jadi, sebelum pada saat pandemi itu apakah ada kegiatan lain ini Kak Rahel?
2: Ya itu. Jadi sebelum pandemi itu saya tuh aktif untuk memberikan training ya. Mm-hmm. Training ke perusahaan-perusahaan seperti itu karena saya juga di bawah PT.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi saya sering keluar kota, ngisi training kemana-mana. Nah, pas COVID itulah tiba-tiba vakum semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kemudian jadwalnya dipending, lama-lama jadi di cancel gitu kan.
1: Oke. Okay. Tapi ini tadi saya sedikit mendengar nih, Kak Rahel ini seorang pengusaha juga ya di UMKM. Akan tetapi Kak Rahel ini salah satu penyandang tunanetra ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ini apakah sejak lahir atau ada sejak kapan gitu mungkin? Karena sebelumnya tadi sebenarnya, disebutkan ada pekerjaan juga sebelumnya ya.
2: Iya. Jadi sebenarnya kalau masalah tunanetra saya tuh ketahuannya bahwa mata saya ini ada gangguan itu saat usia 6 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mulai tuh baca deket, nonton televisi deket seperti itu. Lalu saat diperiksa dokter ternyata saya terkena satu penyakit mata yang langka, retinitis pigmentosa. Jadi kalau orang-orang kena pigmen itu di kulit, saya di mata, di retina justru tumbuh pigmen.
1: Oh, oke, oke, oke.
2: Makin lama pigmen itu makin banyak dan menutupi penglihatan saya.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi ini hebat sekali ya nih Kak Rahel ini, dan ini tadi sedikit ya sedikit ceritalah tentang Kak Rahel ini seorang penyandang disabilitas ya, terutama pada titik penyandang tunanetra ya. Dan iya. Tapi bisa menjalankan UMKM pastinya melalui platform digital ini. Oke. Dan tadi Kak Rahel ini sudah menjelaskan ya berbagai latar belakang ini, awal mulanya bagaimana. Tadi sudah ada chicken nugget yang kesukaan anaknya, membuat chicken nugget kemudian dipasarkan kepada teman terlebih dahulu. Itu awal mula dari UMKM yang di bangun oleh Kak Rahel ya. Dan juga Kak Rahel, apa yang membuat Kak Rahel ini kemudian memutuskan untuk membawa usaha tersebut ini ke ranah digital ya? Karena saya lihat juga, saya berhubungan dengan Kak Rahel ya, berhubungan telepon gitu di salah satu pesan suara itu, maksud kami pesan WhatsApp ya, bukan pesan suara. Itu ada katalog juga di WhatsApp kakak ini. Ini juga salah satu upaya untuk go digital di UMKM ini. Sebenarnya apa memutuskan untuk membawa usaha tersebut ke ranah digital? Karena tadinya itu kan offline pastinya ya. Mungkin ada cerita-cerita tersendiri, silahkan Kak Rahel.
2: Iya, jadi karena saya di rumah aja waktu masa pandemi kan, kita gak bisa kemana-mana. Mau gak mau yang terdekat sama kita ya handphone.
1: Oke. Okay.
2: Pasti teman-teman juga mengalami semua kan. Kita ini bisa berhubungan dengan dunia luar lewat apa? Lewat dunia digital.
1: Okay.
2: Nah, dari situlah saya mulai nih lebih ke WhatsApp grup seperti itu. Awalnya WhatsApp grup teman-teman, kita nongkrong-nongkrong di situ sambil berjualan. Lalu mulai WhatsApp grup yang umum, yaitu yang memang khusus UMKM. Misalkan WhatsApp grup perumahan kita gitu kan, perumahan saya.
1: Okay.
2: Lalu juga WhatsApp grup perumahan-perumahan lainnya makin meluas gitu. Nah, terus saya masuk ke dunia Instagram gitu. Nah, gimana caranya kok tunanetra bisa? Nah, ini kan ya yang
1: ini menarik juga ini. Bisa disampaikan juga nih, Kak Rahel.
2: Jadi sekarang ini tunanetra seperti kami juga sudah menguasai dunia digital seperti teman-teman lainnya. Kenapa? Karena didukung dengan teknologi yang semakin canggih. Handphone pun, smartphone zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur aksesibilitas yang memang diperuntukkan untuk kami yang disabilitas, baik itu tunanetra, tuli atau apa, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk kami yang tunanetra itu handphonenya jadi bicara, bisa bicara gitu, bersuara.
1: Okay.
2: Nah, jadi kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, pokoknya semua itu dibacain sama pembaca layarnya gitu. Nah, itu sangat mempermudah kami untuk berpetualang dan berselancar di dunia digital. Akhirnya bukan hanya cuman teks, malah sekarang ini gambar, foto itu pun bisa di dibacakan gitu.
1: Oke.
2: Karena ada fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang memang sudah diperuntukkan ke kami. Contoh, aplikasi namanya Be My Eyes. Nah, itu kalau misalkan ada foto atau ada gambar, itu saya tinggal kasih ke Be My Eyes, suruh, apa sih ini foto, gambar apa sih ini, atau brosur, seperti itu ya. Nanti dia akan analisa, lalu dia akan jelaskan, oh ini brosurnya isinya tentang ini. Oh ini fotonya itu ada orang, dia lagi duduk, dia seorang perempuan, atau dia pakai apa, nah dijelasin semuanya, seperti itu.
1: Oke. Berarti kalau menampilkan sebuah produk ini, misalkan di produk chicken nugget, dia juga bisa menjelaskan gitu ya. Oh ini chicken nugget gitu, bisa ya?
2: Bisa.
1: Oke, menarik sekali nih. Ini alat bantunya juga ya. Dan ini yang bikin menarik juga, ini kakak ini pelaku UMKM dan juga penyandang disabilitas dan tunanetra lagi. Ini kan artinya ada keterbatasan dari melihat ya di tunanetra itu. Itu bisa berjalan juga. Ini juga menginspirasi pendengar semua pastinya. Man, terkait dengan kakak ini. Kakak aja bisa sampai go digital ya sekarang ya, sudah laris manis pastinya.
2: Amin
1: ya, dan pasti selalu laris. Oke, dan itu tadi kakak sudah menyampaikan ya, ada beberapa cara karena kakak penyandang disabilitas ini. Dan saat pertama kali menggunakan medsos untuk berjualan, pastinya ada tantangan yang paling dirasakan ini. Itu bisa diceritakan juga ini Kak Rahel. Karena tantangannya juga dirasakan oleh semua pelaku UMKM jika mereka itu beralih ke digital gitu. Mungkin ada pengalaman bisa diceritakan juga, Kak Rahel?
2: Iya, tentunya kalau untuk tantangan terbesar saya sebagai seorang tunanetra, yaitu tentang aksesibilitas tadi ya. Karena walaupun sudah didukung dengan teknologi yang canggih, tetap aja pasti ada yang tidak bisa dijelaskan gitu. Contoh misalkan Instagram. Nggak semua fitur-fitur di Instagram itu bisa dibacakan oleh pembaca layar. Kadang-kadang misalkan apa ya, saya pengen lihat video-video orang. Nah, kalau untuk video-video yang bergerak-bergerak terus itu belum tuh, belum begitu akses untuk tunanetra. Jadi, saya misalkan pengen buat video sendiri gitu ya. Walaupun Be My Eyes bisa bantu, oh kurang tengah, oh posisinya kurang ke kiri, ke kanan gitu ya. Tapi tetap aja pasti tidak sesempurna yang bisa melihat. Lalu untuk memposting, untuk mengedit seperti itu, tetap kami keterbatasan kami tetap tidak bisa menguasai itu semua. Jadi tetap kami harus cari orang nih yang bisa lihat. Tolong dong editin, tolong dong liatin gitu. Tolong dong ini kok nggak bisa ya, gimana caranya? Nah, tetap kami butuh bantuan mereka. Nah, jadi itu tantangan terbesar ya, tapi tetap apapun tantangannya, pasti ada jalan keluar, intinya gitu deh. Okay. Yang penting ada usaha dulu kan gitu. Nah, lalu tantangan berikutnya adalah misalkan apa ya, kalau misalkan teman-teman lain ya mungkin sama aja ya, kita nyari pelanggan seperti itu nggak gampang juga sih, karena banyak saingan. Okay. Gitu, apalagi produk kita ini chicken nugget gitu kan. Kalau kita posting nih chicken nugget keraton gitu, sehat alami tanpa pengawet gitu kan, di otaknya mereka chicken nugget banyak di supermarket dan itu junk food dibilang gitu kan. Itu junk food begitu ya itu mungkin tantangannya sama aja gitu, karena mereka tidak langsung memegang produknya gitu. Mereka hanya lihat foto gitu. Jadi ya pinter-pinter kita untuk benar-benar menjelaskan banget gitu loh, bahwa ini loh, ini homemade tanpa pengawet, kita ambil ayamnya juga langsung, produksi terbatas, bla bla bla. Jadi itu yang harus terus diulang-ulang gitu, supaya membangun kepercayaan pelanggan bahwa produk kami ya kualitasnya berbeda kayak gitu. Ya mungkin itu ya Kak Dito.
1: Oke, ini menarik sekali nih ya yang dibagikan ya, pengalaman-pengalaman ya, dan juga tadi sudah disebutkan mengenai tantangan ya. Itu bagaimana mensiasati tantangan tersebut itu, Kak Rahel?
2: Ya, sebenarnya untuk tadi masalah Instagram atau editing atau apapun, tetap kita nggak bisa bergerak sendiri, tetap kita butuh dukungannya. Apalagi untuk tunanetra seperti kami, tetap kami butuh yang bisa melihat untuk proses finishingnya, supaya editing foto-foto kita cantik seperti itu, nggak asal-asalan. Nah, jadi kadang-kadang tantangannya sih itu ya, karena kan misal contoh suami saya mengandalkan suami saya kan untuk editing foto seperti itu. Kadang-kadang saya butuh cepet nih, gitu. Saya butuh cepet, tapi suami saya pas lagi nggak bisa karena ada urusan lain gitu. Nah, itu kadang-kadang bikin gregetan juga gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus adaptasi lah ya, menyesuaikan dengan tim kita gitu. Bisa dibilang kan suami itu tim juga toh, gitu.
1: Tim kreator.
2: Nah, lalu apa?
1: Tim kreator ya.
2: Iya.
1: Oke, Kak Rahel. Bisa dilanjut dulu.
2: Iya. Terus juga kita nggak bisa. Jadi saya cuma mengandalkan penjelasan suami, misalkan. Ini ya udah diedit brosurnya ya, jadi begini dijelasin nih, gini gambarnya gini gitu. Jadi kita cuma membayangkan, oh gambarnya begini, warnanya apa, warnanya ini sama ini gitu. Jadi kita cuma membayangkan, tidak bisa visualisasi sendiri gitu. Okay. Kan kalau kita yang bisa lihat mah enak ya, bisa. Ah ini kurang nih, nggak bagus ah, aku nggak sesuai dengan ini aku gitu, sama selera aku gitu. Kalau kita, saya ya, nggak kita lah, saya lah ya. Kalau saya kan ya mau ngomong, ya sudahlah kalau menurut kamu itu oke, secara kasat mata silakan gitu.
1: Oke. Ini menarik sekali nih. Jadi ada di balik layar juga ada timnya juga ya. Ada tim lain yakni suami dari Kak Rahel ya.
2: Oke.
1: Dan itu dulu dari awal memang jualnya itu memang melalui digital atau sebelumnya sudah pernah berjualan ya untuk produk UMKM-nya dari Kak Rahel itu melalui konvensional, mungkin melalui langsung lah, tatap muka mungkin di depan rumah atau di pinggir jalan gitu, atau ada outlet tersendiri gitu?
2: Saya sih kalau untuk sekarang juga saya sering jualan kayak lewat bazar.
1: Oke.
2: Seperti itu. Lalu kerjasama dengan kafe. Nah, terus juga kan saya produk saya nggak cuma chicken nugget.
1: Apalagi itu?
2: Ini juga ada cookies, kue kering. Nah, cookies ini juga saya punya reseller. Gitu. Selalu juga kerajinan tangan. Saya suka merajut, bikin crochet seperti itu. Nah, rajutan-rajutan ini juga saya banyak kan jual di bazar-bazar atau juga titip teman, titip di toko-toko. Gitu. Nah, itu secara offline-nya.
1: Itu secara offline-nya ya. Tapi pada awalnya, dulunya awalnya begitu atau memang mulainya bersamaan dengan digital gitu, Kak Rahel?
2: Bisa dibilang kalau dulunya pasti offline dulu ya.
1: Offline dulu ya, sebelumnya ya. Karena tadi menyebutkan dicoba dulu oleh teman dan teman-teman oke, gitu kan?
2: Iya.
1: Oke. Dan dari kedua ini, pada saat dijual secara offline ya, dibandingkan dengan digital nih, bagaimana perbandingannya untuk penjualannya? Apakah meningkat signifikan ini?
2: Digital ini sangat membantu sekali sih kalau menurut saya. Pertama ya, kita nggak perlu jauh-jauh keluar rumah atau kita harus bayar abonemen toko, tempat, seperti itu ya. Tapi kita dengan duduk manis di rumah, lalu kita pegang handphone atau laptop, lalu kita mulai berselancar, kita tawarkan produk kita, lalu pembeli melihat, lalu mereka pesan, barang kita langsung kita packing, lalu kita panggil kurir datang, antar, lebih praktis gitu loh. Lebih gitu praktis ya? Dan lebih meluas. Bahkan ini sekarang kita juga lagi digital toh, Kak Dito. Produk saya bisa terkenal di ND ini.
1: Oke, baik Kak Rahel. Jadi secara tidak langsung ya bisa memperkenalkan chicken nugget homemade ya. Nanti bisa dikirim nanti. Oke, Kak Rahel. Ini tadi dari cerita-cerita pengalamannya itu menarik sekali ya, yang dari Kak Rahel sendiri ini tadi. Ini di balik layar juga ada. Lah kalau mengenai produksi nih, kita coba, saya ingin tahu lah. Ya bukan saya ingin memberitahu ke pendengar nih, Kak Rahel ini produksinya ada beberapa pegawai mungkin, atau mungkin dengan suaminya, atau bagaimana ini metode produksinya, Kak Rahel?
2: Nah, kalau untuk produksinya sendiri, itu saya sendiri. Jadi misalkan nih contoh kayak chicken nugget atau cookies, atau rajutan lah, semua juga okay. saya pegang sendiri dari awal sampai akhir. Mm-hmm. Tapi suami ini akan membantu saat packing. Mm-hmm. Nah, saat packing, saat ngesil plastik, saat tempel stiker. Nah, biasanya dibantu dengan suami supaya lebih rapi packingannya. Gitu. Tapi kalau untuk produksi semuanya itu saya pegang sendiri. Saat ini sih belum ada yang bantu.
1: Oke, Kak Rahel. Oke. Yeah. Menarik sekali. Jadi dikerjakan berdua ya oleh suami ya. Ini berarti memang benar-benar full homemade ya, gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan ini pastinya menarik, ini barangnya pasti bagus juga nih. Saya juga harus coba ini nantinya ya.
2: Waduh, boleh.
1: Baru coba dan juga jangan saya aja, tapi juga sama pendengar nih, coba-coba nih nanti.
2: Iya, boleh.
1: Oke, okay, baik. Dan ini kan media sosial sangat-sangat penting ya, menjadi salah satu sarana UMKM untuk memperkenalkan produknya di era saat ini nih, yakni di era digitalisasi. Dan untuk saat ini platform medsos apa Kak yang paling sering Kak Rahel gunakan ya untuk mengembangkan usaha dan juga sebutkan alasannya. Mungkin Kak Rahel ini memilihkan salah satu medsos ini, apa sih sebenarnya yang membuat itu dipilih dan unggul gitu?
2: Sebenarnya yang paling saya andalkan itu WhatsApp sama Instagram sih.
1: Oke, okay, WhatsApp gitu. Dengan Instagram untuk saat ini, belum ke medsos lainnya ya?
2: Sebentar lagi mau dibuatin website khusus.
1: Oke, okay, ada website khusus ya.
2: Karena kalau saya waktu itu juga pengen coba di Shopee, Tokped, kayak gitu kan ya, lewat toko-toko seperti itu. Tapi saya lihat makin kesini tuh ininya apa tuh namanya, admin, biaya adminnya tuh makin tinggi kan gitu, makanya banyak yang ngeluh juga sih penjual-penjual gitu. Nah, jadi saya kepikiran untuk buat website sendiri. Nah, jadi orang-orang bisa masuk ke website itu untuk lihat-lihat produk seperti itu.
1: Oke, jadi nanti kedepannya akan dibuatkan website ya. Dan tadi mengapa pilihnya Instagram ataupun WhatsApp? Apakah itu memang mudah ya untuk saat ini ya untuk go digital dari UMKM itu?
2: Iya, buat saya pribadi ya, buat saya pribadi ya itu yang paling akses buat saya dan saya paling menguasai. Seperti itu. Kayak misalkan Instagram pun kan bisa kasih proses produksi kan. Nah, kalau WhatsApp mungkin terbatas ya, lewat WhatsApp grup UMKM aja. Tapi kalau untuk Instagram, biasanya saya tampilkan juga proses produksi, bagaimana sih seorang tunanetra memproduksi misalkan chicken nugget atau membuat cookies atau merajut seperti itu. Nah, itu sangat ngefek banget sih dampaknya. Okay. Sehingga pembeli juga akhirnya percaya bahwa oh ya benar ya, dia yang buat, bukannya misalkan dia ambil barang produk orang lalu dia packing ulang gitu, nggak seperti itu.
1: Baik. Oke, ini menarik banget ini. Ini nanti jadi produk besar nih kelihatan ini.
2: Waduh, amin.
1: Oke, dan ini menurut Kak Rahel tadi kan, Kak Rahel ini menggunakan Instagram dan juga WhatsApp ya. Dan apakah pelaku UMKM juga harus memiliki banyak pengikut terlebih dahulu ya, agar produknya itu bisa laku di medsos ini, contohnya dari IG gitu, di Instagram ya, ataupun di WhatsApp, mungkin harus banyak kontak dulu yang kita save gitu. Apakah harus
2: pasti
1: gitu?
2: Pasti ya.
1: Pasti ya gitu ya.
2: Iya, tapi kalau WhatsApp enggak sih. Kalau WhatsApp ya kita ikutan WhatsApp grup aja banyakin.
1: Banyak ya promonya kan? Di grup-grup gitu ya.
2: Udah gitu kan juga di WhatsApp bisnis kita kan pakai WhatsApp bisnis, lalu kan kita bisa tampilkan katalog kita kan, katalog jualan. Nah, jadi kan orang setiap kontak yang kita punya, mereka pasti akan coba lihat, cek, ini ada katalog apa sih isinya gitu. Nah, sementara kalau Instagram ya pasti ya, kalau bisa kita banyakin followers gitu kan. Supaya semakin banyak followers ya otomatis kan berarti semakin banyak calon pembeli.
1: Oke, betul.
2: Nah, sebenarnya sih Kak Dito, sekarang juga saya lagi merambah ke TikTok. Cuma nah, kalau TikTok kan memang harus ya, harus berapa followers baru kita, berapa viewers atau followers ya, sehingga kita baru bisa jualan live itu loh.
1: Oke.
2: Okay. Live TikTok.
1: Oh iya, ada syarat minimal untuk followersnya untuk live itu ya.
2: Iya.
1: Berapa tuh? Sekitar 1,000 atau tidak salah ya? Atau 500 saya juga ada yang batas bilang, tertentu lah. Saya kurang paham mengenai ya, itu ya.
2: Iya, makanya saya juga lagi ini baru-baru coba. Terus saya konten-konten yang ya, konten apa gitu kan belum bisa jualan sih kalau di TikTok.
1: Oke, baik. Tadi di WhatsApp itu artinya di katalog itu kan kita seperti etalase digital gitu yang ada di WhatsApp ya. Dan di Instagram itu kan juga media sosial banyaknya. Di Instagram itu memang digunakan oleh berbagai orang, itu banyak sekali ya fungsinya. Ada yang sebagai album foto, kemudian ada yang sebagai media informasi juga ada, kemudian juga ada sarana jualan. Dan ini kita berbicara mengenai ekonomi digital, kita artinya berbicara mengenai sarana jualan ini. Dan bagaimana mengubah sebuah akun media sosial yang khususnya di Instagram tadi dari sekedar tempat mengunggah foto ini menjadi etalase digital sebuah usaha UMKM gitu, Kak Rahel?
2: Nah kalau ini Instagram nih harusnya suami saya sih yang bisa jelasin.
1: Gitu ya, ini karena tim kontennya dari suaminya Kak Rahel ya. Oke. Okay.
2: Iya, tapi selama ini sih saya bikin akun, pertama akun pribadi sih sebenarnya.
1: Oke, okay,
2: akun pribadi tuh gak cuman foto-foto saat kita jalan-jalan, dulunya kayak gitu. Tapi selama kelamaan saya mulai fokus nih untuk jualan saya. Nah lalu dari macam-macam produknya, gak cuman fokus satu, misalkan lagi chicken nugget, lagi cookies, saya kirimi foto, lagi rajutan, nah kayak sekarang saya lagi seneng rajut, akhirnya di dalam Instagramnya saya fotonya rajutan terus gitu kan.
1: Oh, okay.
2: Sampai kemarin itu saya baru ikutan, sorry nih aku boleh sebutin ya, saya pernah ikut, baru-baru aja aku ikut lomba yang diadakan, lomba UMKM yang diadakan oleh Dana. Nah waktu itu pas saya di presentasi di depan juri, jurinya bilang punya Instagram. Iya, saya lewat Instagram, saya bilang gitu jualannya. Apa Instagramnya, saya kasih kan. Lalu dia cek, kok ini isinya rajutan gitu kan. Padahal saya waktu itu lagi UMKM-nya lomba ini, lomba chicken nugget, nugget keraton. Kok ini rajutan semua isinya. Saya bilang, iya soalnya saya lagi suka ngerajut gitu-gitu. Nah, akhirnya dia bilang, gak boleh kayak gini, kamu harus bikin Instagram sendiri untuk produk kamu, produk yang memang kamu mau unggulin gitu kan. Akhirnya saya buatlah Instagram akun sendiri, Nugget Keraton, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi seperti itu.
1: Berarti khusus ada rajutan itu, apa bahasanya? Rajutan ya, saya nyebutnya kita ya.
2: Iya, rajutan
1: produk
2: atau
1: crochet.
2: Produk kerajinan tangan.
1: Produk kerajinan tangan gitu ya. Itu dibedakan ya artinya untuk dari akun Instagramnya begitu.
2: Nah kalau untuk kerajinan tangan masih masuk ke akun pribadi.
1: Oh, akun pribadi
2: yang sudah
1: ya,
2: dipisahkan sendiri itu Nugget Keratonnya.
1: Berarti masuknya memang di pribadi ya, tidak dikhususkan untuk sebuah produk kerajinan tangan, tidak ya?
2: Tidak, belum. Oh, kalau untuk kerajinan.
1: Belum ya? Oke, baik. Dan ini pastinya kan di dalam setiap media sosial itu ada algoritma tersendiri itu mereka itu. Dan apakah setiap unggahan ini harus berisi sebuah promosi gitu, atau mungkin disisipin dengan konten edukasi dan juga hiburan dan gitu, Kakak? Kalau di Kakak sendiri gitu.
2: Kalau untuk akun yang pribadi, ya tentu saja gak boleh ya produk terus ya. Karena orang nanti jadi merasa terganggu juga sih kali ya gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus selingin. Misalkan kalau untuk pribadi sih pasti kadang-kadang produk, kadang-kadang kita selingin dengan kata-kata motivasi, kadang-kadang kita selingin dengan aktivitas saya yang lain, daily in my life gitu kan. Nah jadi selain mereka lihat produk jualan kita, tapi kita, mereka juga tahu siapa sih yang penjualnya ini gitu. Gitu, apakah penjualnya ini benar-benar seorang yang memang produktif atau bagaimana gitu kan. Karena orang juga pengen kenal gitu loh. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Supaya disayang, produknya disayang juga, kenalilah gitu kan.
1: Menarik sekali
2: pembuatnya gitu.
1: Oke, ini menarik sekali ya. Tadi ada tak kenal maka tak sayang juga nih. Jadi mengenali, memang harus mengenali produknya semua nih.
2: Iya. Oke. Okay. Kenali produknya dan kenali juga pembuat produknya gitu kan.
1: Oke, okay, Kak Rahel, ini kita juga sedikit berbagi juga ya, maksudnya berbagi pengalaman dari Kak Rahel ini. Mungkin banyak pelaku UMKM nih yang mengatakan nih saat ini, saya ini punya produk, tetapi bingung mau membuat konten apa. Menurut Kak Rahel nih, dari mana sebenarnya ide konten itu bisa diperoleh, Kak Rahel?
2: Sebenarnya pertama-tama pengenalan produk itu kita bisa mulai dari behind story-nya dulu ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita di balik produk gitu. Mm-hmm. Jadi ya kayak tadi Kak Dito mulai kan, coba jelaskan dong awal mula kok terpikir untuk membuat produk ini. Nah itu kalau menurut saya lebih menarik sih dibanding kita langsung jebret kita kasih produk, eh siapa yang mau beli gitu, orang jadi nggak respect juga sih. Mm-hmm. Tapi kita mulai dengan behind story bahwa kita punya produk ini karena kita tuh begini-begini, awalnya begini-gini, itu lebih okay. menarik sih kalau menurut aku.
1: Hmm, itu salah satu triknya ya. Mungkin ada lanjutan ya, Kak?
2: Selain behind story dari produknya, lalu juga proses produksinya. Apalagi ya, Kak? Proses produksi, semua lalu ya? Promo-promo.
1: Promo barang jadinya begitu ya?
2: Iya, tentu saja itu ya.
1: Itu foto pasti.
2: Barang jadi. Iya dong.
1: Kemudian promo testimoni juga gitu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, itu berarti ada beberapa tahap itu ya. Dari latar belakang sebelum diproduksi seperti apa hingga sampai ke pelanggan, ke tangan pelanggan, hingga mungkin bukan sampai ke tangan pelanggan lagi, sudah sampai ke perut pelanggan.
2: Nah itu.
1: Kalau ini sebuah makanan ya, kalau ini sebuah makanan loh ya, perlu sebagai catatan. Nanti jangan sampai dikira rajutan tadi.
2: Iya, dimakan lagi.
1: Oke, Kak Rahel, ini sangat-sangat menarik ini, dan kita juga pastinya juga sedikit mengedukasi kepada pendengar. Tapi kita juga ajak pendengar, boleh ya Kak Rahel ya, untuk bergabung, mungkin ada yang ingin bergabung, bertanya ataupun ingin bertegur sapa kepada kita. Jadi di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND, kita akan ajak ya Kak Rahel ya.
2: Oke. Okay.
1: Iya, silakan. Baik, pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, untuk pendengar semua yang ingin bergabung ya, saat ini kita berada dalam program ekonomi digital ya, dan kita saat ini bersama Kakak Rahel ya. Beliau ini salah satu pelaku UMKM yang go digital. Dan pastinya kami mengajak pendengar semua untuk yang ingin bergabung, mungkin ingin bertanya atau memberikan opini, atau mungkin ada pelaku UMKM juga yang ingin bertukar pikiran kepada kami ya di Pro 1 RRI ND bersama narasumber. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0821 4451 1957, ataupun di line WhatsApp kami untuk mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara ya di 0821 3878 8786. Dan di sini kami menanti Anda, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung ya, dengan senang hati kami menanti Anda untuk bergabung ya. Dan sembari kami ngobrol-ngobrol kembali ya bersama Kak Rahel ya, dan kita di program ekonomi digital masih tersisa waktu sekitar 13 menit lagi ya, sekitar 13 menit lagi untuk mengakhiri program acara ekonomi digital. Dan Kak Rahel, kita akan lanjut terlebih dahulu ya untuk obrolan kita di sore hari ini, Kak Rahel. Oke, tadi kita sudah ya berbagi pengalaman ya, karena kita ini ya bincang-bincang lah di sore hari ini, bincang santai lah. Mm-mm. Pastinya bincang untuk menemani pendengar semua nih, mungkin ada yang masih macet-macetan di sore hari ini ya, ataupun lagi santai menikmati pisang goreng ataupun kopi gitu ya di teras rumah ataupun dimanapun lah. Mungkin ini mendengar kita dan kita menginspirasi lah di sore hari ini ya, sesuai dengan tagline yang Pro 1 nih, kanal informasi dan inspirasi kan.
2: Oke. Betul.
1: Iya betul ya Kak Rahel ya. Oke. Dan tadi kita sudah sampai mengenai pelaku UMKM ya, yang punya produk tapi bingung mau konten apa. Oke, dan ini dari Kak Rahel sendiri nih. Ini kan juga Kak Rahel seorang penyandang tunanetra, dan ini membuat kontennya juga bersama suami. Akan tetapi Kak Rahel pastinya juga mengetahui lah bagaimana ini cara membuat video ya, atau foto-foto produk yang dimaksud. Ini yang pastinya menarik, meskipun hanya menggunakan kamera handphone. Ataupun dari Kak Rahel ada pengalaman menggunakan alat lain begitu, mungkin kamera yang lebih profesional gitu.
2: Iya, jadi sejujurnya ya, peralatan kami ini ya seadanya sih, Kak. Gitu. Jadi handphone pun ya handphone seadanya gitu. Kami nggak pernah punya kamera-kamera yang canggih-canggih gitu untuk foto produk. Nah, emang awalnya kami kesulitan masalah cahaya, masalah kamera HP juga cahaya. Karena di rumah kami ini kita harus tentuin nih, kalau foto produk harus jam berapa nih baru bagus gitu. Kalau enggak nanti gambarnya ada bayangan kah gitu kan. Kurang terang kah gitu. Nah, sampai sekarang ini kita itu lebih dipermudah dengan adanya AI.
1: Oke.
2: Nah, dengan AI ini suami saya tinggal foto aja, foto dimanapun dengan cahaya apapun, nggak perlu lagi misalnya jam 12 siang ya atau jam 9 pagi ya gitu. Dengan kondisi apapun, diletakkan dimanapun produk kita, yang penting produknya kefoto, nanti minta tolong AI tolong dong dipercantik gitu kan. Akhirnya tiba-tiba nanti AI akan bantu, misalkan pencahayaannya kalau gelap dia akan lebih terang, lalu juga misalkan tadinya ditaruh di lantai produk kita gitu, atau taruh di meja yang meja kayu yang nggak cantik gitu kan, tiba-tiba langsung seperti nugget kita ditaruh misalkan di atas meja yang ada bunganya, ada apanya gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi sangat membantu sekali AI itu sih sebenarnya.
1: Oke, dengan teknologi AI ya itu juga membantu ya. Pastinya memang sekarang ini AI itu sangat-sangat membantu kita ya dalam berbagai pekerjaan juga ini. Ini termasuk dalam dunia usaha ya berarti ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sangat. Kayak bikin brosur lah contohnya kan. Kadang-kadang kita bingung kan kalimat promosinya apa ya, yang kadang-kadang kita udah susun nih tapi pokoknya kurang bagus ya kalimatnya. Okay. Nah, kalau saya biasanya saya susun dulu, saya tulis dulu apa yang saya mau sampaikan. Lalu saya minta tolong AI dirapikan dong gitu.
1: Oke. Baik. Dan ini untuk proses pembuatan caption ya, itu juga dibantu oleh AI ya, atau mungkin ada strategi tersendiri supaya produk kita ini dikenal oleh orang lain dan juga orang lain atau masyarakat luas ini tertarik untuk membeli produk kita ini, Kak Rahel?
2: Ya pastinya AI itu hanya membantu ya, tapi kan untuk ide awal tuh tetap dari kita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tetap kita yang harus tentukan dulu nih apa yang mau disampaikan ke pelanggan kita. Misalkan produk saya chicken nugget, saya pengen pelanggan tahu bahwa nugget saya ini ayamnya misalkan diambil dari ayam pemotongan pertama. Lalu ingredients-nya ini adalah ABCD, lalu variannya adalah ABCD. Jadi tetap yang harus kita jelaskan, apa yang mau kita jelaskan kita tuliskan dulu tetap. Nah baru nanti untuk masalah merapikan terakhir baru AI lah suruh. Bisa dibilang AI itu kan asisten. Jadi kita punya asisten sendiri gitu. Nah terus kan juga hashtag-hashtag yang tagline-tagline yang supaya orang kalau cari nemu gitu kan. Kita harus sampai apa, jangan lupa dikasih tagline juga kan, apa hashtagnya itu ya. Misalkan nugget ayam original, higienis, sehat, segar, wah, nah kayak gitu-gitu. Ya itu jangan lupa, karena orang saat searching setidaknya akan nemu produk kita gitu.
1: Oke.
2: Terus apalagi ya tadi itu?
1: Apalagi? Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Terlupa mungkin.
2: Aduh. Ya pokoknya gitu sih, pokoknya sekreatif kita aja sih.
1: Oke. Baik, dan kita mungkin tadi ini sudah banyak sekali ya dari Kak Rahel yang dibagikan ini. Dan juga ini mungkin bisa menginspirasi dari pendengar semua nih. Mungkin ada yang kepikiran, wah ini saya ngide ah jualan ini gitu. Mungkin setelah ini jadi ada pelaku UMKM Go Digital baru lagi nih Kak Rahel nih.
2: Amin.
1: Iya, ini tiba-tiba ada yang jualan nugget gitu.
2: Oh gak apa-apa.
1: Mungkin ini nugget versi ayam nih, nanti muncul nugget ikan gitu.
2: Iya,
1: atau
2: saya juga
1: nugget
2: pernah
1: apa
2: buat,
1: gitu.
2: Nugget
1: oh iya, sudah pernah.
2: Udah.
1: Okay.
2: Pernah.
1: Banyak sekali produk ya. Kemudian ada rajutan juga itu ya. Kalau rajutan itu memang dasarnya dari suka merajut ya di awal itu ya.
2: Rajutan ini sebenarnya awalnya saya ikut kelas merajut di Yayasan Tunanetra. Nah, jadi awal-awal kita mana kepikiran sih merajut, apakah bisa tunanetra merajut, karena kan itu butuh visual ya. Gitu, tapi saat ada pelatihan itu, wih, ternyata kita bisa loh merajut gitu. Karena dengan rabaan-rabaan jari-jari tangan kita, ternyata kita masih bisa merasakan benang-benang itu. Nah, sampai akhirnya saya terus mengembangkan kemampuan, keterampilan itu dari benang besar-besar, sampai sekarang saya sudah bisa membuat rajutan dengan benang-benang kecil. Nah, itu juga menjadi sumber penghasilan juga akhirnya.
1: Oke. Itu ya salah satunya itu Kak Rahel ya. Oke, Kak Rahel. Dan ini dalam dunia usaha ini, pastinya kalau di digital itu kan kita bisa berkomunikasi dua arah juga ya. Mungkin kalau di berbagai platform lah, itu bisa meninggalkan sebuah komentar gitu. Dan pastinya di dalam dunia usaha tidak tertinggal juga, dalam arti tak luput juga dari pasti ada komentar yang bersifat negatif ya, atau mungkin komplain gitu di medsos itu. Dan apakah pernah mengalami hal seperti ini Kak Rahel? Ataupun ada cara-cara meresponnya gitu, bagaimana Kak Rahel? Mungkin bisa menjadi pengalaman gitu, adakah?
2: Kalau di medsos saya, untungnya mungkin ya orangnya baik-baik ya.
1: Begitu ya?
2: Jadi kalau komplain itu biasanya japri.
1: Oke, japri ya. Ada yang komplain gitu pasti ya.
2: Japri, ya pasti adalah. Apalagi awal-awal saya buat nugget atau cookies seperti itu, kalau masalah komplain itu ada banget.
1: Ada ya.
2: Nah,
1: ada,
2: tapi biasanya ya, mereka japri.
1: Oke. Dan itu bisa dilanjut dulu, dari Kak Rahel.
2: Nah, gimana saya merespon? Tentu saja kalau ada orang yang blak-blakan, ada orang yang cara menyampaikannya lemah lembut gitu ya. Tapi ya namanya kita kan enggak bisa mengontrol pelanggan ya.
1: Oke.
2: Dengan karakter masing-masing. Yang penting gimana respon kita, walaupun aduh sakit hatiku gitu kan. Tapi ya tetap aja kita harus pertama-tama bilang terima kasih buat masukannya. Karena kenapa? Tanpa mereka kita nggak tahu loh produk kita ini ternyata masih ada kekurangan.
1: Betul sekali.
2: Apa saja yang harus kita perbaiki dari produk kita. Jangan sampai karena orang, apalagi saya disabilitas ya, tunanetra gitu, jangan sampai aduh kasihan dia udah gak bisa lihat, nanti kita komplain kasihan gitu kan. Ya atau orang memaklumi ya, maklum lah namanya juga orang buta gitu kan. Nah itu justru malah bisa menjatuhkan loh, malah bisa merusak, menghancurkan. Kenapa? Karena kita merasa nyaman, kita merasa oh produk saya udah enak loh, produk saya udah sempurna loh, nyatanya gak ada yang komplain, nyatanya semua orang memuji gitu kan.
1: Oke.
2: Nah hati-hati dengan seperti itu justru. Gitu. Okay, kita justru harus berterima kasih sama mereka yang berani komplain, berani mengkritik produk kita. Karena lewat mereka kita terus bisa memperbaiki produk kita gitu.
1: Oke, kritik untuk membangun ya. Dan memang itu tadi cara meresponnya ya. Ini sebagai kita sebagai pelaku UMKM gitu, atau Kak Rahel yang sebagai pelaku UMKM ya. Ini salah satu tips juga yang dibagikan ini pastinya.
2: Okay. Iya.
1: Oke. Dan juga Kak Rahel, selama menggunakan media sosial ini ya, apakah jumlah likes dan view ya, itu juga bisa dijadikan ukuran keberhasilan pemasaran gitu Kak?
2: Bisa, pastinya. Apalagi kita kan namanya digital ya, memang ya dari situ itunya apa, kita lihat berapa orang yang melihat produk kita. Kan kalau offline kan toko kita itu berapa hari ini pelanggan yang datang, pengunjung yang datang ke toko kita. Nah sama aja kalau lewat platform-platform digital juga, kita tahunya berapa orang calon pembeli yang datang ya dari berapa viewernya yang lihat, berapa like-nya, berapa komentarnya, itu juga sangat mempengaruhi. Gitu.
1: Oke, baik Kak Rahel. Itu sebagai salah satu tolok ukur juga ya, untuk mengukur keberhasilan dari iklan kita gitu ya. Atau
2: iya.
1: Oke, baik. Oke. Dan ini kan tadi Kak Rahel ini hanya berdua ya. Itu pastinya SDM yang sangat terbatas, dalam arti dua itu dengan termasuk produksi, memasarkan begitu juga kan, itu termasuk dua itu sangat-sangat terbatas itu. Tapi hebat sekali ini bisa berjalan ini, begitu kan. Oke, dan dari cara membagi waktu antara mengurus produksi, kemudian melayani pelanggan, di dalam medsos gitu ya, dan juga membuat konten, ini bagaimana cara membagi waktunya di Kak Rahel?
2: Ya itu makanya bagi tugas sama suami.
1: Bagi tugas ya? Nah ini, bagi tugas, tapi kalau lihat dari suami memang khusus di konten gitu ya, atau bagaimana? Kakak di produksi gitu?
2: Iya. Jadi ya kadang-kadang ya saya konten juga sih, kalau misalkan lagi gak ada produksi ya saya, atau sambil produksi sambil konten. Contoh misalkan saya lagi ngerajut ya, saya ambil ngerajut, suami videoin gitu, lalu setelah hasilnya nanti kan di posting ini loh, lagi buat misalnya contoh yang terakhir buat taplak meja pesanan orang gitu.
1: Oke.
2: Nah jadi bisa sambil produksi sambil konten ya sebenarnya. Kalau digital itu lebih fleksibel sih kalau menurut saya ya.
1: Oke.
2: Karena kita bisa melakukannya dimanapun. Contoh waktu saya di videoin bikin taplak itu, saya lagi nganterin suami saya ke kantornya gitu. Jadi di kantornya justru saya bisa sambil kerja sambil konten itu.
1: Oke.
2: Jadi lebih fleksibel sih.
1: Oke, baik Kak Rahel. Kak Rahel, ini kita sudah nggak kerasa nih, kita sudah hampir di penghujung waktu nih Kak Rahel. Wah ini terakhir lah ini untuk Kak Rahel ini ya. Ini pastinya pesan-pesan nih dari Kak Rahel untuk para pelaku UMKM nih, khususnya pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada nih, mungkin yang masih ragu memulai pemasaran digital, apa pesan Kak Rahel nih agar mereka berani mengambil langkah pertama nih Kak Rahel? Dan juga nih Kak Rahel, jika di malam hari ini nanti, ini kita mengandai-andai ya, jika di malam hari ini ada seseorang gitulah yang punya produk bagus tapi takut untuk mempromosikannya di media sosial karena merasa tidak pandai membuat konten, apa satu kalimat yang ingin Kak Rahel sampaikan kepadanya? Silakan Kak Rahel.
2: Ya, jadi buat teman-teman pelaku UMKM yang sudah memiliki produk, yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita pertama adalah kita bersyukur kalau kita sudah memiliki satu buah produk walaupun cuma satu macam. Kenapa? Karena kalau ada produk berarti kita ada kesempatan untuk menjual. Dan kalau kita punya sesuatu yang bisa kita jual berarti ada kesempatan kita mendapat penghasilan dari situ gitu.
1: Okay.
2: Nah jadi jangan pernah takut untuk memulai langkah pertama. Mungkin saya contohnya ya, waktu saya buat nugget itu, kalau bisa dibilang saya tunanetra, motong-motong aja saya udah belum bisa, belum canggih itu waktu dulu. Motong aja tuh masih belepotan sana sini gitu kan. Tapi kenapa saya berani untuk menawarkan? Karena sampai kapan gitu? Kalau nggak berani berarti kita nggak tahu apakah produk kita ini layak dijual atau enggak. Justru dengan kita berani untuk menawarkan ke orang, lalu orang coba, nah justru disitulah kita baru bisa tahu sebenarnya produk kita ini layak atau enggak gitu. Karena kalau misalkan kita sendiri yang menilai, ya mau sampai kapan? Nah lalu buat teman-teman UMKM yang belum berani untuk menjual lewat platform digital, ya mulailah dari sekarang. Karena sekarang ini semua dunia udah serba digital, jangan sampai kita tergilas dengan zaman.
1: Okay.
2: Gitu. Kalau tunanetra saja seperti saya bisa untuk menggunakan dan memanfaatkan digital, teman-teman yang dikasih Tuhan fisik yang sempurna pasti jauh lebih bisa itu.
1: Oke.
2: Jadi intinya kalau satu kata ya berani. Berani mencoba.
1: Oke, baik Kak Rahel. Ini menarik sekali di pesannya dari Kak Rahel ya di sore hari ini. Dan terima kasih banyak nih Kak Rahel di sore hari ini nih sudah meluangkan waktu ya bersama kami di Pro 1 RRI ED nih Kak Rahel. Salam juga nih untuk tim dari usahanya Kak Rahel, yakni suami dari Kak Rahel.
2: Oke.
1: Ya, salam sukses ya dan sukses selalu, semoga selalu sukses dan selalu maju ya.
2: Amin.
1: Jangan pantang mundur lah, intinya pantang mundur lah begitu dalam menjalani usaha ini. Oke, baik Kak Rahel, terima kasih banyak ya di sore hari ini nih ya. Selamat
2: Sama-sama.
1: Melanjutkan aktivitas kembali Kak Rahel.
2: Baik, terima kasih.
1: Oke. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program Ekonomi Digital di sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Kak Rahel Stefani Halim, kita mendapatkan gambaran ya, bahwa media sosial ini dapat menjadi salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk, berkomunikasi dengan konsumen, dan juga membangun kepercayaan, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Tetapi, hadir di dunia digital ini bukan sekedar rutin mengunggah foto atau video ya. Ada proses untuk mengenali konsumen, membuat konten yang relevan, memberikan informasi yang jelas, merespon pelanggan dengan baik, dan yang tidak kalah penting, menjaga kualitas produk serta pelayanan. Dan terima kasih kepada Kak Rahel Stefani Halim yang telah meluangkan waktu di sore hari ini untuk berbagi pengalaman bersama pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih. Anda telah

0: Indonesia, Radio Republik Indonesia Tembua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 18 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manu Belon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kita awali berita pertama, penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Egya Rojo melaporkan.
1: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipicus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipicus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
2: Maghrib tadi, yang pertama rumah mantan wakil ketua

0: Patifear, Derby, Diviar, Diviar, CCTV, yang kami.
1: Cornelis Wehmatan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
2: Berita selanjutnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manu Belon, Kecamatan Ampong Barat Daya, Kabupaten Kupang.
3: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manu Belon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai tahapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas akses vital bagi masyarakat di wilayah Ampuang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai pada saat musim hujan. Kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manu Belon dan masyarakat di Desa Manu Belon.
4: Oke, nanti kalau untuk wilayah ini tadi kita lihat ada satu jembatan lagi ya, penghubung antara Termanu dan Bipulo itu ada satu jembatan lagi, yang jembatan Aramco. Benar juga akan kita bangun. Namun perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa dari Satgas Jembatan ini, khususnya wilayah NTT, kita sudah membangun dalam proses ini sekitar 55 jembatan. Itu jembatan perintis dan jembatan beton yang sudah jadi sekitar 25. Ini seluruh NTT, ada di Flores, ada di Sumba. Ini sekarang kita membangun. Jadi masyarakat yang butuh jembatan, ini laporan kepada Babinsa, Babinsa ngecek, langsung kita laporkan kepada Dan Satgas, nanti akan kita bangunkan.
3: Lebih jauh menurut Danrem, progres pembangunan dua jembatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Untuk jembatan Termanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan tersebut direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua jalur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang. Selain meninjau pembangunan dua jembatan tersebut, Danrem bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Maduwelon. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan TNI dan warga.
2: Ya, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Sebanyak 10 orang pejabat mengikuti seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda dan Inspektur Daerah Belu.
5: Memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi.
6: Sebanyak 10 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Seleksi tersebut berlangsung selama 3 hari, 18 hingga 20 September 2026, bertempat di Gedung Betela Lenok, Atambua. Para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk mengukur kompetensi dan kemampuan masing-masing peserta. Membuka kegiatan seleksi, Bupati Belu Willy Produslai mengatakan 10 orang pejabat yang mengikuti seleksi akan menjalani 5 tahapan tes yang telah disiapkan oleh tim asesor. Hasil dari seluruh tahapan tes tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penentuan pejabat yang akan mengisi jabatan Sekda dan Inspektur Daerah. Menurut Willy Produslai, proses seleksi diharapkan dapat

0: terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan fokus. Peserta diminta memanfaatkan seluruh rangkaian proses seleksi untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil secara maksimal.
1: Seleksi terbuka.

0: paham. Yang pertama jabatan sekretaris. Sekretaris saat ini masih dijabat oleh asisten 3. Saya mengharapkan setelah seleksi ini segera mendapati sekretaris yang cukup berqualified untuk membantu bupati dan juga inspektur. Saya mengharapkan pada seluruh peserta agar mengikuti tahapan ini secara baik, serius, sportif, dan lain sebagainya.
1: Sementara Ketua Tim Asesor PKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Tim asesor, kata Guido, telah menyiapkan sejumlah tahapan tes untuk mengukur kemampuan dan kompetensi para peserta melalui uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Seluruh tahapan tersebut akan menjadi bahan penilaian tim asesor dalam melihat kompetensi masing-masing peserta sebelum nantinya diperoleh kandidat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jabatan sekda dan inspektur daerah.
2: Pelaksanaan seleksi terbuka yang rangkaiannya saya pikir cukup panjang ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga ke depan-depannya pun juga bisa terlaksana dengan lancar. Dan terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Belu sehingga Assessment Center BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Belu guna memberikan dukungan terkait rangkaian pelaksanaan seleksi terbuka khususnya untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Setelah selesai pelaksanaan seleksi terbuka ini, baik itu sekda maupun inspektur daerah perlu dilakukan koordinasi lanjutan. Untuk sekretaris daerah perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 pasal 127 ayat 3 sebelum ditetapkan oleh kepala daerah perlu untuk dikoordinasikan dengan gubernur.
1: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama menjadi bagian proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses penempatan pejabat yang akan menduduki jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan program prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
4: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar di salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
5: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Laklena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
4: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum jadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui dukungan dari Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita masuk lima besar dan membuktikan bahwa NTT bukan lagi daerah yang bukan lumbung pangan nasional. Kita bisa menjadi lumbung pangan nasional kalau kerja bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur HKTI sudah dilantik dan kita bisa memimpin kekuatan baru HKTI di Provinsi NTT.
5: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini, udah pasti klip. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian, udah pasti klip. Karena program, anggaran, dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Manado, minta apa saja lewat Manado, pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul, kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus ngasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
5: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan.

0: bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Raises HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
1: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginan. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
0: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
2: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amanginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amanginang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan HKBP Saroha NTT.
0: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan HKBP Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
3: Warga Tambua terbantu dengan tracing HTBC menggunakan alat portable X-ray.

kesehatan gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Kota Atambua di Kantor Lurah Atambua. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini penyakit TBC, karena melalui tracing TBC memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan yang lebih jauh dengan menggunakan teknologi portable.

0: Dirinya berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti tracing TBC menggunakan portable X-ray dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan pelayanan lebih dekat, mudah dijangkau, dan didukung tenaga kesehatan dapat memutus dan mengeliminasi penyakit TBC di Kabupaten Belu.
1: Dulu baru dapat periksa dari Pak Dokter, Ibu Dokter Lora. Setelah itu nanti kami, kalau ada pengeluhan tinggal kami konsultasi. Kalau memang sakitnya mau ada gejala-gejala, tinggal jangan malu-malu bilang. Harus cek memang supaya kami jangan parah dulu baru di rumah sakit sustain kembali.
0: Perlu juga diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu telah mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis. Perlu diketahui juga bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu saat ini telah mencatat sebanyak 534 kasus TBC yang ditemukan hingga Agustus. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi mengatakan bahwa dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan.
2: Jadi, untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG, ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada.

0: Putih menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manu Belon, Kecamatan Angfong Barat Daya, Kabupaten Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Selamat sore kembali mendengar Setiap Roh 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Di sore hari ini kami akan menghadirkan kembali informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, yakni informasi terkait dengan perakiraan cuaca BMKG yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Sika, rekan Fazaki Ramadhani Anwar Samana.

0: Selamat sore, rekan Fazaki.
1: Selamat sore.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca di sore hari ini.
1: Baik, selamat sore pendengar RRI ND di mana saja berada. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dan kondisi angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata mencapai 20 km per jam. Sementara itu, untuk perkiraan tinggi gelombang laut di seluruh perairan sekitar Pulau Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih rekan Fazaki atas informasi cuaca yang telah disampaikan kepada pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat sore.

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga Aventino Fernandez di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ini, kita akan beralih ke informasi-informasi terupdate yang ada di seluruh daratan Flores dan juga di seluruh Indonesia di sore hari ini. Dan pastinya informasi-informasi yang kami hadirkan, informasi terupdate ya yang ada di hari ini. UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND memperluas layanan samsat keliling hingga pasar tradisional untuk mendekatkan akses administrasi kendaraan kepada masyarakat pasca gempa. Layanan ini juga dimanfaatkan warga untuk mengakses program penghapusan atau keringanan pajak kendaraan yang sedang berlaku. Selain pelayanan di kantor bersama Samsat dan Armada Bus di lapangan PRCND, petugas mendatangi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah kecamatan. Pola jemput bola tersebut ini juga ditujukan ya untuk mengurangi hambatan warga yang harus menempuh perjalanan ke pusat layanan. Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah NTT Wilayah ND, Vincentius Sari mengatakan pelayanan di pasar dijadwalkan secara berkala. Hari Senin lalu telah melayani warga di Pasar Nangapenda, hari Rabu di Pasar Detusoko, dan Jumat di Pasar Moni. Dan mereka ini turun langsung ke pasar-pasar ya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Dan menurut Vincentius, pasar di ini juga dipilih ya karena menjadi titik berkumpulnya masyarakat dari berbagai wilayah. Dengan mendekatkan layanan ke pusat aktivitas warga, masyarakat ini dapat mengurus kewajiban administrasi kendaraan tanpa harus selalu datang ke kantor Samsat. Dan pada layanan keliling tersebut juga masyarakat dapat melakukan pengesahan pajak kendaraan tahunan. Dan layanan ini memberi alternatif bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses transportasi menuju pusat pelayanan. Dan pengurusan STNK 5 tahunan ini juga tetap dapat dilayani ya pada titik tertentu setelah proses administrasi. Mencetakkan dokumen fisik STNK ini akan dibantu petugas untuk dikirimkan kembali ke titik pelayanan awal. Perluasan layanan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akses pelayanan publik tetap berjalan di tengah proses pemulihan pasca gempa. Pemerintah daerah melalui unit pelayanan pajak kendaraan diharapkan dapat terus menyesuaikan titik layanan dengan kebutuhan dan mobilitas masyarakat terdampak. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Untuk Anda, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, sembari kita menanti azan maghrib, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya lagu-lagu religi ini akan menemani Anda sembari menanti waktu azan maghrib. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan, dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial, hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.
2: Satu RRI Indonesia.

berada saat ini sudah menunjukkan pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah Dende dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan

Al-A'laq. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian. Fakta menariknya, 5 ayat pertama adalah wahyu yang dibawa malaikat Jibril menekankan perintah membaca, menulis, serta menuntut ilmu. Kata Al-A'laq sendiri berarti segumpal darah, merujuk pada salah satu tahap perkembangan embrio manusia. Ayat 6 hingga 19 menegaskan perintah terhadap kesombongan manusia, termasuk mereka yang merasa serba cukup dan menentang sholat. Di bulan Ramadan ini, mari kita renungkan pesan surah Al-A'laq agar kita senantiasa menuntut ilmu, menghindari kesombongan, dan

sebuah karya arsitektur warisan Islam di wilayah Timur Tengah yang menghiasi puncak bukit di tengah kota Aleppo, Suriah. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa benteng ini memiliki jejak sejarah yang berasal dari zaman Romawi, menegaskan keberadaannya sejak abad ke-10.

ke-13. Di dalam dinding benteng terdapat berbagai fasilitas termasuk tempat tinggal, ruang penyimpanan, sumur, masjid, dan struktur pertahanan lainnya.

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni.

Selamat sore menjelang malam mendengar Siap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada ya. Masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez di malam hari ini. Yang maksud kami di sore menjelang malam ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan informasi lainnya ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan BNPB mengklarifikasi data 94 warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban meninggal pasca gempa Flores. Hasil verifikasi dan validasi bersama Kementerian Kesehatan menunjukkan 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung dari gempa. Klarifikasi dilakukan melalui verifikasi dan validasi terpadu di 7 kabupaten terdampak gempa. BNPB menyatakan 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik maupun reruntuhan bangunan akibat gempa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Kapusdatinkom BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan sebagian besar warga tersebut merupakan lanjut usia. Menurut Berton, mereka meninggal akibat komplikasi penyakit kronis yang telah diderita sebelumnya, termasuk stroke dan diabetes mellitus. Dan Berton mengatakan penanganan medis telah dimaksimalkan ya melalui fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terpadu. BNPB memastikan pelayanan dasar dan kesehatan bagi penyintas tetap diberikan secara optimal di wilayah terdampak. Sejak hari pertama, BNPB juga mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan medis, obat-obatan, dan peralatan kebutuhan pengungsi terus didistribusikan ke wilayah terdampak. Dukungan tersebut juga diberikan kepada pengungsi di lokasi terpusat maupun tempat pengungsian mandiri. BNPB memastikan distribusi bantuan terus dilakukan sesuai kebutuhan para penyintas gempa. BNPB juga menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika informasi sebelumnya menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di masyarakat. BNPB mengajak masyarakat terus memberikan dukungan dan doa bagi proses pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, ini informasi yang kami hadirkan, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan selain ini kami akan menghadirkan lagu untuk Anda yang pastinya nanti di setiap lagu kami akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar, kami setelah ini akan menghadirkan lagu pop Indonesia ya pastinya, dan campur ada mancanegara dari tahun 70 hingga tahun 2020-an mendengar. Dan pastinya untuk Anda semua menemani waktu petang Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati, dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya.

Dimanapun berada, selamat malam semuanya ya. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali malam hari ini saya Celabut kembali hadir ke ruang dengar Anda, edisi hari Jumat 18 September 2026. Oke pendengar dimanapun berada, semoga saya menjumpai semua Anda semuanya ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga dalam keadaan sukses juga ya. Selamat malam untuk kita semuanya di malam hari ini. Terima kasih selalu setia bersama Prosat RRI ND dari tadi pagi hingga malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, di shift yang keempat ini saya Angel Abud yang akan menemani Anda hingga jalan nanti pukul 12 ya, atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dengan sejumlah informasi untuk Anda ikuti dan juga lagu-lagu tentunya ya untuk menemani malam Anda. Saya Angel Abud yang menemani Anda dengan operator studio kami ada Ricardus Budi Poko hingga nanti ya pendengar. Dan pastinya semoga kami menemani Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat juga ya. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, untuk mengawali perjumpaan kita, saya hadirkan beberapa nomor lagu untuk menemani malam Anda. Saya ingin hadirkan lagunya Raisa ya, Ragu. Kenapa harus ragu? Karena mungkin hari ini ada beberapa perasaan yang kita rasakan, salah satunya ada rasa ragu ya. Tapi dengan lagu ini semoga bisa mengubah segala sesuatu, segala suasana hati kita, dan bisa kembali seperti semula ya. Bisa kembali melewati segala sesuatu.

Oke, pendengar dimanapun berada, kita awali dengan informasi ya. Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur meraih 2 penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Maluku Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 17 September 2026 lalu. Nah, pendengar, penghargaan ini diberikan atas capaian pemerintah daerah dalam pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan. Hal ini juga pendengar, dalam ajang ini ND meraih juara 1 kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan serta juara 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan Indonesia Asri. 2 capaian itu sekaligus membawa dukungan anggaran senilai total 3,5 miliar rupiah bagi pemerintah Kabupaten ND. Dukungan anggaran ini masing-masing sebesar 2 miliar rupiah untuk capaian pada kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan 1,5 miliar rupiah untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan Indonesia Asri. Tambahan dukungan ini juga menjadi bagian dari apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah yang menunjukkan capaian kinerja dalam pelayanan masyarakat. Nah, pendengar, penilaian Batch 2 Regional Maluku Nusa Tenggara ini juga mencakup 4 pilar, yaitu akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan, akses dan kualitas pendidikan kesehatan, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta implementasi program 3 juta rumah. Proses penilaian melibatkan kementerian dan lembaga terkait dengan sesuai bidang yang menjadi objek penilaian. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan apresiasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan kepada daerah atas capaian kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan hal ini penghargaan juga diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut pendengar, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jumat 18 September siang tadi menyebut 2 penghargaan ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Ende. Karena menurutnya capaian itu harus dijadikan pijakan untuk mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Yosef juga mendorong peningkatan kinerja pada sektor kesehatan, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena ia menilai penghargaan yang diterima harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Nah, hal ini juga pendengar yang saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas doa dan dukungan yang diberikan serta kepada jajaran pemerintahan yang menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Baik pendengar dimanapun berada, selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama KB ya di Florata malam hari ini. Informasi lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor PKB turut menopang kemampuan daerah membiayai berbagai program publik. Nah, himbauan ini disampaikan di tengah program keringanan pajak kendaraan yang masih berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND, Vincent Siusare, mengatakan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, masyarakat tetap didorong untuk memanfaatkan kebijakan keringanan sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Selain itu juga, pendengar, menurut Vincentius, pemanfaatan program keringanan pajak dapat membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran lebih rendah. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak menjadi bagian dari upaya menjaga penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, program keringanan ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan di wilayah Flores untuk menata kembali kewajiban pajaknya. Warga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia selama periode kebijakan masih berlaku. Nah, pendengar, bagi masyarakat yang memiliki tunggakan, pengurangan pokok dan pembebasan denda dapat mengurangi beban pembayaran. Sementara, wajib pajak yang membayar sesuai ketentuan tetap berkontribusi terhadap keberlanjutan penerimaan daerah. Karena dalam konteks pemulihan pasca bencana, keberlanjutan penerimaan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung kapasitas pemerintah menjalankan berbagai layanan. Namun alokasi penerimaan pajak tetap mengikuti mekanisme penganggaran pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemprov NTT juga memastikan informasi mengenai mekanisme dan manfaat program tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Karena dengan ini pendengar, informasi yang jelas, warga dapat menentukan waktu pembayaran dan menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan sebelum program berakhir.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian

0: jump into freshness.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kita ikuti informasi lainnya. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa Panji Wicaksono menyerahkan premi hasil kegiatan kerja kepada warga binaan pada hari Jumat 18 September 2026. Nah, hal ini diberikan sebagai penghargaan atas produktivitas warga binaan dalam mengelola program kemandirian pertanian melalui penanaman sayuran. Penyerahan berlangsung tertib dengan didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan serta jajaran pengawal kegiatan kerja Rutan Bajawa. Dalam kesempatan ini, Panji juga memberikan arahan mengenai pentingnya keterampilan pertanian sebagai bekal setelah warga binaan bebas. Karena hal ini juga pendengar, premi bukan sekedar pemberian materi, melainkan penghargaan terhadap kerja keras warga binaan selama mengikuti kegiatan produktif. Keterampilan bercocok tanam diharapkan dapat menjadi modal bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat. Pihak Rutan Bajawa juga menjelaskan mekanisme pengelolaan pendapatan hasil penjualan sayuran kepada warga binaan secara terbuka. Hasil penjualan ini dikelola secara proporsional, termasuk sebagian pendapatan yang dialokasikan sebagai tabungan wajib warga binaan. Kebijakan ini tentunya bertujuan untuk memberikan simpanan bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali bermasyarakat. Tabungan diharapkan dapat digunakan sebagai modal awal untuk memenuhi kebutuhan maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, tentunya informasi ini ya Anda bisa akses di laman resmi kami rri.co.id. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Florata malam ini nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Dengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Nikmati malam ada ya. Informasi terakhir untuk ada, Satuan Lalu Lintas Polres ND menggelar bakti kesehatan dan donor darah menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan ini bertema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri yang berlangsung pada Jumat 18 September 2026 di Terminal Rovoreka ND. Nah, hal ini juga pendengar, kegiatan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan menyasar pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek, serta masyarakat pengguna transportasi. Pemilihan terminal Rovoreka dilakukan karena lokasi tersebut berdekatan dengan aktivitas pasar Polovona yang memang ramai dikunjungi masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, Kasat Lantas Polres ND Ibtu Igede Wisna mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat karena menurutnya perhatian khusus diberikan kepada pelaku transportasi publik yang setiap hari menjalankan aktivitas di Ceraya. Hal ini diterjunkan dari atas dokter dan para medis untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara cuma-cuma kepada masyarakat. Lain ini juga mencakup konsultasi serta edukasi kesehatan dan keselamatan bagi warga yang datang ke lokasi pengungsian. Lokasi kegiatan. Hal ini antusiasme masyarakat terlihat sepanjang kegiatan. Nah, dengan sebanyak 105 warga tercatat mengikuti pemeriksaan kesehatan dasar dan konsultasi. Selain dengan layanan kesehatan, kegiatan donor darah juga melibatkan personel kepolisian, TNI, POM, TNI, Angkatan Darat.

0: 3 Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah.

erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan, sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan.

0: Gus, nah kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
2: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
1: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
4: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
5: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
4: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
6: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
4: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of

0: of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
3: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
2: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia. Karena
3: sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
4: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410, dan pesertanya cukup beragam.

0: yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Deklanas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gaslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Sita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti jalan baik dan yang berani merasa kutek mendatangi lapangan itu menunjukkan sesuatu.
9: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendawat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya yang selalu bersolawat kepadanya, semoga mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan mimbar agama Islam kali ini saya akan membawakan tema memelihara ibadah, kerukunan dan kepedulian sosial. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tiga hal penting yang perlu kita jaga, yaitu memelihara ibadah, menjaga kerukunan dan meningkatkan kepedulian sosial. Yang pertama, memelihara ibadah. Hablu minallah dan hablu minannas. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah dan hablu minannas adalah dua konsep dalam Islam yang berhubungan. Dengan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hablu minallah merujuk pada hubungan atau ikatan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mencakup ibadah, ketaatan dan hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan ini diperkuat melalui ibadah, doa, zikir, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Sedangkan hablu minannas merujuk pada hubungan atau ikatan antara manusia dengan sesama manusia. Ini mencakup hubungan sosial, empati, tolong-menolong, dan saling menghormati antara sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, membantu mereka yang dalam kesulitan, dan berlaku adil dan baik terhadap semua orang. Dengan demikian, kedua konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Dan adapun ciri seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik adalah ia tidak takut dan sedih berlebihan terhadap musibah atau kekurangan dalam urusan duniawi. Artinya, jika kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki keyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam ketetapannya. Salah satu tanda orang yang mengenal Allah adalah menjaga kualitas ibadahnya, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya, serta menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND yang berbahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Maka marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Wahai saudaraku, kaum muslimin muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Yang kedua, memelihara kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam kebersamaan dan harmoni. Salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah toleransi. Toleransi antar sesama, baik sesama muslim maupun antar umat beragama, adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah. Persatuan adalah kunci sebuah keberhasilan. Sebuah keluarga yang bersatu akan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan tentram. Sebuah organisasi yang bersatu akan mampu merealisasikan visi dan misinya dengan maksimal. Demikian pula sebuah bangsa yang bersatu akan mampu menciptakan masyarakat yang kondusif dan hidup dengan rukun. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu, karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerapkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Wahai saudaraku, mari kita jaga persaudaraan dan persatuan. Jangan sampai karena perbedaan kita terpecah belah. Saling menghormati dan menghargai sesama adalah kewajiban kita, terlebih dalam hidup bermasyarakat yang penuh dengan perbedaan. Mari kita tetap kompak dalam perbedaan, karena kerukunan bukan diciptakan dari teori, tapi kerukunan tercipta dalam bentuk praktek, yaitu menjalin silaturahmi dengan sesama manusia walau dalam perbedaan, entah itu keyakinan, ras maupun kasta. Kita adalah sama-sama manusia ciptaan Allah. Yang membedakan kita adalah keyakinan dalam beribadah. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dengan infak, sedekah, dan berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang nilainya paling utama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun kita berada di luar bulan Ramadan, tetaplah kita mengeluarkan harta kita untuk berbagi kepada sesama, apalagi saat ini yang sedang berdampak gempa bumi, yang mana kita harus saling tolong menolong kepada saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang berbahagia, memberikan infak, sedekah atau berbagi makanan kepada orang lain bukan hanya sekedar membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menjadi sarana membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir dan tamak. Mari kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas harta yang kita peroleh. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, mari kita tingkatkan semangat ibadah, persatuan, toleransi dan berbagi, agar kita hidup rukun dan damai dalam perbedaan. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih harmonis dan penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk beribadah dengan baik, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menumbuhkan semangat berbagi di setiap keadaan. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu.

0: Minggu depan saya harus membeli beberapa buku pelajaran baru.
1: Berapa harganya, Nak?
0: Sekitar 300 ribu rupiah, Bu.
1: Ibu baru saja membayar biaya listrik dan kebutuhan rumah. Uang hasil jualan sayur belum cukup, Nak.
0: Ibu, tidak apa-apa, Bu. Saya akan meminjam buku dari teman sementara waktu.
1: Ibu sedih sekali karena belum bisa memenuhi kebutuhan sekolahmu.
0: Ibu jangan sedih, Bu. Saya akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih, Nak. Semoga ada jalan keluarnya.

0: anak-anak, minggu depan kita akan mulai menggunakan buku pelajaran yang baru.
1: Baik, Bu.
0: Andi, mengapa kamu terlihat murung?
2: Maaf, Bu. Saya belum bisa membeli buku karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Bu, Andi selalu rajin belajar meskipun keadaannya sulit.
0: Terima kasih sudah jujur, Andi. Pendidikan adalah hak setiap siswa. Ibu akan membantu mencari solusi.
2: Bu, terima kasih banyak, Bu.

0: Saya ingin menyampaikan kondisi salah satu siswa kita.
1: Silakan, Ibu Guru.
0: Andi adalah siswa berprestasi, tetapi keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli buku pelajaran.
1: Sekolah memiliki program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Kita juga memiliki perpustakaan dan dana sosial pendidikan.
0: Syukurlah, Pak.
1: Tolong panggil Andi beserta ibunya.

0: Selamat pagi, Andi dan Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kami mengetahui kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sekolah akan memberikan bantuan buku, pelajaran, dan beasiswa pendidikan kepada Andi.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Saya sangat bersyukur, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi.
0: Tetaplah semangat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
1: Kami semua mendukungmu, Andi.
3: Kami juga akan membantu jika ada kesulitan belajar.
2: Terima kasih atas dukungan semuanya.

adalah hak setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Semangat belajar harus tetap dijaga meskipun menghadapi kesulitan. Kepedulian sekolah, guru, dan teman dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Kerja keras dan ketekunan akan membuka jalan menuju masa depan yang

0: Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

101,1 temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

untuk alamat email. Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol ad yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya pendengar, kita sudah di program Komunitas Bicara ya pada malam hari ini. Dan tentunya ruang untuk berbagi informasi, pengalaman, sekaligus cerita tentang berbagai gerakan yang hadir di tengah masyarakat. Dan hal ini juga pendengar spesial kami hadirkan ya untuk Anda di malam hari ini, bahwa kita akan ikuti bersama terkait dengan bagaimana peduli dan juga bergerak bersama Human Initiative pasca gempa Flores ya pendengar. Dan tentunya kita ketahui juga bersama, ketika bencana datang kita seringkali melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar. Nah, ada rumah yang rusak, ada keluarga yang harus mengungsi, ada kebutuhan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan hingga kebutuhan untuk kembali menjalani kehidupan secara perlahan. Dan tentunya di balik situasi ini ya pendengar, selalu ada satu hal yang penting, yaitu kepedulian dan juga bagaimana gerakan kita bersama. Nah, karena itu dalam membantu korban bencana bukan hanya tentang memberikan bantuan, lebih dari itu bagaimana bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bahkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan juga kemudian dilanjutkan dengan proses pemulihan begitu ya pendengar. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara lebih jauh tentang hal ini ya bersama dengan Human Initiative ya, salah satu lembaga kemanusiaan yang melakukan respons terhadap bencana yang ada di Indonesia. Dan kita mengenal siapa Human Initiative ini ya pendengar, bagaimana responsnya terhadap gempa Flores ya, dan juga bagaimana tantangan juga yang dihadapi di lapangan sampai bagaimana masyarakat dapat ikut mengambil bagian. Nah, dan hal ini juga di malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung bersama dengan Prosat RRIND, ada Pak Subur Rojinawi, Komandan Emergency Response Human Initiative ya pendengar, yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini melalui line telepon Prosat. Selamat malam Pak Subur.
1: Ya, selamat malam Mbak Angel atau Kak Angel nih semanggilnya.
0: Mana-mana saja Bapak. Lebih ringannya Kak Angel kah, Ibu Angel boleh.
1: Oke deh, kalau gitu kakak aja sesuai dengan orang timur ya. Biasa panggil.
0: Siap, siap Pak. Terima kasih. Bagaimana kabar malam ini Pak Subur?
1: Alhamdulillah baik, nih baru selesai distribusi juga dan pembuatan hundar juga.
0: Wah, baru luar selesai. Biasa. Oke, luar biasa sekali. Semoga sehat selalu. Di malam hari ini Pak Subur, terima kasih sudah bersama Prosat RRIND untuk berbagi pengalaman dan juga tentunya hal ini ya. Kita ketahui bersama bahwa gempa yang mengguncang Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu, dan seperti apa respons dan juga gerakan yang dilakukan oleh Human Initiative yang sudah disalurkan begitu ya Pak Subur ya hingga saat ini.
1: Siap.
0: Baik, oke. Okay. Ya. Posisi di mana nih Pak Subur sebelum kita ke topik yang kita bahas nih? Lagi di NDK atau
1: di mana? Ya, masih di Mbai, Nagakeo.
0: Baik, oke. Iya. Dan untuk lebih jauh begitu ya pendengar, kita ketahui bersama seperti apa Human Initiative ini dan juga kita mengenal gerakan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh Human ini. Nah, Pak Subur boleh diketahui ini untuk pendengar kita di udara, bagaimana Human Initiative ini dan seperti apa gerakan ini nih, begitu Pak?
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Angel dan para pendengar Radio RRI Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Teman-teman ketahui juga para pendengar bahwa Human Initiative itu adalah organisasi kemanusiaan global asal Indonesia yang berdiri sejak 10 Desember 1999. Ya, dan 4 program unggulan di Human Initiative itu sendiri, pertama disaster namanya, yaitu untuk misi kemanusiaan yang dibagi dengan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Human Initiative juga punya program unggulan itu infrastruktur. Jadi pembangunan, baik sekolahan, rumah ibadah, jembatan, dan lain-lain. Itu infrastruktur. Lalu yang ketiga, kita juga punya program itu pemberdayaan. Nah, biasanya setelah terdampak bencana, itu mata pencariannya kadang-kadang hilang atau rusak atau apa. Nah, kita masuk di pemberdayaan ekonominya. Begitu juga kalau penyebaran di daerah-daerah yang punya kapasitas berdagang, itu juga kita ada sebar apa namanya gerobak dagang dengan modalnya dan lain-lain. Begitu juga dengan usaha dan lain, itu masuk ke pemberdayaan. Lalu yang keempat, program kita di Human Initiative sendiri yaitu children, itu pengelolaan anak-anak yatim, duafa, nggak mampu, bahkan sampai kita juga ada program kuliah di luar negeri, atau tepatnya di Turki. Itu 4 program unggulan di Human Initiative. Jadi Human Initiative adalah organisasi kemanusiaan global asal Indonesia dari 1999. Begitu, Kenjel.
0: Oke, luar biasa ya, Pak. Dan untuk di Indonesia sendiri nih, Pak Subur, berapa kantor yang ada di Indonesia nih, Pak?
1: Ya, di Indonesia sendiri ada 13 perwakilan atau cabang di Indonesia, ya. Itu di 13 provinsi. Nah, terus kita juga ada 6 di luar negeri perwakilan atau cabang. Terus ada 9 sampai 10 itu representatif. Jadi ada relawan tapi tidak ada cabang. Begitu untuk pergerakan di Indonesia. Ada juga dari 13 cabang di 13 provinsi itu juga kadang-kadang kalau jangkauan sangat luas, kita ada namanya KCP, kantor cabang pembantu. Kayak misalnya kalau di Jawa Tengah itu ada Purwokerto dan lain-lain. Itu untuk KCP, tapi cabang perwakilan kita itu ada 13 di 13 provinsi dan 6 di luar negeri. Seperti itu, Kak Angel.
0: Iya. Dan hal ini juga tersebar di seluruh Indonesia begitu ya, Pak Subur ya. Dan ya, sudah berapa lama nih Pak Subur diketahui oleh pendengar kita di udara terkait dengan Human Initiative ini berkecimpung di dunia kemanusiaan begitu nih, Pak?
1: Ya, yang sudah katakan tadi bahwa kita berdiri semenjak tanggal 10 Desember 1999 hingga sekarang. Itu pergerakannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ya, seperti itu. Luar negeri itu ada 6 cabang, ada beberapa representatif. Kan kita juga bergerak di daerah Afrika ya. Terusnya ya, kalau saya sendiri Mbak ya, di sebagai koordinator SAR, istilahnya emergency response, itu hampir 10 negara. Kalau misalnya di Afrika itu kayak di Somalia, Ethiopia, Kenya, Kamerun, saya ada di pokoknya 10 negara lah. Filipina, India, Pakistan, Nepal, Turki, kemarin Bapak kita juga turun. Makanya itu ada presentatif, ada cabang. Ada 6 cabang di luar negeri, ada 9 presentatif di luar negeri. Itu kan mulai itu sejak 1999 itu AI mulai bergerak di bidang kemanusiaan. Seperti itu.
0: Iya, baik. Dan hari ini juga nih Pak Subur, sebelum kita mengenal begitu terkait dengan Human Initiative ini jadi, dan juga bagaimana kerja kemanusiaan yang memang menjadi bagian dari gerakannya ini. Dan kita ketahui bersama tadi terkait dengan kondisi yang ada di NTT, khususnya di Flores ya, terkait dengan pasca gempa yang ada di Flores gitu. Nah, bagaimana nih kondisi yang ditemukan di lapangan nih Pak Subur, dan juga kebutuhan nih yang memang paling dibutuhkan sejauh ini yang ada di Flores begitu nih Pak?
1: Iya. Hingga saat ini kondisi masyarakat ya, terutama saya di Naga Geo Tenggap ya, terus ada tim juga sebenarnya dibagi tim ya, di Ruteng sama di MD. MD itu responden di Naga Geo dan ada 7 kecamatan itu sendiri. Dan hingga saat ini masyarakat itu dikatakan mas udah sudah kondusif ya, mereka sudah kembali di rumah, tapi emang mereka setiap malam itu masih istirahat atau tidur itu di tenda-tenda, karena hingga saat baru saja terjadi gempa lagi 4,2 ya, 4,1 itu udah bergetar lagi, sehingga mereka tidak berani masuk ke dalam rumah, tapi kondisi ada beberapa rumah yang bisa dikatakan rusak berat, itu emang dia tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya tetap di tenda. Nah, ini juga selama kegiatan ini juga masyarakat kan berhenti mata pencarian dan lain-lain. Akhirnya dari inisiatif sendiri ada beberapa kecamatan yang kita cover atau intervensi pembagian, yaitu kayak sembako yang masih berjalan, terus ya bedding kit, ya bedding kit itu ada kasur, ada bantal, selimut, karena kan kalau malam dingin gitu kan. Terus ada hygiene kit, ya hygiene kit itu perlengkapan kebersihan, kayak sabun, handuk dan lain-lain. Nah, terus ada shelter kit, jadi penambahan untuk terpal-terpal, baik terpalnya, talinya dan lain-lain. Dan sekarang kita jalankan sendiri ada penambahan, yaitu hundar, hunian darurat. Ya, hunian darurat kita dalam berjalan dari kemarin, karena kita lihat kondisi masyarakat masih tidur di luar dan kondisi terpal seadanya, maka kita semaksimal mungkin membuat tenda darurat yang tertutup seperti rumah yang lebarnya kurang lebih 3x6 ya, dan ketinggian 2 meter itu sudah mencakup kenyamanan untuk tidur sendiri, bukan hanya terpal seperti biasa, tapi kita bikin rumah tapi emang dalam keadaan darurat dan masih tanggap darurat sampai 13 Oktober, maka kita bikin hundar namanya, kalau di inisiatif rumah senyum. Dia sudah mulai bisa tersenyum kalau gitu. Itu kondisi sekarang ya. Hingga sekarang seperti itu kondisinya. Makanya kami tadi sudah nyebar ke beberapa tadi kecamatan ya, Menasesa Selatan, Asesa, terus beberapa kecamatan yang memang kita intervensi, mempunyai tim asesmen yang memang masyarakat itu apa yang dibutuhkan. Itu sih Kak yang kita masih hingga saat ini jalankan.
0: Betul ya. Baik, terima kasih Pak Subur untuk respons yang luar biasa gitu ya dari Human Initiative ini, dan juga ini yang sudah berapa banyak gitu ya yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Baik, dan tentunya juga nih Pak Subur, boleh diketahui ini pas penyaluran bantuan gitu kapan disalurkan begini, begitu nih Pak, terkait dengan apakah setelah pas gempa tanggal 15 atau beberapa minggu kemudian kepada masyarakat ya.
1: Inisiatif itu bergerak, harus bergerak cepat ya, kondisi kejadian apalagi di atas 7,7 dan sekian ya. Ini walaupun kalau tidak ada cabang biasanya kita langsung cabang bergerak, cuman kalau kayak di NTT kita nggak ada cabang, akhirnya dari pusat yang diturunkan. Nah, pergerakan kecepatan itu ya, misalnya tanggal 15 terjadi, maka tang malamnya kami dua orang diberangkatkan sampai di Kupang. Di Kupang itu tidak ada bandara yang dibuka, tadinya mau ke Momere, mau ke ND, maupun ke Bajawa itu close, akhirnya kami melalui Larantuka, berjalan ke Momere, ke ND, lalu ke Bajawa dan Geo. Nah, itu tanggal 16 sudah kita bergerak. Itu jadi kita respon selalu cepat gitu. Kalau ada cabang pasti cabang dulu yang turun, cuman kalau ada cabang ya mau enggak mau orang pusat ya, kami sendiri di pusat ya di Depok ya. Bergerak kejadian langsung diteruskan berangkat gitu. Jadi semenjak itu nah, kita juga sempat mampir juga pas dari Rantuka ke Momere, ternyata di Momere itu disika banyak pengungsian, maka kita respon selama 2-3 hari untuk memberi bantuan seadanya lah, misalnya kayak terpal, sembako dan lain-lain, karena mereka punya apa pos-pos atau pengungsian-pengungsian mandiri yang kita support selama 2-3 hari baru ke Momere, bawa sebantuan juga, baru Bajawa dan Kanaga Gewa standby di sini sampai hingga saat ini. Seperti itu Kak.
0: Iya. Nah, terkait dengan ketika turun langsung begitu nih Pak Subur ke lapangan, apa yang pertama kali ditemukan gitu, kondisi yang ada di lapangan seperti apa nih Pak?
1: Iya. Yang pertama yang kita harus terjun atau kita informasikan sebelum ke lokasi, kita punya mitra-mitra atau relawan yang ada di lokasi itu, sehingga kami dapat menginformasikan relawan itu atau mitra itu bahwa di sini ada pengungsian, di kebutuhannya apa, siapa aja yang di situ. Nah, itu nanti disesuaikan. Misalnya mereka berkelompok karena trauma gitu, misalnya contoh di Sika itu trauma karena 2019 kemarin ya, kejadian gempa yang sangat besar gitu kan, makanya Pak di sini bikin dapur mandiri, cuman nggak ada logistiknya, kami belikan. Begitu juga Pak, ini ada balita atau kelompok rentan, kebutuhannya apa? Itu yang paling utamakan dari asesmen atau data yang diinformasikan dari relawan atau mitra kita di lokasi. Begitu juga di ND, di Jawa, di Nagego, kita punya mitra-mitra relawan yang standby memberikan informasi. Dan itu, relawan itu orang-orang lokal yang tahu kondisi dan jalan-jalan yang ada di sekitar dan apa butuhnya apa, mereka sudah catat. Seperti itu sih, Kak.
0: Iya, dan selain itu juga nih Pak, dalam melakukan penyaluran bantuan dan juga respons yang dilakukan begitu, dan apa saja nih tantangan yang sering dihadapi gitu nih Pak Subur ketika kita terjun ke lapangan? Apakah karena iya, jalannya atau ya, terkait dengan transportasi
1: yang
0: juga?
1: Itu yang kami, ya, pertama itu memang kendala kami pas dia masuk ke Nagageo, pertama banyak pengungsian mandiri, ya, jadi menyebar. Kami itu pun pertama kali masuk itu setiap bencana itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, nah, supaya kita mendaftar mengetahui apa di mana saja dan apa yang kebutuhan. Sebenarnya pemerintah di posko induk punya data gitu. Cuman ya mohon maaf, kemarin juga Pemda juga kesulitan dan terbantuan para NGO untuk membantu pengungsi-pengungsi atau penyintas-penyintas yang ada di pegunungan, di bukitan gitu kan. Terus saya di lapangan itu menyebar semua. Itu kendala kami yang pertama. Yang kedua, jarak. Ya, kami kemarin itu poskonya di ND. Nah, berjalan ke Nogeo atau Dimpa itu sudah 2 jam, belum lagi jalan ke pelosok-pelosok. Nah, itu yang ke, justru yang kedua, cuaca, Kak, cuaca yang luar biasa panasnya. Ya, jalan-jalan panas juga itu ya. Aduh, kita juga hidrasi juga gitu. Nah, terus penyebaran tadi, penyebaran titik-titik itu yang kami kesulitan juga. Harus nyari berapa banyak gitu kan. Tidak bisa berkumpul. Jadi kalau kami mesti bantuan tuh harus kayak berhenti sebentar, ngasih bantuan, jangan lagi. Biasanya kami di mana-mana itu satu titik, di kantor desa, di apa, tapi ini harus menyebar. Itu kendala-kendalanya sih. Yang lain-lain sih ya aman sih sebenarnya.
0: Nah, betul Pak Subur. Dan untuk mengatasi kendala ini seperti apa nih Pak yang dilakukan oleh relawan?
1: Nah, ini ya lagi tadi dari mitra relawan itu sudah menentukan titik-titik distribusi. Begitu juga kebutuhan bantuan apa yang ada, misalnya kayak bedding kit yang katakan tadi, karena di sana tidurnya diterpal, di sana juga bikin dapur mandiri. Nah, itu kita udah punya data penyebaran, ada 3-4 relawan yang menggunakan kendaraan roda 2 yang menyebar, dan mereka juga sekatan tadi bahwa relawan yang ada itu relawan lokal, jadi tahu desa itu apa, kecamatan itu apa, sekampung itu apa, dan kebutuhannya apa. Itu yang kami dapatkan. Nah, itu yang memudahkan kami untuk distribusi apa kebutuhan masyarakat saat ini. Itu sih jadinya.
0: Iya, dan tentunya apakah memang ada kebutuhan yang ternyata berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan begitu nih Pak Subur?
1: Iya, kalau itu ada sih sebenarnya. Kita ngasih ya, makanya kalau kami tidak mendapatkan informasi yang valid dari relawan itu, kira-kira kita yang bawa itu, kami akan kesulitan karena tidak sesuai kebutuhan. Tapi kami selama ini mendapatkan informasi dan langsung ke pemangku masyarakat, misalnya RT, RW, bahkan desa, itu memberikan keterangan kebutuhan masyarakat ini seperti ini gitu, sehingga kami tidak apa yang dibutuhkan sesuai yang kita berikan. Seperti itu sih, Kak.
0: Iya. Dan sejauh ini juga nih Pak Subur, dalam menjalankan respons kebencanaan yang dilakukan oleh Human Initiative ini, apakah memiliki standar operasional atau juga panduan khusus nih Pak Subur untuk memastikan bahwa respon juga berjalan dengan efektif, aman, dan sesuai begitu ya yang ada di lapangan nih, Pak, atau kebutuhan masyarakat begitu?
1: Iya, yang pasti semua lembaga itu punya standar operation procedure atau SOP yang harus dijalankan. Misalnya dalam ini kita harus menerjunkan siapa, berapa orang, terusnya kalau misalnya saya kan di SAR juga di emergency response ya. Nah, itu harus APD dilengkapi, misalnya di gempa itu apa aja APD-nya dan lain-lain, terus harus koordinasi dengan siapa, terus dasarnya juga nanti selain dari pemerintah ya, kami harus masuk ke awal itu dengan pemerintah otomatis agar kami terdata, tercatat di pemerintah bahwa kita sudah masuk dan kita juga mendapatkan informasi dari pemerintah atau posko itu sendiri bahwa di sini sudah ada bantuan, di situ belum. Jadi itu yang kami harapkan di posko induk. Nah, terus selama itu juga kita punya form-form khusus sih, misalnya pembagian sembako seperti ini. Jadi nggak asal bagi gitu kan. Nah, kalau misalnya per orang kita tidak akan kita kasih, tapi melalui forum atau misalnya RT yang ngasih datanya itu yang kita kasihkan. Dan itu juga kita beberapa punya SOP agar sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan atau di HI itu sendiri sih, Mbak. Jadi nggak sembarangan. Semuanya yeah. menggunakan prosedur itu.
0: Betul, ya. Yeah. Baik. Kalau berdasarkan pengalaman sendiri yang dirasakan oleh Pak Subur nih sejauh ini, apa yang paling menjadi kebutuhan ya yang ada di lapangan ini, Pak? Lebih khususnya iya. untuk gempa Flores nih, Pak Subur.
1: Iya. Pada dasarnya saya katakan sendiri, saya koordinator MRES, emergency response. Yang pertama kami memang merespon mengevakuasi, itu yang pertama ya. Terus yang kedua emang kita memberikan informasi buat program lanjutan ya. Program lanjutan apa yang dibutuhkan, biasanya ada tim lagi nih. Tapi selama tanggap darurat saya masih bergerak di sini dalam respon sebagai emergency response. Nah ini data-data nanti ada tim lagi yang datang untuk distribusi kayak sembako dan lainnya, itu ada tim beda lagi. Kita cuma memberikan informasi sini butuh bantuan ini, terus di mana saja, berapa luasnya, kecamatan apa, ini iya. bagian distribusi gitu kan. Nah ya itu, jadi tahapan yang kita siapkan di Human Inisiatif misalnya emergency response, ya terusnya habis itu masa transisi gitu ya, itu nanti masa darurat kita akan membuat fundar. Nah nanti masa transisi itu kita akan membuat huntara. Itu beda ya, huntara nanti ada huntara, nanti masa pemulihan itu nanti ada program huntara tetap atau dilanjutkan nanti pemberdayaan. Itu tahap-tahapan yang biasanya Menasitif lakukan, bahkan di Lombok, di Palu, itu mesti berjalan, Pak. Sombol bertahun ya, dari sejak 2019 sampai sekarang program mesti jalan. Jadi itu, sampai nanti masyarakat itu bisa beraktivitas kembali. Normal seperti itu. Yeah. Begitu, tahapan-tahapannya.
0: Iya, yeah. Berdasarkan tahapan-tahapan ini begitu nih, Pak Subur, berapa lama nih biasanya pembangunan huntara atau huntar begitu nih, Pak?
1: Iya, biasanya Human Inisiatif juga lihat lihat situasi dan kondisi. Biasanya kita 1 tahun hingga 3 tahun dan 5 tahun. Tapi lihat kondisi masyarakatnya sebenarnya. Jadi kita tahapannya ya masa, kalau misalnya saya tuh jangan tanggap daruratnya, tapi bisa diperbantukan untuk hundar, bantukan juga dapat informasi untuk pembagian sembako dan lain-lain dan lain seperti itu. Tahapannya itu seperti itu. Dalam menjalankan respon di bencana, jadi luasannya berapa lama, yaitu kita bisa setahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, sampai masyarakat itu bisa mandiri, seperti itu sih pergerakannya.
0: Ini ya. Semua kabupaten begitu nih, Pak Subur ya, atau hanya beberapa
1: kita dibagi 2 tim sebenarnya, Pak. Jadi 2 tim pertama di ND pos responnya, terus yang penyebarannya itu di Kabupaten Nagageo, lalu tim kedua kita ada di pos responnya di Ruteng, dan itu penyebarannya ke Reo itu. Jadi penyebaran 2 kabupaten itu, Pak, Nagageo dan Ruteng. Itu sih penyebaran 2 tim yang kita bergerak, dan program pun sama, ada hundar, ada sembako, ada dapur umum juga kita buat juga, ada beberapa titik itu.
0: Iya.
1: Gitu, Kak.
0: Baik, tentunya hal ini juga yang pastinya menjadi kebutuhan di tengah masyarakat begitu ya, Pak Subur ya, dan juga kita melihat bahwa respon bencana bukan soal datang membawa bantuan, tetapi ada proses yang dilakukan gitu nih, Pak. Nah, mulai dari bagaimana melihat kondisi di lapangan, terus mengetahui kebutuhan masyarakat, berkoordinasi maupun memberikan bantuan, kemudian memastikan proses pemulihan dapat berjalan dengan baik, begitu nih Pak Sobo.
1: Iya. Setuju, benar Pak.
0: Iya. Nah, hal ini tentunya bagaimana juga nih dalam menjalankan respons yang ada di NTT, khususnya di Flores, dan apa yang menjadi harapan begitu nih Pak Subur terkait dengan peduli dan bergerak bersama humanitatif ini pasca gempa Flores ini?
1: Iya, diharapkan dari HI sendiri kepada masyarakat yang terdampak, yaitu bahwa mereka, intinya mereka tidak sendiri.
0: Iya.
1: Ya, kita akan apalagi kita sebagai saudara di Indonesia, kita akan mempersamai ya dari darurat, istilahnya dari evakuasi, dari kebutuhan awal ya. Kita selalu bingkai misalnya dapur umum dan lain-lain. Nah, terus ke depannya kita juga bikin hundar supaya mereka nyaman, terus lebih nyaman lagi nanti dibikin dengan huntara. Terus juga sarana umum juga kita, kalau di Aceh kemarin kita dua sekolah yang kita bangun gitu, terus ada beberapa tempat ibadah. Begitu juga nanti program di sini, cari informasi baik gereja maupun masjid. Nanti kita juga akan usulkan untuk masukan sebagai program kita, nah pemberdayaan seperti apa sehingga masyarakat itu bisa kembali pulih sedia kala gitu. Begitu juga nanti kedepannya ada pembinaan atau pendampingan baik program ekonomi maupun program kebencanaannya agar masyarakat itu tangguh terhadap bencana. Seperti harapan kita singkat.
0: Iya Pak Subur, apakah sejauh ini juga nih ada kolaborasi dengan pemerintah daerah nih Pak?
1: Oh iya, pasti. Pasti yang saya katakan tadi, sebelum kami masuk, kami selalu koordinasi dengan pemerintah daerah. Kemarin kami datang dengan Sekda Nagageo ya. Terus kami juga dengan BBBD, terus kami juga informasikan juga bukan dengan BBBD saja, tadi dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena harus report juga ke BNPB, lalu ke Dinas Sosial. Kita juga kerjasama, terus beberapa NGO yang ada respon di setiap bencana itu apa siapa aja begitu.
0: Iya. Dan adakah apakah memang ini juga relawan dilibatkan dalam respon masyarakat ini Pak Subur?
1: Iya. Jadi relawan itu yang pasti kita libatkan, terutama relawan-relawan lokal. Begitu relawan lokal ya, kita libatkan karena sebagai masyarakat lokal sendiri. Lalu kedua, kita juga ada tim-tim relawan yang dari pusat atau dari cabang yang kita siapkan, yang memang mereka punya program dan mereka punya pengalaman di bidang distribusi, di bidang rescue, di bidang lain-lain, bidang WOS, air, itu mereka ada. Nanti kita libatkan masyarakat lokal. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, luar biasa sekali nih Pak. Baik, terkait dengan harapan-harapannya juga nih Pak Subur ya, apa yang disampaikan juga kepada pendengar kita, bahwa hal ini tentunya menjadi bagian dari kampanye begitu ya, peduli gempa NTT dari Human Initiative ini. Dan juga kita ingin mendengarkan ya, mungkin ada pendengar kita yang ingin bergabung bersama kita begitu ya Pak Subur ya. Malam hari ini kita akan jeda dulu dan kita akan lanjut beberapa saat lagi nih Pak Subur, boleh?
1: Oke.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun berada, bagi Anda yang ingin bergabung ataupun bisa meninggalkan komentar Anda ya di line WhatsApp Rosat RRI ND 0821 3878 8786. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di program Komunitas Bicara.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih dan masih terus bersama kami di Florata malam ini. Kita masih di program Komunitas Bicara ya. Kita akan ketahui bagaimana peduli dan juga bergerak bersama Human Initiative pasca gempa Flores ya, pendengar. Dan kita masih dengan Pak Subur ya, sebagai Komandan Emergency Response Human Initiative ini di malam hari ini. Dan beberapa hal tadi sudah kita dapatkan ya, pendengar, bagaimana peduli dan juga tantangan yang dihadapi oleh Human Initiative ini terkait dengan gempa Flores yang memang mengguncang pada tanggal 15 Agustus 2006 lalu. Dan untuk Anda juga ya di malam hari ini ya, pendengar, bagi masyarakat yang memang ingin mengetahui lebih jauh tentang Human Initiative ini dan juga berbagai program kemanusiaan ya begitu. Di malam hari ini kita ketahui bersama begitu ya, seperti apa dan informasi yang diperoleh melalui kanal apa begitu. Masih dengan Pak Subur, selamat malam Pak.
1: Iya, malam.
0: Oke, baik. Terkait dengan ini ya Pak Subur, bagaimana nih masyarakat bisa mengetahui dan juga informasi yang diperoleh dari Human Initiative ini agar diketahui oleh masyarakat nih Pak?
1: Baik, bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Human Initiative ya dan berbagai program kemanusiaannya, informasi dapat diperoleh melalui kanal apa saja, gitu kan. Bisa melalui sosial media dan website kami, yaitu di Instagram @humaninitiative, yaitu kecil semua dan nyambung _ad. Itu yang pertama. Websitenya tuh humaninitiative.org. Nah, itu dua kanal kita ya, di Instagram, saya ulangi lagi, @humaninitiative itu set kecil semua dan nyambung _ad itu di Instagram. Kalau di website humaninitiative.org, nah itu juga tulisannya kecil semua. Itu Kainjel, kanal kita di Human Initiative bagi masyarakat yang ingin mengetahui mana program-program di Human Initiative.
0: Iya. Oke, baik. Dan bagaimana juga nih pendengar bisa mengetahui nih Pak Subur yang ingin memberikan, apakah memang donasinya masih berlangsung ya untuk mendukung respons Human Initiative ini bagi masyarakat yang memang terdampak gempa begitu nih Pak?
1: Iya. Kita programnya masih panjang ya, karena saya katakan lagi, ini sampai program pemulihan agar masyarakat itu pulih kembali. Nah itu bisa melalui solusipeduli.org. Nah itu bisa diketik di situ, di Human Initiative-nya. Nah dibuka website-nya, lalu atau IG-nya, itu ada tulisan solusipeduli.org. Nah itu nanti di situ bantuan apa aja yang akan diberikan, donasi apa aja, ya. Terusnya program-programnya apa aja yang tadi saya katakan, nanti di situ ada semua. Apakah sembako, apakah huntara atau apa, nanti di situ tertuang semua. Nanti pendengar RRI Pro 1 ini bisa mengetahui apa yang mau diberikan, bukan asal-asal aja. Tapi kita juga sudah melis kebutuhan apa aja masyarakat di terdampak di gempa Flores ini. Seperti itu, Kak Angel. solusipeduli.org.
0: Iya. Nah, itu ya pendengar, kepedulian atau pendengar yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kampek kepeduli gempa NTT dan juga informasi yang disampaikan bisa melalui solusipeduli.org atau informasi resmi Human Initiative ini melalui humanstrapinitiative.org begitu ya Pak Subur ya. Pendengar juga bisa dapat mengikuti kanal media sosial resmi Human Initiative ini untuk mendapatkan informasi mengenai program dan juga perkembangan respons kemanusiaan. Oke Pak Subur, terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini sudah berbagi bersama Prof. Satriari ND. Semoga tetap semangat Pak, sehat-sehat juga. Dan tentunya dukungan yang sudah dilakukan oleh Humanitative ini dapat memberikan hal yang luar biasa bagi masyarakat yang terdampak di wilayah Flores begitu. Terima kasih Pak, salam sehat selalu, salam hangat dari ND.
1: Terima kasih Kang Jo dan para pendengar RRI Pro 1, semoga sehat semua dan kita tunggu kepedulian masyarakat agar sama saudara kita bisa pulih dan bangkit kembali untuk Amin. Kehidupan yang lebih baik.
0: Amin Pak, luar biasa. Terima kasih Pak, selamat malam.
1: Selamat malam Kang Jo.
0: Baik, terima kasih Bapak. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, tidak terasa ya waktu kita di program Komunitas Bicara pada malam RRI sudah di penghujung acara ya. Dan pastinya semoga apapun yang kita dapatkan ya, dan masyarakat yang membutuhkan dukungan, ada juga pemerintah dan juga berbagai lembaga yang perlu berkoordinasi, dan kita semua yang dapat mengambil bagian sesuai kemampuan kita masing-masing. Karena tentunya kepedulian ini bukan hanya tentang merasa prihatin, tetapi kepedulian juga bisa diwujudkan dengan bergerak, membantu, berbagi informasi yang benar dan berkolaborasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata malam ini ya, pendengar, dengan informasi maupun lagu-lagu yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Saya Jelabut pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa untuk episode berikutnya.

Siaga Bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

kata lain. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.
4: Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kita jumpa kembali ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagaimana kabar semuanya pada hari ini pendengar? Semoga saya masih menjumpai Anda dalam keadaan sehat ya dan bahagia selalu. Oke, di malam hari ini kita sudah di program kesukaan Anda ya. Bagi yang mau bergabung boleh sekali langsung saja untuk telepon di nomor 08 21 44 51 1957, atau bisa meninggalkan pesannya di line WhatsApp 08 21 387 88 7 8 6. Dari studio Proseter RND juga saya mengucapkan selamat malam ya yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia semakin diberkati, semakin diberikan kesuksesan dan apapun yang diinginkan ya berjalan dengan baik dan lancar. Oke deh, sudah ada penelpon yang masuk ya. Ada Kakak Yeri Dutulu, selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Angela Bu.
0: Selamat malam kembali Kak Yeri, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik. Bagaimana kabar Ibu Angela Bu?
0: Amin, baik juga.
1: Oh, syukurlah. Malam ini lagu-lagu era berapa ini?
0: Era 80-an, 2010-2020-an nih Kak Yeri.
1: Lagu apa?
0: Lagunya ada kalau lagu populer era 2010-an itu ada Payung Teduh atau dari Tulus Monokrom, terus Zona Nyaman dari 420, Surat Cinta untuk Starla Virgon, Kali Kedua Raisa, atau lagunya
1: boleh request ya?
0: Lagu
1: boleh
0: apa?
1: Sendiri kah?
0: Boleh, lagunya lagu apa nih Kak Yeri?
1: Kalau boleh ini, boleh tidak lagunya ini Jaya BCL, boleh yang berjudulnya apa tuh dia punya ref ini, saya sudah agak lupa nih. Oh iya, Karena Ku Cinta Kau, boleh kah?
0: Boleh dong.
1: Oh iya, syukurlah.
0: Harus boleh.
1: Karena ya, Ku Cinta Kau ya BCL.
0: Karena Ku Cinta Kau, lagunya untuk siapa nih Abang Yeri?
1: Ya. Sama siapa dirimu malam ini?
0: Diriku sama Abang Ricardus Budi, Abang Budi. Tapi oh, kami iya, sebutnya Abang Abut. Abang
1: gimana,
0: Abut.
1: Gimana?
0: Abang Abut nih Kak Yeri.
1: Oke. Salam-salamnya pertama tentu saja buat Angel bersama Abang itu. Salam kenal ya.
0: Jangan Abang itu dong, ada namanya Abang Budi.
1: Abang siapa tadi, saya agak lupa, siapa coba kamu sebut ulang nih?
0: Kakak Budi, Abang Yeri.
1: Oh iya, Kak Budi, maaf ya. Salam.
0: Maafkan, oke.
1: Okay. Ya, selamat bertugas untuk kalian berdua. Tetap semangat sampai di penghujung acara dan jangan lupa sebentar jam 12 malam pulangnya hati-hati kalau sudah selesai.
0: Oke, amin.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabok di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, Bang Asanto, Opa di Lordes, Mama Deva, Oma Ceril di Buanawa, Mama Oce di Bukit Tangor, Sipri di Buawai, Tedinda di Bogor, Miga di Manusobo, Sari di Banjarmasin bersama kekasihnya Mas Galu di Jawa Timur. Untuk Bang Hadi ada Ramla di Buton Tengah, untuk Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walbaru, untuk semua keluarga besar saya yang berada di Nangaba maupun yang di Labcast juga yang mungkin saat ini belum tidur, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang mungkin saat ini belum tidur, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa kalau ada waktu bisa gabung di acara Ruang Rindu malam ini.
0: Oke, siap. Untuk terima kasih.

Terima kasih kembali Abang Yeri yang ada di Detuk Elus. Sehat selalu dan salam untuk sekeluarga. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, kita masih bersama Anda ya, dengan informasi maupun nanti lagu-lagu untuk menemani malam Anda di program Ruang Rindu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja yang mau bergabung ya, di line telepon 0821-445-11957 atau bisa meninggalkan pesannya di line WhatsApp 0821-387-8786.

0: Ya, kita ke penelpon selanjutnya ya, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Menurut Kira-kira, Cantik.
0: Selamat malam kembali dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Hari malam
0: suaranya kurang jelas.
1: Rindona ini.
0: Bapak Maxin Dona, selamat malam.
1: Sudah. Rindona dari saya sudah.
0: Bapak Maxin, mohon maaf suaranya tiba-tiba muncul hilang begitu ya.
1: Iya kan? Sekarang bagaimana?
0: Sekarang sudah aman.
1: Aman ya.
0: Oke, baik. Ya, mau minta lagu apa malam hari ini, Bapak Maxi?
1: Lagunya sudah di Senior.
0: Iya?
1: Ya, lagunya nanti biar dipilih sama ibunya saja.
0: Oke, saya yang pilih ya.
1: Ya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Angel, Bapak Wali Katong, Bapak Tumiri, Bapak Tumiri, Bapak Tumiri, Bapak Tumiri, Selamat malam.
0: Oke, mohon maaf ya Bapak Maxi, suaranya memang hilang muncul ya. Jadi yang terakhir tadi tidak terdengar jelas begitu. Boleh diulang kembali nih Bapak Maxi.
1: Lagunya biar dipilih sama Ibu Angel.
0: Oke. Salam-salamnya sekarang, nih untuk siapa nih, ha?
1: Salam. Nanti sudah sebut ulangnya lagi salamnya.
0: Boleh.
1: Salam untuk Ibu Angel, ya. Sama rekan balik kata.
0: Oke.
1: Mama Seri, Ibu Yuli, Mama Oste, Mama Yanti. Sama Ibu Angel.
0: Oke, baik.
1: Pulang hati-hati nanti.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali Bapak Maxi yang ada di Indona. Pastinya Indona makin malam makin dingin ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Maxi yang ada di Indona. Kita beralih ke Oma Cheryl. Selamat malam, Oma.
2: Selamat malam, Nona Angel.
0: Oke, Oma Cheryl, bagaimana? Saya dengar suaranya memang lagi bahagia kah, Oma?
2: Bahagianya tuh besok dulu.
0: Oh iya, karena apa besok, Oma? Kenapa tidak malam ini?
2: Oh, belum waktunya. Mesti besok.
0: Oma macamnya malu-malu kucing nih. Iya. Oke, okay, malam hari ini
2: kebetulan kebetulan besok ulang tahun Oma.
0: Cie, aduh. Ternyata ya, padahal karena mau ulang tahun, Oma malu-malu meong ya. Biar pendengar tidak tahu begitu Kak Oma. Untung sudah keceplosan sampaikan ya, ke pendengar RRI. Semoga ya, ada yang bisa bawa.
2: Mbak Angel bilang Oma bahagia sekali.
0: Pasti pas ya Oma, saya tebak dari sini nih.
2: Ini cucu Cheryl ini ada tertawa.
0: Karena biasanya Oma kalau telepon tuh gak halo, kayak lembut baru ya. Mungkin kalau marah-marah ini aura-auranya beda begitu Oma, karena aura-aura mau ulang tahun ternyata ya. Aduh, ternyata saya bisa menebak situasinya Oma Cheryl.
2: Nebak gitu.
0: Mantap ya Oma. Oke Oma, bagaimana malam hari ini, mau minta lagu apa nih Oma?
2: Kalau Oma mau minta, kalau Tulus punya tadi itu bisa yang terbaru kah?
0: Lagunya Tulus, lagu yang mana Oma?
2: Teh hijau.
0: Oke. 2020-an. Oke deh Oma, nanti saya hadirkan lagunya. Senang ya Oma dengan lagu itu?
2: Iya, Oma senang karena dia lagu yang terbaru. Mungkin 2026 nih.
0: Iya, Oma, dirilis 2026.
2: Iya, karena saya biasa request di Pro 2. Mm-mm. Itu saya sering itu minta lagu itu ke hijau.
0: Oke.
2: Ini boleh toh?
0: Boleh dong, Oma, karena masih 2020-an.
2: Iya. Mm-mm.
0: Iya. Salam-salamnya untuk siapa, Oma?
2: Pertama untuk Mbak Angel bersama operator tadi ya, saya lupa nama tadi.
0: Ada Abang Budi nih, Oma.
2: Oh iya, Abang Budi, salam kenal lo, selamat malam. Untuk kalian berdua, selamat malam, selamat bertugas, semoga semangat selalu Tuhan. Kopi balik untuk Yeri di Detualu, terima kasih Yeri, salamnya untuk Bok Maxi di Indona juga, selamat malam, terima kasih. Untuk Opa Ceril yang lagi nonton TV, nonton bolanya,
0: oke, okay.
2: Selamat malam untuk
0: pikirnya Opa Ceril. Lagi menyiapkan ini, Oma, lagi menyiapkan kejutan untuk Oma Ceril. Oke.
2: Cucu Ceri yang lagi belajar. Dan untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Lagunya sudah ada, Mbak Egel?
0: Sudah dong, Oma, spesial untuk Oma yang mau berulang tahun. Lagunya sudah sedia, siap didengar, Oma.
2: Hai, rahasia terbongkar
0: nih. Oke.
2: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, Oma Ceril. Selamat menantikan hari kebahagiaannya di malam hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya, pendengar di malam hari ini yang sudah terhubung bersama prasaudara Nendi. Halo, selamat malam. Selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali, Mama Maria.
3: Selamat malam, Kak Angel. Ini dan Elsa Maria dari Kota Dingin Bajawa.
0: Wow, suara dari Kota Dingin Bajawa, ngerilah.
3: Ngerilah, Kak Angel. Amanlah.
0: Aman ya. Bagaimana Bajawa malam ini?
3: Aman, Kak Angel.
0: Aman, tak terkendali. Oke, Kak Elsa. Ya. Panggilannya Elsa Maria atau Maria Elsa nih?
3: Elsa.
0: Kakak Elsa, oke. Okay. Kakak Elsa malam ini meminta lagu apa nih kakakku?
3: Dari Nicky Becker dengan judul Judul apa sih?
0: Nicky Becker.
3: Sumpah mati. Sumpah mati.
0: Sumpah mati. Aduh, ini kayaknya ada apa begitu ya? Karena sesuatu ada, yang ada, terjadi
3: ada yang harus diada-adain.
0: Harus ada yang diadain ya. Oke. Okay. Kakak Elsa Sumpah Mati dari mana tadi ininya penyanyinya?
3: Nicky Becker.
0: Oh, Nicky Becker. Oke. Okay. Yeah. Spesial untuk siapa nih lagunya? Salam-salamnya juga.
3: Yang pertama untuk Kak Angel bersama operator. Yang berikut untuk semua kakak-kakak penyiar dan operator persatuan dari ND. Ada Kak Leli, ada Kak Christian, ada Kak Dito, ada Kak yang lain-lain juga.
0: Kak Nia, ada Kak Rian, ya. Semua-semuanya ya.
3: Ya, kita hafal namanya. Cuman ya terus.
0: Harus hafal adek, dong, ya. Kakak Ersa harus hafal semua penyiar.
3: Nanti bisa dihafal pelan-pelan.
0: Oke.
3: Terus untuk semua pendengar setiap prosa dari ND dan juga untuk teman dari keponakannya Elsa. Hari ini dia berulang tahun yang ke-17.
0: Oke, Sweet Seventeen hari ini.
3: Ya, mereka bersekolahnya di SMA Regina Pacis Bajawa,
0: wow,
3: kelas 2.
0: Anak, atau anak kelas Recis 11. Nih ya.
3: Ya.
0: Anak Recis pasti luar biasa nih anak Recis.
3: Ya. Dan juga untuk okay, keponakan di samping lagi mau bobo manis.
0: Mm-hmm.
3: Untuk keponakan ya kan lagi persiapan ntar mungkin jam 2-3 dia udah bangun mau nulis-nulis. Dan untuk Elsa Maria sendiri besok menikmati liburan sekolah.
0: Wow. Selamat ya, menikmati liburan Kakak Elsa.
3: Iya, setiap hari Sabtu kita libur sekolahnya. Sekolahnya 5 hari saja.
0: Iya ya, kalau di Ngada itu hari Sabtunya libur.
3: Kalau di sini yang sekolah hanya SMA aja.
0: SMP-nya?
3: Kalau TK, SD, SMP dengan kami yang berada di sekolah luar biasa di SLB itu kami libur.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Saya kerjanya di SLB Bajawa.
0: Oke, okay. Sehat-sehat ya Kak Elsa ya.
3: Ya, terima kasih Kak Angel. Salam kenal ya. Baru malam ini bisa telepon ngobrol sama Kak Angel.
0: Oh, benar. Selama ini kita hanya
3: baca pesan saja.
0: Baca pesan.
3: Ya.
0: Betul, saya baru dengar suaranya Kakak Elsa.
3: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Elsa.
3: Salam untuk semua dan sekali lagi salam kenal untuk Kakak Angel dan
0: salam
3: dan operator
0: kembali
3: dan semua. Oke, okay. Selamat malam. Dan selamat beristirahat untuk semua pendengar setia Prosatria dari ND. Dan untuk kakak penyiar juga selamat beristirahat yang tidak bertugas malam ini. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dan saya skip boleh ya. Kalau nanti saya istirahat, yang siaran siapa dong Kak Elsa?
3: Ya.
0: Pastinya setelah dinas begitu ya. Oke, okay, ya, terima
3: pulang
0: kasih ya.
3: Pulang ke rumah hati-hati Kakak Elsa.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Kakak Elsa, sehat-sehat untuk sekeluarga di Jawa. Semoga
3: ya,
0: pekerjaannya juga lancar. Oke, terima kasih, selamat
3: amin
0: malam. Lagunya nanti akan saya hadirkan. Ya. Oke, pendengar RR dimanapun berada, terima kasih ya yang masih terus bersama kami. Kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah direquest. Tentunya tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

dasar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi.

Gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Cognifs, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia

Oke, pendengar dimanapun berada, selamat malam, selamat istirahat ya bagi yang sudah mau istirahat di malam hari ini. Dan bagi yang belum, boleh kembali untuk sapa-sapa kita di malam ini ya, di line telepon 0821 4451 1957, atau di line WhatsApp 0821 387 8786. Saya hadirkan lagu Kenanglah Aku dari Naf ya, untuk Bapak Maksi tadi, karena katanya dipilih saja sesuai dengan penyiar ya. Saya hadirkan lagunya Daf Naf ya, Kenanglah Aku. Semoga RR ini selalu dikenang ya. Oke, dimana berbeda yang tentunya tetap bersama Prosa Terari ND, ada kakak Nano tadi ya yang sempat bergabung tapi belum terhubung ya. Boleh kembali untuk sapa kita di malam hari ini. Ada juga kakak Dinda, selamat malam kakak Dinda yang ada di Bogor. Boleh kembali untuk telepon dan juga hubungi kita ya malam hari ini. Dan juga semua pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Prosa Terari ND. Kita masih dengan lagu-lagu pop 2010 hingga 2020-an ya malam hari ini, hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang mau bergabung boleh sekali sambil menantikan. Ada yang mau bergabung pendengar, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya, yang berulang tahun di hari ini. Semoga dengan bertambahnya umur diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan sehat-sehat selalu ya. Yang paling penting sehat ya, mendengar. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya pendengar. Sambil menantikan yang mau bergabung, saya ingin hadirkan beberapa nomor lagu di malam hari ini ya. Lagu-lagu santai, ada lagunya apa ya ini nih, lagunya Run, Dekati Hati, atau dari Virgon, Surat Cinta Untuk Starla. Ada juga lagunya Armada, Asal Kau Bahagia. Ini lagunya macam pasrah ya, asal kau bahagia deh dengan dia. Dan pastinya yang bergabung di malam hari ini boleh kembali bergabung ya. Kita masih menantikan di laman WhatsApp Prosa Terari ND maupun di line telepon. Oke, kita hadir kembali dengan lagu-lagu menemani Anda ya malam hari ini. Selamat menikmati dan kita masih bersama Anda dengan informasi lainnya.

Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
0: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

Ya, pendengar RRI dimanapun berada, saya masih menemani Anda ya, Florata malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti lagu-lagu untuk pengantar tidur ya malam hari ini, dan juga informasi ringan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Angela But, dan juga operator studio ada Ricardus Budibuku yang masih menemani Anda ya pendengar. Tentunya terima kasih juga yang sudah bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Semoga apapun lagu-lagu yang kami sajikan dapat terhibur ya untuk Anda di malam hari ini, dan juga sapaan hangatnya. Terima kasih, salam sukses selalu, salam sehat ya, salam bahagia bersama keluarga di rumah. Oke, kita masih lagu-lagu untuk Anda ya pendengar. Tetap bersama kami di Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya Putri, ini sebagai anak muda. Setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores. Salah satu fokusnya di Kabupaten Ende.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini

0: aspirasi publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang kurang

0: atau penggerak gerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas daya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk dapat menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isbribe mengungkapkan dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi setiap tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Dan kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Sagar. Jadi ada Mangalangge, ada Kurusare, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Sagar itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virgiawan Putra mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk kala bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengapa sih kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulan Sari, mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
4: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini akhir, cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. memenuhi panggung zinawi katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, kampus tanpa dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikannya. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di NDK. Kami kampus tanpa dinding bersama komunitas perkakasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan kampus tanpa dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah.

0: Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama di ND, yaitu Pater Dr. Yohanes Bauma SVD, Pater Dr. Matthias Venstival SVD, Pater Adrian Momersteek, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Rustan Oto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapak jejak semangat juang Soekarno.
0: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga, tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia mulai dari Presiden pertama sampai Presiden sekarang ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
0: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 1927, 7 tahun sebelum Soekarno tiba di ND. Di tangga ini, di luar dugaan kami, ternyata ada 45 anak tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar. di mana Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Witir SvD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Yohanes Bauma SvD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater. Atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel di bawah, dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Kriting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Pak Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Nah, di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huyting. Dia membiarkan Pater Huyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Huyting, tuan rumah. Tapi Pater Huyting juga tidak mau kalah. Pater Huyting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Huyting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam kecemasan terus. Iyo vivat itu hidup lagi. Misalnya juga ajar bernyanyi lagu Nono Manis. Soekarno ajar mereka lagu keroncong Nono Manis. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap kena. Itu kan saya tulis di Facebook juga lagu Indonesia Raya. Sebenarnya Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: oudste moeder die hindoe is. Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin. Tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Bauma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: stres di dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 18 September 2026. Kami akan kembali berjumpa pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Dan akhir kata, saya Angela But dan operator studio Ricardus Budi Buku dan kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi mendengar dimanapun dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dari Jalan Senaru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM.

0: Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan RRI Labuan Bajo di FM 91,7 MHz pendengar. Pagi ini pendengar, Sabtu 19 September 2026 ya. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk Anda pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Dan pendengar, untuk edisi pagi hari ini kami akan hadirkan nanti program Mutiara Pagi ya. Kami akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari Agama Pentakosta. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan juga nanti pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah. Masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Tepat pukul 6:35 kita akan hadirkan update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini pendengar. Dan juga nanti pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Tepat pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar, kita akan bersama dengan sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini pendengar. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Mutiara Pagi, edisi pagi hari ini kita akan ada di program Mutiara Pagi untuk dari Agama Pentakosta.
1: Manapun berada, salam jumpa kembali bersama kami di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Joanna dan juga rekan Budi Buku akan menemani Anda ya di pagi hari ini dalam Florata pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya, diantaranya sesaat lagi sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa karena masih bisa mempertemukan kita ya di pagi hari ini, di pagi yang indah ini. Kami akan menghadirkan Mutiara Pagi dari Pentakosta yang akan disampaikan oleh Evangelis Crispin yang mengangkat tema mengandalkan Tuhan. Kemudian di pukul 5:55 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak umat Katolik ya, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus. Dilanjutkan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah dia Warta Berita Daerah produksi RRI ND, dan ada juga beragam peristiwa penting hari ini yang akan kami hadirkan selepas Warta Berita RRI ND. Kemudian juga ada informasi perakiran cuaca dari BMKG dan juga info cuaca maritim ya. Dan pendengar, selepas itu di pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 8 ada beragam informasi yang akan kami hadirkan menemani Anda beraktivitas di akhir pekan ini ya. Dan di pukul 8 kembali akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, dilanjutkan dengan beragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk Anda ya di pagi hari ini edisi Sabtu 19 September 2026.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Berkenan Tuhan untuk kami temui, ampun setiap salah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, ada pertolongan-Mu yang nyata bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Bapak-Ibu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pengandalan diri terhadap Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih jauh lagi, saya akan membaca Alkitab, ya, di mana terdapat di dalam 2 Tawarikh 13 mengenai Raja Abia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Milkiah, anak Uriel dari Gibea, dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan perang yang jumlahnya 400 ribu orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800 ribu orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri atas gunung Semarayim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualangan-petualangan orang-orang Lusilah berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat pada Yerobeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu yang dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan lalu dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak-anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang-orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim satu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikan pekik perang.
Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan peki perang, Allah memukul ke Allah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500 ribu orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda mencari kokoh. Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Eflon dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan anak 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kisah sejarah yang nyata dari Perjanjian Lama. Saudaraku, kita sudah membacanya bahwa di sini tertulis jelas yang diungkapkan dalam fakta sejarah bahwa di sini ada dua kerajaan. Israel itu ada 12 suku, namun dipecah menjadi dua. 11 suku itu namanya kerajaan Israel, 1 suku Yehuda itu kerajaan Yehuda. Saudara yang terkasih, sangat kecil. Ini karena memang kehendak Allah ya, ketidakmengertian atau ketidaktaatan Rehabeam, tidak mau dengar-dengar nasihat, akhirnya ya pecah jadi dua kerajaan itu. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 3 tahun lamanya Abia memerintah atas Yehuda. Ya, dia yang memimpin atau merajai kerajaan Yehuda. Dan Abia itu akhirnya berperang dengan Yerobeam. Siapakah Yerobeam? Yerobeam ini adalah budak daripada atau hamba daripada Salomo. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400 ribu orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800 ribu orang pilihan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bayangkan, Yehuda yang begitu kecil, saudara, hanya 400 ribu orang pasukan yang terpilih untuk berperang melawan Israel yang 11 suku itu. Dan pasukan daripada Yerobeam yang dipersiapkannya itu sekitar 800 ribu orang. Berarti 2 kali lipatnya daripada pasukan perang Yehuda yang dipimpin oleh Abia. Lalu Abia berdiri atas gunung Semarain yang termasuk gunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Jadi di sini Abia itu meminta kepada Yerobeam untuk mendengarkan apa yang Abia katakan. Di mana dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan satu perjanjian. Ini sebenarnya kerajaan itu yang dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam itu sudah diberikan kepada Daud ya, saudara dan anak-anaknya dengan sebuah perjanjian garam. Namun di sini kerajaannya itu tidak kokoh. Ya, kerajaan tidak kokoh karena pada masa Yerobeam itu Israel membuat Israel tidak menyembah kepada Allah yang hidup, tetapi mereka menyembah kepada Allah lain dengan membuat sebuah patung emas, ya, lembu emas. Ini dikatakan, tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Jadi Yerobeam sendiri itu melawan tuannya. Di sini dia melawan Daud ya, saudara. Dia kan anak buah daripada Salomo. Salomo ini anak kandung daripada Daud. Jadi melawan Salomo, melawan Daud juga. Petualang-petualang orang-orang Gusila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Saudara, Rehabeam ini tidak punya pengalaman. Rehabeam itu anak dari Salomo ya. Tidak punya pengalaman, masih muda. Namun mereka berpikir bahwa Yehuda ini akan mengalami kekalahan karena Rehabeam sendiri itu masih sangat muda ya, tidak teguh hati, tidak punya pengalaman,
jadi dianggap remeh lah. Biasalah kalau orang-orang yang lebih kuat biasanya meremehkan orang-orang yang kelihatan kecil, sederhana, kayaknya tidak tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ingat bahwa sekalipun kita meremehkan seseorang, namun kalau dia suka berdoa, maka kekuatan dia besar. Andalah yang melawan Tuhan, bukan dia. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Jadi mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami kemenangan, mereka bisa melawan Abia dan Yehuda karena mereka memiliki pasukan besar dan mereka menyembah kepada lembu emas tadi yang dibuat untuk menggantikan Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu? Saudara, Abia ini mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah menyingkir imam-imam Tuhan. Ini yang bahaya, tanda bahaya bagi Yerobeam dan Israel adalah ketika mereka menyingkir imam-imam Tuhan yang memimpin ibadah kepada Tuhan, mereka menolak Tuhan berarti kan. Lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Saudara, mereka mengangkat imam atau pemimpin sekehendak hati mereka. Kadang-kadang kita itu tidak mau ya, kalau orang menegur kita di dalam Tuhan supaya bertobat, kita tidak mau. Kita akan berusaha untuk memilih sekehendak hati kita. Kita mencari pemimpin-pemimpin yang menurut hati kita baik. Saudara, ini rentan sekali ya. Seperti orang-orang kalau akhir zaman atau akhir-akhir ini, akhir kadang-kadang sekarang biasanya jemaat Tuhan yang biasanya itu tidak mau dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang menegur dosa ya, atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan murni dari Alkitab. Kebanyakan oknum-oknum ini, oknum-oknum jemaat ini ingin pindah karena mencari yang membuat mereka tuh nyaman menurut kedagingan mereka. Namun di sini adalah ketika yang dilakukan ini seperti ini, sebenarnya sedang melawan Tuhan, bukan melawan pemimpin siapapun, melawan siapapun di dunia ini, karena ini adalah pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, mereka mengangkat apa yang menjadi keinginan hati mereka, ini bahaya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa tidak baik pemimpin ini, kita merasa bahwa di sana lebih bagus, di sana tuh mengerti dengan kita, di sana tuh mau mendengarkan kita. Seringkali seperti itu, saudara. Namun kadang-kadang Allah itu menguji kita dengan menempatkan kita yang seolah-olah atau seakan-akan pemimpin atau siapapun sepertinya tidak peduli. Karena itu ada maksud baik buat kita, melatih hati kita, otot-otot rohani kita, bahwa seperti judul renungan kita, bahwa pengandalan akan Tuhan. Ya, kalaupun kita tidak ada yang peduli dengan kita, yang Tuhan ajarkan ke kita pagi hari ini adalah mengandalkan diri sepenuhnya kepada Tuhan seperti Abia. Dikatakan bahwa tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Saudara, ini Abia memberitahukan kepada Yerobeam bahwa mereka tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, apapun kesukaran dan kesulitan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang menurut kita baik, menurut kita nyaman buat kita, enak buat kita, ya kita meninggalkan Tuhan, saudara. Ya kita meninggalkan Tuhan, cari di mana yang membuat kita senang, ya. Seperti karena perkawinan, atau karena menemukan jodoh, atau apapun, atau karena harta, bisa kita meninggalkan Tuhan. Namun Abia di sini, dia menetapkan hatinya, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dengan apa cara mereka tidak meninggalkan Tuhan adalah dengan setiap petang dan pagi, ya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangi yang menyusut roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tapi kamulah yang meninggalkannya. Saudara, mereka memelihara kewajiban mereka kepada Tuhan dengan petang dan pagi mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi sekarang ini kita tidak lagi mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran seperti lembu dan sebagainya, namun kita menjadi korban adalah pribadi Yesus sendiri. Maka kita beribadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap pagi dan petang tanpa kita harus mengorbankan hewan, ya.
binatang seperti yang ada di dalam Alkitab ini. Saudara, sajian, roti sajian itu ya firman Tuhan, ya kudus, ya meja itu harus kudus. Jadi kita mempersembahkan itu segala sesuatu dengan kehidupan yang kudus, saudara. Dan di sini ada kandil emas, pelita-pelitanya, hidup kita tuh harus menjadi terang. Itu yang terpenting ya. Kita datang kepada Tuhan, kita memperoleh kemenangan kalau hidup kita menjadi terang. Hidup kita di dalam sinar kasih Tuhan, kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bukan cuma mendengarkan firman, mendengarkan khotbah-khotbah, tapi kita belajar untuk menjadi seorang yang pelaku firman Tuhan. Saudaraku, kita melakukan ini tanpa meninggalkan Tuhan. Itu yang disukai oleh Tuhan. Maka Tuhanlah yang berperang ganti kita dan kita diam saja. Lihatlah pada pihak kami. Allah yang memimpin sedang imam-imamnya siap meniupkan tanda serangan terhadap kami, kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat, hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu karena kamu tidak akan beruntung. Saudara, ini Abiam memberitahukan kepada Yerobeam bahwa mereka tidak akan beruntung karena ketika memulai peperangan itu yang memimpin Abia dengan Yuda adalah Tuhan sendiri, ya, bukan siapa-siapa. Tentu ini jadi satu kebanggaan bagi bangsa Abia dan suku Yehuda, ya, kerajaan Yehuda. Mereka bangga karena ketika memulai peperangan, walaupun pasukan mereka kecil, namun mereka bersama Tuhan. Kesukaran dan kesulitan kita hadapi, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ini adalah hidup adalah peperangan setiap hari. Ya, masalah hidup adalah peperangan, saudara. Maka sekecil apapun, sebesar apapun masalah hidup yang kita hadapi, jika kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan setiap perkara yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, sakit, penyakit, persoalan hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau orang-orang yang melawan Tuhan, kalau kita berjalan dalam kehendak sendiri, keinginan kita sendiri, seperti bangsa Israel yang memilih imam-imam bagi mereka yang bukan dari Tuhan, ya, imam-imam sesuka hati mereka memimpin mereka. Jadi kita menimbulkan kegagalan terhadap diri sendiri adalah ketika kita melangkah, ketika kita memilih itu menurut kehendak sendiri, menurut pilihan yang kita mau. Nah, saudara yang terkasih, ketika apa yang disampaikan oleh Yerobeam Abia seperti ini, bahwa Tuhanlah yang berperang dengan bersama Yehuda terhadap Israel itu dipimpin oleh Yerobeam, di sini Yerobeam itu tidak peduli, ya. Saudara, dia malah merasa bahwa kami kan kuat, kamu omong buang angin saja begitu ya, kalau kita bilang sepertinya omong kosong. Kami punya kekuatan yang besar, kami punya pasukan yang besar. Kamu boleh bilang berkata bahwa kamu berjalan bersama Tuhan, namun kamu punya pasukan yang besar. Membuktikan, saudara. Kadang-kadang kita terlalu bangga dengan posisi atau kedudukan kita, kita terlalu bangga dengan keuangan kita, kita terlalu bangga dengan harta kita. Tetapi satu hal bahwa perlu ingat bahwa apapun yang kita miliki, skill dan sebagainya, kalau tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak akan menang. Kita akan mengalami kekalahan dalam hidup. Kita akan letih lesu. Kita akan loyo. Kita kehilangan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tetapi Yerobeam mengirim satu pasukan penghadang. Nah, perkataan Abia ini memacu dia untuk lebih nekat lagi mengirim pasukan, ya. Suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Saudara, dengan perkataan ini bukannya Yerobeam makin mundur, saudara, tapi dia makin maju dengan mengirim pasukan yang dua kali lipat daripada pasukan Yehuda mengelilingi Yehuda. Ya jelas dong, pasukan cuma sedikit, bagaimana tidak keliling, saudara. Dengan catatan bahwa ketika mereka melakukan pengelilingan itu terhadap pasukan Yehuda, mereka berpikir mereka akan menang. Nah, dari depan, dari belakang, saudara. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Ini keren, saudara. Kalau kita melihat di sekitar kita masalah hidup kita, yang mengelilingi kita, kita sudah tidak ada pertolongan lagi, sudah menemukan jalan buntu, percayalah pertolongan kita itu dari atas. Saudara, seperti Raja Daud, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah yang datang dari Tuhan, menjadikan langit dan bumi. Saudara, Daud ini juga, dia dikelilingi oleh banyak masalah. Dia dikelilingi oleh pegunungan, dia selalu dikejar-kejar oleh musuh, sehingga dia bersembunyi di lembah. Nah, ketika dia bersembunyi di lembah, dikelilingi oleh bukit-bukit gunung-gunung, dia melihat.
bahwa tidak ada satupun yang dapat menolong dia. Namun dia mengarahkan pandangan mata dia bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Kalau kita semua, saudara yang berkasih, dikelilingi oleh banyak persoalan dalam hidup kita membuat kita tidak berdaya, percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dengan tidak kurang tajam untuk mendengar, namun yang memisahkan kita adalah dosa. Oleh sebab itu, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa kalau kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, baik pagi maupun petang, harus kudus. Ya, harus mengaku dosa, saudara. Kita penting mengaku dosa, karena tidak ada satupun manusia yang kebal dosa. Maka pentingnya pengakuan itu setiap saat, saudara. Mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan setiap saat. Saudara, ketika mereka berteriak kepada Tuhan, mereka meniupkan nafiri. Ya, saudara. Disinilah, saudara, letak kemenangan mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan. Dan orang-orang Yahuda memekikkan perang, saudara. Ketika pekikan perang, pada saat orang-orang Yahuda memekikkan perang, saudara, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel telah orang Israel oleh Abia dan Yuda. Saudaraku, pekiklah perang, berserulah kepada Tuhan. Maju terus pantangmu. Apapun kita hadapi, sakit, penyakit, persoalan hidup, terselesaikan. Pertolongan itu nyata, saudara. Pertolongan Tuhan itu nyata dan dahsyat. Ada amin, saudara. Orang Israel lari dari depan Yuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yuda, saudaraku. Mereka lari, sekalipun musuh kita lari, tapi mereka tidak bisa lari dari hadirat Allah. Mereka tidak bisa lari dari kejaran Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, tetap mengandalkan Tuhan. Masalah kita tuh biarkan Allah yang menyelesaikan. Orang-orang membenci kita, biarkan Allah yang menyelesaikan. Saudaraku, saya belum terlalu jauh memahami tentang pekerjaan dunia kantoran atau instansi pemerintah. Saya tahu tentang instansi pemerintah atau organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Ketika saya kuliah dan saya belajar tentang manajemen perkantoran atau perusahaan, di situ saya membaca tentang kelemahan-kelemahan. Dan di situ saya membuat satu gambaran untuk diri saya bahwa kalau saya kerja di kantoran akan terjadi yang namanya gesekan, terjadi yang namanya saling iri, saling dengki, saling bersaing, saudara. Bukan berarti di dunia rohani tidak terjadi seperti itu. Namun ketika kita punya masalah dengan siapapun, ada gesekan dengan teman-teman gereja atau apapun, kita dengar firman disampaikan oleh pemimpin gereja kita atau imam dalam gereja kita, sampaikan itu, maka kita dipulihkan, saudara. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pentingnya kita memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan adalah ibadah, yaitu menyerahkan seluruh hidup kita, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Firman Tuhan itu mengubah hati kita yang benci, dendam, jadi kasih. Itu bedanya, saudara. Makanya kalau orang-orang yang kerja di kantoran itu biasanya kebanyakan ambisi, ya bersaing satu dengan yang lain, karena mereka sedang menghadapi segala sesuatu ini menurut pikiran sendiri, menurut kekuatan sendiri, menurut keinginan hati sendiri. Namun di sini, saudaraku, ambisi apapun yang dilakukan oleh Yerobeam, dia tidak akan menang, saudara, karena yang melawan dia adalah Tuhan. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500 ribu orang pilihan, saudara. Dari 800 ribu orang pilihan pasukan perang melawan Yehuda, dan yang mati itu tinggal, yang mati itu 500 orang, tinggal 300 orang, maka kelebihan lagi pasukan daripada Yehuda itu 100 ribu orang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun pergumulan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah mereka, nenek moyang mereka. Saudaraku, ini kita belajar ya bahwa orang yang sombong itu akan ditundukkan ya. Dan hanya Tuhan saja pada waktu itu. Jadi melalui Abia, orang Israel melalui Yerobeam itu ditundukkan. Kenapa? Allah menundukkan mereka supaya jangan sombong, supaya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudaraku, ketika kita ditundukkan oleh Tuhan melalui persoalan hidup, percayalah bahwa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita butuh seorang penolong ya, orang-orang yang menolong kita, yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangannya. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesaya dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah janji Tuhan, bahwa masalah kita akan melemah, akan hilang, kalau kita terus mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhirinya, kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman menyembuhkan kami, mengubah kami, menolong kami dalam kesukaran dan kesulitan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman akan bekerja sesuai dengan yang kau suruhkan kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus, pulihkan setiap hati yang hancur, yang sedang menemukan jalan buntu, engkau memberikan jalan keluar. Yang sakit, engkau sembuhkan. Bagi para pendengar semua, diberkati selalu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

Selamat pagi saudara yang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 19 September 2026. Sari berita. Jokowi hadir rasakan langsung derita penyintas di Pulau Palu'e. Upaya memulihkan kondisi psikologi siswa sekolah dasar melalui trauma healing terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Bersama saya Jona Brara, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo di tengah pengungsi korban gempa bumi di Pulau Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mendapat apresiasi dari warga dan simpatisan yang menyaksikan langsung kunjungan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinusula.
1: Salah satu simpatisan asal Kabupaten Ende Sukri Abdullah mengatakan kehadiran Jokowi di tengah masyarakat terdampak menjadi pengalaman yang berbeda karena mantan presiden itu tidak hanya datang untuk melihat kondisi pengungsi. Menurutnya Jokowi memilih berada di tengah warga yang merasakan langsung kehidupan mereka di lokasi pengungsian. Sukri menyebut Jokowi bahkan bermalam di tenda pengungsian bersama para penyintas di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Kecamatan Palu'e. Langkah tersebut dilakukan setelah gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 memaksa warga meninggalkan rumah dan bertahan di tempat pengungsian. Ia menjelaskan selama berada di tengah warga, Jokowi juga berdialog langsung dengan para penyintas untuk mendengarkan keluhan mereka. Warga menyampaikan kondisi rumah yang rusak serta kebutuhan pokok yang masih diperlukan selama masa pemulihan pasca gempa. Dalam dialog tersebut, Jokowi lebih banyak menyampaikan pesan penguatan dan moral kepada warga harus segera bangkit dari kondisi keterpurukan.
2: Yang ada menyerahkan beberapa bantuan yang sifatnya urgent untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian penyampaian saya rasa tidak ada, hanya beliau peneguhan, lebih kepada peneguhan, pesan moral, penguatan bahwa kita harus segera bangkit, segera bangun dari kondisi keterpurukan.
1: Selain berdialog, Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Palu'e. Bantuan tersebut antara lain tandon air, seng, dan semen untuk membantu meringankan beban warga yang rumahnya terdampak gempa. Sukri menilai kunjungan tersebut menunjukkan perhatian terhadap kondisi penyintas tanpa harus disertai banyak janji, tetapi beliau hadir dan menyerahkan bantuan yang sifatnya urgen sesuai kebutuhan masyarakat. Di sela kunjungan, Jokowi juga menikmati sejumlah kuliner lokal yang disiapkan masyarakat Palu'e sesuai permintaan selama berada di tengah warga terdampak gempa. RRI Enderofinus Fula melapor.
0: Upaya memulihkan kondisi psikologis siswa sekolah dasar melalui trauma healing terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Trauma healing menjadi salah satu upaya untuk membantu menormalisasi kondisi mental siswa setelah mengalami bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
3: Upaya memulihkan kondisi psikologis siswa sekolah dasar yang terdampak gempa bumi terus dilakukan di Kabupaten Ngada. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada bersama tim relawan RSJ memberikan pendampingan trauma healing kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah dasar pasca gempa. Kegiatan trauma healing dikemas melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan seperti permainan, bernyanyi bersama, hingga mewarnai gambar. Pendampingan ini dilakukan di tengah proses pembelajaran siswa yang masih berlangsung di tenda-tenda darurat bersama para guru. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari siswa yang masih mengalami kekhawatiran akibat gempa susulan. Penjabat Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Veronica Suka, menjelaskan trauma healing menjadi salah satu upaya untuk membantu menormalisasi kondisi mental siswa setelah mengalami bencana. Pendampingan diharapkan membantu anak-anak keluar dari trauma, kembali percaya diri, serta memulihkan keceriaan mereka setelah menghadapi gempa bumi berkekuatan 7,7.
4: Jadi karena di sini tugasnya untuk menguatkan mental anak-anak biar mereka bisa kembali ke aktivitas normal. Mereka jangan terganggu mentalnya biar mereka bisa kembali aktif sebagai anak yang ceria di sekolah. Harapan kami anak-anak tetap ceria, anak-anak tetap sehat, mereka bisa kembali bersekolah dan mereka tidak terpengaruh dengan keadaan bencana yang terjadi di luar ini.
3: Menurut Veronica, kehadiran tim relawan RSJ bersama Dinas Kesehatan tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga membangun rasa optimis di kalangan siswa dan guru. Pendampingan psikologis dinilai perlu dilakukan secara berkala agar proses pemulihan mental anak-anak dapat berlangsung secara bertahap. Pendampingan ini diharapkan membantu siswa kembali menjalani aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Di tengah potensi gempa susulan yang masih terjadi, siswa juga terus diarahkan untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan diri. RRI Ferry Soo melaporkan.
0: Berita selanjutnya, razia gabungan di Lapas Ende menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan, meski petugas tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dalam blok hunian. Laporan Suimam.
5: Ya. Kepala Lapas Kelas 2 BND Rumi Waskita Pambudi mengatakan razia blok hunian lapas melibatkan petugas lapas ND bersama personel Polres ND, Kodim 1602 ND, Kompi Senapan C, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Jumat 18 September 2026. Dijelaskan, dalam penggeledahan tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler di dalam blok hunian. Namun, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
6: Di hadapan kita inilah hasil dari pelaksanaan razia penggeledahan khususnya di lapas ini. Tidak ditemukan adanya narkoba ataupun alat komunikasi yang berupa handphone. Namun kita masih menemukan barang-barang atau benda-benda yang bisa saja berpotensi untuk dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban seperti gunting, ya, stetok yang terbuat dari stainless, kemudian ada korek api, kemudian juga ada potongan-potongan besi, ya.
5: Romi menambahkan, selain penggeledahan, Lapas Kelas 2 BND juga melakukan tes urin terhadap sejumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika pada peserta tes. Di tempat yang sama, Danton 1 Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Ibda Bambang Sujatmiko menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan razia. Dikatakan, dalam penggeledahan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam ruangan, termasuk besi-besi, pemantik, dan barang lainnya.
7: Razia tersebut, kami banyak menemukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Termasuk contohnya kayak besi gini, termasuk kayak besi-besi gini. Ini bisa, kalau berpikiran yang negatif, ini bisa juga dipakai untuk berbuat yang negatif juga. Termasuk besi muda, korek api, ini bisa sangat rawan juga di dalam lapas, bisa menuju kebakaran juga di dalam lapas ini.
5: Ia melanjutkan, terima kasih kepada Lapas ND yang telah melibatkan pihaknya untuk membackup pelaksanaan penggeledahan blok hunian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas ND. Sementara itu, Dan Pos Ramil Kecamatan ND Selatan, Sirma M. Zulkifli mengatakan hasil penggeledahan tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas.
8: Kami diperintahkan untuk mendukung kegiatan razia ini gabungan dari TNI Polri maupun dengan lapas. Jadi kami mendukung kegiatan ini. Apapun yang sudah digeledah ataupun yang diperiksa dari pihak lapas maupun TNI tetap berjalan lancar dan aman. Tidak ditemukan narkoba maupun barang-barang yang terlarang seperti handphone ataupun yang lain.
5: Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Peduli korban bencana alam gempa bumi Flores, Yayasan Swat Tantra Pangan Nusantara salurkan bantuan semen di Kecamatan Dona. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makmeli.
10: Ketua Dewan Pembina Yayasan Swatantra Pangan Nusantara, Maijen TNI Purnawirawan Sudrajat menegaskan, masyarakat di Nusa Tenggara Timur tidak sendirian dalam menghadapi bencana. Hal tersebut disampaikan saat hadir dalam kegiatan kemanusiaan di wilayah Parukin Dona, Kabupaten ND bersama sejumlah pengurus yayasan pada Jumat 18 September 2026. Yang mengatakan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana melalui bantuan semen tersebut karena berdasarkan informasi terdapat rumah warga serta fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan dan membutuhkan material bangunan termasuk semen. Menurut Sudrajat, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan, masyarakat di daerah yang terdampak bencana memiliki saudara di berbagai wilayah Indonesia yang siap memberikan dukungan sesuai kemampuan.
11: Jadi ini yang harus kita talamkan. Jadi saudara-saudaraku di sini, kebencanaan yang terjadi di sini dirasakan oleh seluruh saudara-saudara kita seluruh Indonesia. Kita bertolong-tolong untuk bisa datang. Negara kita ini memang banyak bencana. Aceh kemarin sama Sumatera belum selesai. Sekarang datang lagi. Dan ini adalah suatu keadaan yang memang kita harus terima dan kita harus bersipaku. Makanya bagi kita persatuan untuk bersama-sama, hanya itu yang bisa mempertahankan hidup bersama.
10: Selain kegiatan kemanusiaan, Sudrajat mengatakan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara tetap membawa misi mendorong pertanian dan swasembada pangan di berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap semangat persatuan, gotong royong dan kepedulian tersebut terus menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan membangun bangsa. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Ende melalui Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggumere, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Swatantra Pangan Nusantara yang datang dari Jakarta untuk melihat langsung kondisi masyarakat pasca bencana dan menyalurkan bantuan.
12: Atas nama Bapak Bupati, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak dan Ibu dari Yayasan Swatantra Pangan Nusantara yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta sampai ke KND ini. Ini wujud kepedulian dari seluruh pengurus yayasan sebagai bangsa melihat kita yang saat ini dalam kondisi baru selesai bencana.
10: Kehadiran yayasan tersebut dinilai tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana, tetapi juga membawa gagasan untuk mendukung pemulihan

0: atau PKP. Ia menjelaskan anggaran sekitar 80 miliar tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik rumah. Anggaran juga mencakup perencanaan, manajemen konstruksi, serta pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan relokasi. Saul menjelaskan pembangunan fisik huntap tahap pertama menggunakan kontrak tahun jamak atau multi-years berdasarkan timeline dari Kementerian PKP. Masa kontrak pembangunan berlangsung hingga Juli 2027.
1: Pemerintah daerah punya kewajiban menyiapkan lahan dan kita melalui rakor disampaikan bahwa untuk tahun 2026 itu baru sebanyak 244 rumah di tahap satu. Rapat koordinasi sering sudah kita lakukan dan saat ini telah memasuki pemilihan penyedia perencana. Targetnya mungkin dalam minggu ini sudah berkontrak perencana. Sementara untuk fisiknya menggunakan kontrak multi-year. Dari timeline yang digambarkan oleh Kementerian PKP, kontraknya sekitar November sampai dengan Juli 2027. Dengan demikian, kalau kita melihat kontrak berarti rumah itu akan terselesaikan di bulan Juli tahun 2027.
0: Pemerintah daerah berharap pembangunan berjalan sesuai jadwal sehingga warga dapat segera menempati hunian tetap yang telah disiapkan. Sementara itu, kebutuhan pembangunan lebih dari 1.000 unit rumah lainnya di kawasan relokasi Todo dan Walang akan diusulkan dalam tahun anggaran 2027. Pengusulan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan pembangunan hunian bagi seluruh penyintas erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menargetkan seluruh warga terdampak yang saat ini masih berada di hunian sementara atau huntara dapat menempati huntap pada 2028. Target tersebut mencakup penyintas yang akan ditempatkan di kawasan relokasi Kuhe, Todo, dan Walang. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Berita terakhir. Semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batal Saroha Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah. Kunjungan ke Flores menjadi bagian dari upaya menyalurkan dukungan kepada warga terdampak gempa sekaligus mempererat hubungan antar anggota. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
3: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan, setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
4: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
3: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di ND, Nagekeo, Bajawa, hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI Ricardo Scotta melaporkan.

Cara menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung ya untuk Anda yang baru saja tune in ya bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz. Dan mendengar, mudah-mudahan saja apa yang sudah Anda rencanakan dari semalam ya untuk menghabiskan akhir pekan Anda, baik itu bersama orang-orang terkasih Anda ataupun bersama kerabat Anda ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan harapan Anda. Dan menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini, kami akan hadirkan beragam peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun pada tanggal 19 September. Dan kami akan menghadirkan ya informasi ini demi mengenang berbagai peristiwa tersebut yang kami himpun dari thepeoplehistory.com. Kita awali peristiwa pertama ya di tanggal 19 September tahun 634. Pasukan kekhalifahan Rashidun pimpinan Khalid bin Al-Wahid berhasil merebut wilayah Damaskus dari kekuasaan pasukan kekaisaran Bizantium yang dipimpin Thomas, dan keberhasilan itu diraih setelah pasukan kekhalifahan Rashidun setelah melakukan pengepungan selama hampir sebulan. Di tanggal 19 September tahun 1356, pasukan Inggris berhasil mengalahkan pasukan Prancis dalam pertempuran Pointers di Neuilly-Maupertuis, Vienen Selatan, Poitiers, Prancis. Pada salah satu pertempuran dalam perang 100 tahun tersebut, pasukan Prancis harus kehilangan sekitar 2.500 tentara yang tewas dan sedikitnya 2.000 tentara yang ditangkap pihak Inggris. Kemenangan Inggris tersebut merupakan kemenangan terbesar ketiga semasa perang 100 tahun. Dan di tanggal 19 September 1926, Stadion sepak bola San Siro di Milan, Italia selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion tersebut mulai dibangun sejak 1925 dan kini San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Dan pendengar, di tanggal yang sama 19 September 1944, pertempuran antara pasukan Jerman dan pasukan Amerika Serikat meletus di perbatasan antara Jerman dan juga Belgia. Pertempuran yang lantas dikenang dengan sebutan pertempuran hutan Hurgen ini berlangsung hingga 16 Desember tahun yang sama dan berakhir dengan kemenangan telak Jerman. Dan pendengar, di tanggal 19 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WCCH Bulgemen memasang bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato Surabaya, Jawa Timur. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda dirobek oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera. Dan pendengar, terakhir di tanggal 19 September tahun 1976, pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 tewas seketika.
Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan Boeing 727 sepanjang sejarah. Baik pendengar Pulau Satu dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya beragam informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun di belahan dunia. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini merayakan ulang tahun. Semoga apa yang menjadi cita-cita, impian dan juga harapan Anda tercapai dan juga berjalan dengan baik. Happy birthday untuk Anda dan tetap semangat dan selalu bahagia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

0: air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1

warga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

Ke Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, salam sehat, salam semangat ya untuk kita semua, dan selamat menjalankan aktivitas di akhir pekan ya, baik itu aktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah ya. Siapkan tenaga, kemudian juga pikirkan hal-hal yang positif, dan jangan lupa untuk selalu tebarkan senyuman manis Anda, karena awal dari segala rasa syukur itu adalah senyuman ya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum, berikan senyuman yang paling manis ya untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami masih menemani Anda di Florata pagi ini ya, sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Kami akan segera menghadirkan ya rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini ya, sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh,

konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Dengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia di FM 100,5 MHz. Ya, masih di Florata pagi ini, saya akan menghadirkan ya informasi untuk Anda nih pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membebaskan denda administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor hingga 100% bagi masyarakat terdampak gempa di daratan Flores. Kebijakan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat untuk yang terdampak bencana dan aktivitas ekonominya terganggu. Keringanan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 54 Tahun 2026. Program berlaku selama 2 bulan mulai 1 September hingga 31 Oktober 2026. Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Sare, mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan sebagai respon pemerintah terhadap kondisi masyarakat setelah gempa bumi melanda sejumlah wilayah di Flores. Selain pembebasan denda administrasi, pergub tersebut juga memberikan potongan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga 75% bagi kendaraan yang terdaftar di 7 kabupaten terdampak gempa, mulai dari Sika hingga Manggarai Barat. Kebijakan keringanan juga mencakup pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur turut memberikan insentif berupa potongan pajak bagi kendaraan mutasi yang masuk ke wilayah NTT.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi di permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

almarhum yang meninggal dunia akibat penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Joko Widodo tiba di rumah duka sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Pulau Palu'e melalui wilayah Maurole, Kabupaten Ende. Kedatangannya disambut Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kako, Kapolres Sika AKBP Bambang Supeno, keluarga serta simpatisan almarhum. Suasana duka masih dipenuhi keluarga dan pelayat ketika rombongan Joko Widodo tiba. Kehadiran mantan presiden tersebut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan kepada Alfonsus.

seluruh rangkaian kegiatan. Dokumentasi dipimpin Kasih Humas Polres Sika Ibda Leonardus Tunga SM bersama seorang

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosman Yadir.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Pulau Satu, dimanapun berada, masih ada informasi untuk Anda ya. Kami hadirkan menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Melimbing, semasi bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Hieronymus Suasa, 56 tahun, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan rumahnya mengalami kerusakan hingga belum berani kembali menempatinya. Selain persoalan tempat tinggal, Hieronymus juga mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan setelah cukup lama tidur di tempat yang dingin. Ia merasakan sakit pada bagian tubuh dan punggung hingga kemudian memeriksakan diri kepada tenaga medis. Dan guna mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus menghadapi musim hujan, Hieronymus kini membangun rumah darurat dari kayu. Pembangunan dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan bantuan yang diterimanya. Ia memperkirakan rumah darurat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Rumah itu nantinya akan ditempati bersama keluarga. Hal serupa juga dilakukan oleh Veronica bersama suami dan juga keluarga. Rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa sehingga keduanya memilih membangun hunian sederhana di sekitar rumah yang terdampak.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax.

resensi buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya.

berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain, menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini. Melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zee. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandia Fandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB.